0: nggak punya ini pakaian-pakaiannya. Jadi aku bilang saya merasa bersyukur itu. Jadi jarang saya beli baju, Pak. Banyak pertanyaannya beneran itu. Dia pernah datang di rumah. Dia lihat keadaan saya. Terima kasih banyak, Bu, di atas penjelasannya. Jadi itu saya bersyukur itu. Dapat begituan. Tapi itu judi online itu. Saya tidak. Artinya memang kalau memang di bagian itu ditelusuri itu, dicari itu, baru di ini tuh dikasih artinya hukuman itu begitu. Bisa juga saya dukung juga itu pemerintah kalau mau begitu.
1: Merusak kehidupan manusia kan seseorang juga betul. Kan apa sih diharapkan dari judi online itu? Mana mungkin itu bandar
0: malah biasa itu bertengkar keluarganya. Karena misalnya uang belanja dari uang belanja mau dikasih ke istrinya untuk beli ini itu dikurangi
1: dipakai
0: lagi. Jadi misalnya seru biasa ngomel-ngomel juga bilang kenapa begini, akhirnya dia juga marah-marah malah dikurangi istrinya pergi.
1: Sampai segitu
0: dia suruh pergi maka. Kamu ketinggal lagi. Biar mak bikin sendiri. Itu sebenarnya.
1: Itu punya efek negatifnya toh.
0: Iya.
1: Berarti jadi memang kembali dari orangnya itu sendiri juga. Bagaimana dia bisa bisa kuat mentalnya dari godang-godang judi. Juga pemerintah lagi berusaha bagaimana itu lagi berantas gitu judolnya, Di.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Jadi itu dikatakan bansos itu pernah itu dia turun ke ini di tiap rumah-rumah mendata. Tapi banyak juga pun yang pilih-pilih kasih. Biasa banyak juga keluarganya sudah mampu.
1: Terima.
0: Tapi dia kasih.
1: Itu tidak itu sebenarnya tidak tepat, Di.
0: Itu tidak tepat begitu, karena di sini juga Bundrian banyak orang semestinya dapat, tidak dapat Bundrian.
1: Iya, jangan sampai orang yang mampu dapat begitu, itu ini kapan disalahgunakan kidananya.
0: Betul, ada biasa dia dibilang orang tuh, itu sana ada mobilnya, emas-emasnya di tangannya apa di lehernya, ada, kenapa dapat bantuan begitu?
1: Bagaimana jadi, cara pendataan itu?
0: Karena ini bantuan begini, kan orang yang artinya yang butuh, yang betul-betul pantas dikasih bantuan begitu. Tapi itu di sana, bagaimana ceritanya? Rumahnya, pokoknya gagal lah rumahnya.
1: Betul.
0: Perabot-perabotnya apa biasa.
1: Itu sebenarnya harus dihapus cepat, Di. Dihapus, tidak layak terima.
0: Iya, tidak layak orang macam begitu, Mindran. Tapi kan itu yang saya bilang tadi. Banyak juga implikasi.
1: Iya. Kan dia dapat dosanya. Jadi, juga, diambil haknya orang lain, kan?
0: Maki misalnya buktikan yang tidak dapat itu kesini maki bisa kita tunjukkan.
1: Ada
0: di sini kesini yang nyambut begitu Ambun Rian
1: di daerah tidak dapat daerah Pampang
0: datang maki di rumah baru ketunjukkan sebilang itu orang yang harusnya dapat tapi tidak dapat.
1: Wah, bolehlah ini pemerintah ini langsung melihat langsung ke bawah ini. Ternyata ada salah satu saran ini.
0: Banyak di sini datang mungkin setunjukkan sih dalam orangnya begini.
1: Ya, mudah-mudahan ada pemerintah yang dengar ini langsung tinjau. Kalau memang kedapatan langsung dipotong datanya supaya tidak terima lagi toh. Betul tahu.
0: Malah dulu pernah dapat, tapi kenapa dialihkan mungkin ke orang lain?
1: Wah, ini yang perlu dipertanyakan RT RW-nya sama kelurahannya, bagaimana cara pendataannya gitu ya? Kok bisa lolos yang begitu dia?
0: Kalau mau dibuktikan bener yang coba-coba ke sini, tunjukkan sih.
1: Boleh. Ya. Supaya menjadi pelajaran juga.
0: Sekiranya itu bener yang.
1: Siap, makasih banyak Bu Nur. Siap, Pak Umar.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat juga, nah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar sama Bu Nursia. Ternyata memang ada di lingkungannya Bu Nursia orang yang seharusnya tidak layak menerima bantuan dari pemerintah. Yang jangan sampai ini salah satu mungkin ya dugaan penyalahgunaan dana bansos untuk hal yang tidak tepat, di mana orang yang memang seharusnya layak menerima tidak menerimanya, itu menjadi sebuah catatan sahabat budaya. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Bari Basa.
1: Bari Basa, selamat pagi. Halo Bunda Cu. Iya. Jauh sekali suara atau Bunda?
2: Di dapur
1: ke. Oh, di dapur ke. Satu lagu dulu dong sama bapaknya Haifa.
2: Udah. Suara memalukan disuruh lagi
1: menyanyi. Ternyata suaranya suami istri ini bagus semua.
2: Oh, bagus didengar.
1: Bagus. Ada kemarin bertanya siapa yang nyanyi itu bagusnya suaranya?
2: Udah,
1: ada. Nah, WA kemarin Pro 4.
2: Ini
1: tahu. Minggu depan ya. Minggu ini lagi toh, nanti toh datang lagi toh.
2: Iya, kalau saya tuh kalau ada kesempatan hubung dia
1: di situ kan. Bisa kan, iya. Harapi kesempatan tak toh, amampi semua kegiatan
2: iya,
1: toh.
2: Iya,
1: Bunda. Yeah. Ini kita bahas ini, ternyata ini di Kota Makassar banyak penerima manfaat atau bantuan dari pemerintah itu digunakan untuk judi online.
2: Iya, itu juga miris tong mendengar itu. Sebenarnya begini, kenapa tongke itu nggak bisa ada judi online, Di?
1: Jangan sekarang, zaman-zaman dulu sudah ada judi.
2: Iya, karena modern itu.
1: Modern sekarang, semua. Iya.
2: Cuman sebenarnya kalau kita ini bicara emak-emak ya, bicara tidak terlalu politik, pemerintah mesti kan bisa jadi hapuskan toh.
1: Iya.
2: Ya itu bisa aja. Yeah. Setelah itu, setelah ndarem itu judi online, kalau bantuan ya agak-agak tidak sependapat kalau mau dihapuskan juga Bu Nian. Karena
1: orang butuh kan.
2: Harusnya betul-betul didata. Macam-macam kayak yang tadi kodong menelpon Pak Umar, orang-orang yang begitu yang memang sudah tidak bisa mencari nafkah, sebenarnya itu yang pemerintah dari RT itu betul-betul mendata, karena memang banyak yang bisa bekerja, Bung Rian. Tapi kan di sini bahasanya biasa saya dengar, kenapa nggak dapat bantuan? Karena pekerjaannya pegawai swasta, wira swasta. Tapi kalau ganti kakak buruh harian, insya Allah dapat. Buruh harian itu kan dia masih mampu bekerja, Bung Rian.
1: Masih bisa, masih
2: lebih lumayan karena ada tantu yang penting pergi kerja hari Sabtu dapat gitu. Yang kayak buruh harian yang memang yang tidak bisa menghasilkan, umur sudah tua, banyak orang-orang tua yang masih hidup kodong suami istri, kerjanya cuma memulung atau mungkin itu tugasnya RT yang mendata betul-betul jadi tepat sasaran betul ki, karena memang tahu pada kenyataannya Bung Rian, yang saya lihat sendiri kadang-kadang itu orang mampu ji bekerja, ada penghasilannya, usaha tongi sendiri, jual-jualan, terus rumahnya juga lumayan, ada motornya, ada lengkap semua di dalam, rumah sendiri, ndak ngontrak ya, ndak ngontrak rumah sendiri, tapi dari usahanya sendiri juga tahu menabung, cuman dapat juga bantuan, dan bantuannya itu dia dapat pada saat dia masih ngontrak Bung Rian, dan berlanjut terus. Tidak ada pendataan ulang bahwa ini kayaknya harus nih dialihkan ke kakak yang lain lagi yang lebih tidak mampu.
1: Harus update begitu lagi datanya di sampai sudah layak nih. Sudah
2: sebenarnya
1: mampu.
2: Begitu di Bungrian itu tugasnya RT yang mendata warganya.
1: Mana
2: cuman
1: langsung.
2: Kadang juga begini, tahu bahasanya begini, tidak tunggu bela Pak RT. Susah itu Pak RT. Masa sudah dapat dari pemerintah. Ada ki. Itu lagi Bungrian kalau tiba-tiba ini yang saya lihat biasa sama RT sama warga kan. Gabung-gabung tuh nggak biasa dengar-dengar walaupun saya tidak dapat pada bantuan dan banyak yang bilang bisa meki itu ganti nikah kata jangan nih.
1: Ya,
2: mudah-mudahan masih bisa dibayar BPJS mandiri karena yang kelas 3 gitu Bung Rian jangan nih mau ganti dapat kis masih banyak lebih tidak mampu kasihan.
1: Betul betul itu orang jadi, itu bagus karena orang menyadari dirinya toh ya.
2: Hampir nih bersemua RT di RW ini suruh kak begitu tapi jangan nih deh kalau ada rezeki itu ada tunji.
1: Sudah bagus kita.
2: Jadi ini, kadang biasa Bung Rianto tidak muncul kina mana nah. Maksudnya tiba-tiba menghilang kiri yang tadinya ada daftar dapat bantuan tiba-tiba menghilang RT nami sana dondor padahal itu kan dari pusat.
1: Iya.
2: Jadi susah juga memang serba salah tuh RT dia mau menata baik-baik. Kadangnya itu saya bisa ke RT ika ini padahal dia cicilannya banyak apa banyak jadi nggak bisa juga mau dihapuskan kalau itu bantuan karena banyak memang warga yang betul-betul nggak bisa kolong kalau yang macam-macam temannya Pak Umar sama Ibu Nursia masih ada juga yang masih pergi mencari Bung Rian dengan menyanyi itu bawa
1: betul-betul
2: ke pasar sambil menyanyi itu masih bisa
1: itu bagus kan dia masih ada usaha ta
2: iya masih bisa karena dia masih baku tuntun kalau macam Pak Umar sama Ibu Nursia dia kan tidak punya anak yang bisa
1: betul.
2: Bawa dia
1: bagus ya Pak Umar sama Ibu Nursia masih ada usaha untuk usaha pijatnya
2: pijat begitu yang bisa nyanyi dapatin rezeki karena banyak saya lihat di pasar-pasar begitu di jalanan malah kemudian dia bawa itu yang ngeri-ngeri itu kodong kalau mau menyeberang atau apa Bung Rian tapi ya itu semua itu yang pemerintah harus sama orang yang apa itu yang dada kaki yang cacat-cacat begitu Bung Rian yang banyak
1: disabilitas jalan,
2: yang memang tidak bisa nih mencari nafkah Bung Rian itu kayaknya pemerintah betul-betul RT lah yang harus data baik-baik.
1: Minimal lah masyarakat RT RW lurah bahkan kecamatan itu harus punya nilai ciri lah. Dia kan punya jabatan wah haruslah
2: yang merasa ki juga mampu ki jangan ki kasih yang lain. Walaupun dulunya kita dapat bantuan kan namanya hidup berjalan mungkin meningkat nih penghasilan tak berubah nih kehidupan tak kasih ki yang lain. Cuman kalau masalah judi online saya disalahgunakan itu mungkin yang pintar-pintar di kayak itu cucunya anaknya tuh. Kalau itu nenek-nenek enggak mungkin kok dong mau pakai kejadian lain.
1: Iya, karena memang tadi sesuai berita ternyata ini kan ada mamanya penerima manfaat ternyata anaknya yang pakai uang untuk judi online.
2: Kalau nenek-nenek itu kok dong apa nesinya
1: itu mi.
2: Jadi sebenarnya gampang sih kalau pemerintah memang buat tegas tuh dihapuskan saja itu akun-akun yang bisa bebas masuk ke Indonesia itu begitu. Sebenarnya tapi susah tongi karena bukan cuma warga-warga tidak mampu yang penerima bantuan yang begitu itu kan baru satu kasusnya. Tapi kan yang ditahu di kita baca banyak orang kerja gitu. Ada tuh kode polisi, pokoknya jabatannya macam-macam.
1: Mampu dipengaruhi.
2: Dia punya pekerjaan tetap tapi yang main judi online tuh jadi susah tongi dia Bung Rian. Memang pemerintah deh yang intinya kok kasih hapus nih tuh kalau bisa enggak masuk nih di Indonesia gitu ya.
1: Apanya
2: itu ditutup namanya.
1: Iya, jaringannya apa ya. Kalau bisa supaya, langsung ke akarnya itu diberantas deh.
2: Itu supaya aman. Kayaknya ini judi online lama-lama mau mikaya narkoba Bu.
1: Iya. Bahayanya itu hampir sama karena dia kecanduan.
2: Hampir karena maksudnya tidak semua dibilang yang harus yang punya bisa beli HP maksudnya yang anak-anak juga kalau dia dapat nih begitu awalnya dia dapat nih bana pun sedikit gampangnya dia dapat uang akhirnya
1: padahal bunda tuh ada dulu dia ini ini sudah jadi ustaz sekarang dulu kerjanya dulu dia itu kerja di perusahaan judol dia tuh cara mainnya itu dia kasih menang dulu orang satu kali. Setelah itu orang penasaran dikasih kalah-kalah terus mi. Nah, itu sebenarnya yang permainannya. Kan mana mungkin bandar mau rugi. Logikanya kan begitu.
2: Koskin-koskin zaman dulu yang kayak begitu, Bu. Pokoknya di Indonesia hilang yang ini, muncul yang ini, hilang yang ini, muncul yang ini. Jadi begitu tuh menjadi tergantung mami yang pribadi masing-masing.
1: Iya.
2: Kembali lagi
1: betul.
2: Mungkin. mau kayak begitu atau tidak, enggak ditotomi hukumnya kalau muslim.
1: Iya, tapi ya di situ juga perannya ustaz tuh, bagaimana iya, ceramahnya itu yang dibahas. Hukumnya iya, apa?
2: Mangantom itu ustaz.
1: Mangantom juga.
2: Banyaknya mau itu media Bung Rian, bisa orang
1: ya, minimal bisa baca-baca di media sosial. Iya, hukum ini apa?
2: Ustaz rata-rata nih tuh mau TikTok. Nah, tinggal diklik kita mau dengar ustaz
1: ceramah di situ di nah, iya tahu. Minimal di salat Jumat di situ disampaikan
2: ya, yang umum-umum kok sudah maksudnya biasa didengar jadi diangkat ya Bu ya. Kembali lagi mudah-mudahan pemerintah kedepannya nanti lebih tegas sih. Nah, hapuskan misalnya itu terus kalau mengenai bantuan didata ki betul-betul kodong kayak orang-orang yang betul-betul memang sudah tidak bisa mencari nafkah Bu. Oh, kalau yang masih mampu diteak gitu. Oke, Pak.
1: Iya, terima kasih banyak Bu Dace. Selamat masak. Indah apa-apa, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Nia atau sahabat Bu Dian. Suara emak-emak juga. Di belakang Bu Dian 0811400950. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Sampai pagi.
3: Halo. Bari Basa Bandrian.
1: Iya, Bari Basa
3: di dari Saleh. Dari Saleh Bandrian.
1: Lama sini menunggu dari Saleh tahu digantung teleponnya. Si Haji kita di Saleh tahu.
3: Tidak minta apa-apa, saya sabar Bandrian ya.
1: Iya,
3: karena sabar itu tidak ada batasnya.
1: Iya, disayang sama Tuhan juga.
3: Ya, jadi apa ini dia?
1: Jadi Saleh ini
3: saya
1: kan
3: tadi ada juga di saya dengar di cerita Siripat, Sirinapaci apa
1: ya,
3: itu?
1: Ya, ini kan nilai budaya Sirinapaci kita sudah mulai terkikis. Karena pengaruh judol. Ini kan pemerintah ada lagi digelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Nah ternyata berdasarkan dari berita teman-teman RRI itu dana bantuan disalahgunakan ki, nah pakai untuk judi online. Nah bagaimana pandangan ta ini? Menurut ta ini?
3: Jadi kalau pendapat saya Bandrian, yang namanya itu yang mengikis itu sirik dengan pacca itu bukan hanya judi online, banyak di sisi lainnya pada pengaruh pergaulan dari luar juga, istilah-istilah itu namanya budaya-budaya dari
1: budaya
3: luar itu
1: luar,
3: mempengaruhi kita punya di sini yang namanya sirik dan pacca.
1: Iya
3: itu mempengaruhi apalagi sekarang ini Bandrian, sepertinya saya perhatikan itu sekarang itu sirik dan pacca itu terkikis karena dipengaruhi itu sekarang itu banyak itu prinsip sekarang itu yang mengatakan kau tuh nak-nak tong. Nah itu namanya berarti sudah kurang kepedulian
1: betul.
3: Nah itu kalau sudah kurang kepedulian Bandrian, namanya itu sirik dan sirik dan pacca itu sudah terkikis, terkuras begitu. Karena yang namanya itu sirik dan pacca itu kalau mau diterapkan itu bukan prinsip itu namanya kau tong nak-naki tong. Prinsip itu kalau sirik dan pacca itu mau diimplementasikan. Itu namanya kita semua ini sama. Sama rata, sama rasa. Tidak ada istilah di kotak-kotak ini dibeda-bedakan bahwa karena kau begini, kayak saya begini, jadi saya begini tuh, kau begitu tuh. Tidak bisa begitu.
1: Tidak bisa begitu,
3: kalau kita mau berdasarkan sirik dan pacca.
1: Kita kan manusia
3: saya sosial, alami kan? Dulu bandarnya. Waktu saya masih kecil, itu karena sirik dan pacca dulu itu wah, betul-betul berjalan dengan baik. Contoh, kita dulu kalau bergaul Bandrian, kalau ada tingkah laku kita yang lain-lain, bukan orang tua kita yang tegur. Siapa yang lihat kita, itu yang nasihati kita. Jangan begitu nak, atau jangan begitu deh. Kalau kita dipanggil, itu salah, itu begini-begini. Tapi sekarang itu Bandrian tidak ada begitu. Kalau dilihat orang itu paling dia bilang, pasan tom, kita lebih jangkut, talapang, kunjok. Nah ini sifat-sifat seperti ini sudah terkikis, ini namanya sirik dan pacca. Ah begitu. Nah itu sekarang yang membudaya itu begitu. Contoh lagi seperti anu sekarang itu menonjol itu Bandrian, itu istilahnya itu mau menang sendiri. Saya kasih contoh, misalnya di jalan raya kan. Di jalan raya itu Bandrian, makanya biasa terjadi macet karena tidak ada yang mau di belakang. Mau semua di depan. biar sempit, biar apa, memaksa. Maksa, langsung ke depan itu. Itu namanya itu memikirkan diri sendiri.
1: Iya, begitu. Egois kiri.
3: Itulah semua itu kalau menurut pendapat saya. Dan inilah semua ini yang mengurangi namanya sirik nepace. Begitu. Nah ini sekarang yang membedaya sekarang. Itu misalnya saya kasih bagi contoh, memang saya tidak lihat bandrianya, saya tidak lihat, tapi saya rasakan juga, bisa merasakan. Itu di jalan raya, coba perhatikan kalau orang berjalan itu tidak ada yang mau di belakang, mau semua di depan, biar lagi malah tidak tidak bisa masuk, dipaksakan masuk. Di situ biasa bertengkar, kalau ada yang bagus sentuh.
1: Batin dari ini saling peduli.
3: Iya, itulah. Namanya tidak ada yang saling kepedulian. Itu tandanya bahwa namanya sirik napace itu sudah berkurang.
1: Iya. Begitu. Kalau kita kaitkan dengan jiwa, berarti orang tidak ada peduli saling melindungi.
3: Iya,
1: supaya pokoknya tidak terjerumus
3: di artinya melindungi gitu itu juga, tapi dirinya sendiri melindungi. Tanpa memikirkan orang lain.
1: Iya.
3: Memang dia pikirnya, terserah kau mau apa, mau kau yang penting saya selamat. Nah ini, padahal kalau sirik napace tidak begitu.
1: Iya.
3: Tidak begitu, harus kita memikirkan diri sendiri. Kita memikirkan juga orang lain. Kita itu, bandarnya seperti dibaratkan gitu, kita menanam. Kalau kita menanam padi itu kan rumput juga tumbuh.
1: Iya,
3: begitu contohnya. Begitu, jadi berbicara itu sirik napace itu artinya judi online itu ya itu mungkin salah satu ya, tapi kalau menurut saya itu yang paling sering-sering itu yang yang sekarang itu yang setiap hari itu yang itu.
1: Jadi,
3: nah kalau saya itu senggol sedikit yang namanya pendataan bandrianya. Sedikit artinya pemerintah disalahkan. Kalau menurut pendapat saya itu sebenarnya dari bawah itu diibaratkan itu masakan itu, dari bawah itu dimasak, digodok. Itu pendata-data itu kan. Makanya itu kalau mendata baik-baik memang nih.
1: Iya.
3: Karena itu pemerintah di atas itu data, kalau sudah sampai ke atas, istilahnya itu diibaratkan itu bapaknya, dia tinggal bagi itu bandriang.
1: Tinggal membagi.
3: Ini pendapat saya ya, pendapat saya cocok. Begitu. Makanya itu data dari bawah dibaik-baik memang nih. Jadi kalau
1: cek
3: ada yang
1: lagi
3: salah di atas itu pasti sumbernya dari bawah.
1: Pastikan
3: bawah
1: itu cek ulang lagi toh.
3: Bukan dari atas, bukan pemerintah yang salah di atas. Di atas itu terima istilahnya bandiran barang jadi.
1: Tapi setidaknya kan dari atas juga cek ulang kembali apa cocok tidak datanya.
3: Ya itulah. Cocok ya itu. Itulah yang biasa. Kan ya itu biasa kalau ada yang ketidakcocokan biasa juga disebutkan. Tarlah contoh. Misalnya pakai KTP atau pakai KK, biasa itu kadang nama di KTP itu dengan DKK tidak sama.
1: Berbeda,
3: Ini sebenarnya ini bisa kesalahan, ini sebenarnya tidak bisa sampai ke atas. Dari bawah ini bagaimana caranya mendata? Sebenarnya dari bawah itu kalau dia lihat memang ada hal-hal yang tidak beres, jangan dikirim ke atas. Dibaiki memang di bawah. Dibaratkan itu masakan, ini pakai tindo-tindo memang ini. Supaya enak disantap, begitu.
1: Jadi
3: ini yang begini ini sebenarnya kalau pendapat saya, ini pendapat saya saya. Pendapat saya mengatakan bahwa itu seperti itu. Seperti itu semua itu sumbernya itu dari bawah. Bagaimana dari bawah? Kalau memang putih dari bawah, putih juga ke atas itu. Tidak mungkin putih dari bawah baru di atas hitam.
1: Tidak.
3: Begitu. Jadi apa yang dibawa dicatat itu data, apa yang sampai ke atas.
1: Begitu.
3: Jadi dari bawah pun enggak data yang meja PRT baju-baju ini memang bicara lu data temu
1: karena tukang menyen lu
3: data.
1: Jangan sampai ada tujuan yang lain gitu ya.
3: Nah iya itulah sebentar itu karena RT juga pintar pas lihat sebentar kalau disalahkan pasti dibilang dari atas itu
1: saya itu kan saling menyalahkan dia begitu
3: salahnya dari bawah begitu ini jadi selain RT ya RT nya lempar batu sembunyi tangan
1: lempar batu sembunyi tangan ya cocok
3: jadi mungkin begitu bandar ya
1: saya bisa
3: mengapa ini tahu sampai terlalu panjang juga
1: ya, sudah apa-apa
3: jadi kesimpulannya itu bandar namanya itu sirik napace itu bukan dari pengaruh judi online saja banyak
1: yang faktor.
3: Terutama itu hal-hal ini kadang kita ini bagaimana sehari-hari kita ini aktivitas kita ini berada di jalanan atau di kantor atau di mana. Nah inilah yang saya bisa contohkan tadi itu di jalan. Misalnya itu kalau orang jalan itu di situ tidak ada yang mau di belakang, mau semua di depan, mana sih pernah lalu suruh jintama karena pikir kepentingan dirinya sendiri, yang penting dia mau cepat sampai. Padahal biasa begitu cepat sampai tapi sampai di rumah sakit.
1: Salah tujuan ki.
3: Iya. Jadi mungkin itu
1: bagaimana kesempatan yang sangat luar biasa.
3: Pintar tak?
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Desalle. Luar biasa komentarnya sahabat budaya. Di belakangnya Desalle yang mau bergabung silakan 0811 400 9250. Di acara Bali Bahasa masih ada 30 menit lebih ke depan bersama Bang Rian. Halo Bali Bahasa, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Bali Bahasa.
1: Bali Bahasa.
4: Selamat pagi.
1: Iya.
4: Obrolan santai.
1: Dari mana saja Pak Marsuki tadi pagi-pagi sudah
4: anu tadi. Disuruh ke pilah-pilah sampah.
1: Oh, itu bagus. sudah nih pilah sampah. Iya, supaya
4: jadi sekarang kelihatannya itu anak-anak instan. Iya, selalu mau beres.
1: Kan bisa ada kegiatan lah supaya bergerak Tommy itu badan kata. Ada ya, kerjaan kami, lagi.
4: Tidak sampai aku dengar juga monitor. Bagus-bagus semua.
1: Luar biasa.
4: Apa judul?
1: Judul judi online. Ini kan
4: agak tahu judul.
1: Judi online.
4: Oh, ngapain dia kok itu?
1: Iya deh, yang apa Miki?
4: Ini kan dia mau lawan main gaple itu judul. Nah, komputer yang kau lawan.
1: Iya ya. Tapi sekarang canggih-canggih ya, sekarang.
4: Iya, dipancing itu menang kemudian dia penasaran.
1: Penasaran.
4: Nah, kita lihat itu yang biasa begitu, yang bagaimana. Ini kan kasus per kasus. Iya. Jadi kalau orang tua mengawasi, kalau minta uang, kalau misalnya yang dikasih tadi, dikasih pinjam dia. Kasih pinjam uang. Ya kebutuhannya dikasih 5.000. Jangan dikasih 50, dia beli pulsa untuk dia apa itu namanya teh. Kalau
1: data.
4: Mau main game tuh,
1: main data.
4: Kan dia beli
1: poin chip.
4: Chip.
1: Beli chip.
4: Rupanya Dinda juga tahu chip.
1: Orang Ji bilang, bahkan dia bilang orang dulu anu deh, sedekah dulu ya.
4: Ya itu pernah saya di situ kali berapa. Lama-lama kepikir.
1: Nah.
4: Wah, memang gue bilang Aji juga beli chip.
1: Bebahai ini Aji beli chip juga.
4: Kebetulan kayaknya jual chip jamaah. Bilang, kenapa Pak Aji beli chip?
1: Hah?
4: Judi itu gitu.
1: Wastaga, dia enggak tahu.
4: Tidak tahu.
1: Ya.
4: Jadi tadi itu kalau begini, Bang.
1: Iya.
4: Ini kan kasus.
1: Iya.
4: Artinya begini, Nanda. Kalau 1.000 orang, kalau satu yang berbuat sampai 10 itu kasus.
1: Iya.
4: Iya. Kalau kita khawatir kalau 1.000 orang kemudian sudah 500 atau 600, ini hancur.
1: Hancur betul. Nah,
4: maka kita saat mengajak dari berbagai nilai kehidupan. Apakah dari sisi budaya, agama, itu tugasnya itu Pak Ustaz. Tugasnya
1: semua orang harus terlibat demi kebaikan.
4: Terlibat itu kalau itu bebannya itu keluar hadis itu luar biasa. Jadi tapi kesimpulannya bahwa kita ini hanya menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berkata, ini baik. Ini buruk.
1: Iya.
4: Kau yang milih.
1: Iya. Kembali ke kita yang silakan pilih yang mana.
4: Kembali ke kita. Iya. Tetapi memang ini tugas kita. Sama menyampaikan diskusi, opini dan seterusnya. Ini lo bilang tadi RRI, lembaga penyiaran publik milik pemerintah.
1: Milik rakyat.
4: Iya, milik rakyat untuk rakyat. Jadi kalau itu yang dikritik, ya aku juga kau stres. Pemerintah juga kalau kau suruh saya, ya aku juga kau ajak saya.
1: Pokoknya kita kan sering koreksi.
4: Begini, harus begini. Tidak bisa begitu, bos. Bilang ki, Dinda kapan pin?
1: Iya.
4: Tapi kita juga rakyat juga harus hormat sama pemerintah.
1: Iya.
4: Bos, kalau saya dulu itu kasih tidak nata. Banyak ada terjadi begini, setiap pertemuan dibilang begini, mari kita berbagi pikiran, berbagi pendapat, terus diinterupsi dulu. Setiap bapak datang kemari berbagi pikiran, berbagi pendapat, tidak pernah berbagi pendapatan.
1: Berbagi pendapat.
4: Gimana keadilannya?
1: Bagus kali-kalinya, kurang bagi-baginya.
4: Iya, diskusi. Ayo kita berbagi pemikiran, berbagai ide, berbagai ini. Bapak berbagi-bagi tadi, Bapak tidak pernah mengatakan, ayo kita berbagi pendapat. Dari sini. Sudah 5 menit ini.
1: Ya, tidak apa-apa.
4: Lagi berapa menit, ini kan begini, Nanda. Kalau saya itu tembus ke, seperti Tuhan kata, kayak makan vitamin. Enak sekali perasaanku. Semangat, Kak.
1: Gelai.
4: Jadi inilah. Karena perompa ini bagian daripada hidupku. Sampai jam 12 saya monitor itu kacaping.
1: Ya, de. Masa sampai tutup siaran.
4: Jam 5. Itu pembukaan.
1: Kita menjadi penyiaran itu.
4: Iya, jadi masih bisa menyerap kurang lebih 6 orang. Ada kita diskusi. Tapi intinya adalah kita selalu optimis ke depan. Kalau kita, kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Betul.
4: Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Kapan lagi?
4: Kalau bukan di perompak, di mana lagi?
1: Macam-macam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Marsuki, langsung ke 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum. Saya kira saya nelpon sendiri.
2: Ya, nggak usah begitu bilang. Lihat saja, selesai sudah hilangkan supaya orang yang tidak lihat.
1: Bang, kenapa saya sendiri telepon ini?
2: Apa itu? Bagaikan apa ya? Lagunya itu lagu Makassarnya, bagaikan jima.
1: Apa?
2: Bagaikan jimat.
1: Bagaikan jimat.
2: Ada lagu Makassar.
1: Oh, ada itu soal tentang api itu.
2: Aku kupare jima. Ane pasarenu.
1: Datanglah Rimigo makelong lah.
2: Enggak usah, enggak besar aku, Kang.
1: Ya, ngapa, Mi? Dicoba dulu.
2: Janganlah. Saya ada aja biasa, tapi yang enggak ada.
1: Saya ada kemarin.
2: Enggak usah. Saya kan lagi ini banyak menghadapi 17-an.
1: Oh iya, lagi sibuk-sibuknya.
2: Setelah RRI bulan 9 kantor saya bulan 10 jadi padat ini, betul-betul padat kegiatan-kegiatan sosial, olahraga, apa saja.
1: Bunda, mas-mas ini kan pemerintah lagi
2: tidak usah disebut lagi. Saya kan buru-buru nih main keluar. Masalah mau dibahas mini online atau apakah memang dari dulu kan ada itu namanya terang-terangan namanya apa itu loto apa atau apa sejenisnya. Sejenisnya itu orang dulu pakai seperti itu loto, tapi tidak menyusahkan masyarakat semuanya. Ini sempat ini maksud saya ini seakan-akan merembek masyarakat yang banyak ya. Tapi saya rasa siapapun yang mengingatkan kasih nasihat apa, kalau dia tidak bisa merubah dirinya sendiri, tidak akan terjadi. Dia harus menyadari juga bahwa ini tidak baik atau apa. Iya, masalah pembagian-pembagian itu memang di mana-mana tidak adil caranya. Adil. Ada yang dapat dan tidak. Ada yang merasa mampu beli beras tapi dapat. Ada yang tidak. Seperti Pak Umar kasihan tidak seperti Pak Umar yang melebihi dia bawanya lagi tidak dapat. Nggak tahu itu RK-nya bagaimana ya cara ini. Memang alasannya katanya sekarang ada di komputer. Sekarang ada peraturan lagi yang kalau pakai tehel rumahnya, walaupun rumah gubuk-gubuk tapi dia pakai tehel.
1: Itu dianggap
2: lantai teh ya?
1: Ya, itu dianggap
2: ada peraturan sendiri dari pemerintah lagi. Akan dipoto, tidak jadi dia mengurus kis atau apa-apa tidak dapat. Enggak dapat.
1: Dianggap masyarakat mampu gitu ya?
2: Iya, betul. Tadi lewat tahun kan namanya orang manusia mau coba ada banyak sedikit bikin dia kerja-kerja sendiri itu yang namanya lantai ya dalam rumahnya ya. Jadi bagaimana orang bisa ini?
1: Iya, itu kan tapi memang kita satu kali seumur hidup dipakai lantainya kan?
5: Iya, baru tak tahu lah bagaimana. Yang pokoknya yang sekarang nih gua itu yang mengurus kis di foto rumah, bukan rumahnya saja itu lantai sampai ke kamar mandinya punya. Aduh, betul-betul ini. Apalagi ada motornya, ada televisinya, ada HP-nya berapa, tak dapat. Ya. Ini kan semua, ini kan juga ini alat komunikasi ini pengganti telepon dulu ya, walaupun keluarga jauh, kita merasa dekat. Jadi jangan dilibatkan semua itu baru bisa dapat dari pemerintah. Jadi memang tergantung manusianya. Kalau dia tidak punya hati nurani, salah. Makanya bukan di orang tuaku dukung atau apa, saya sendiri sudah menilai memang akan tambah kacau dunia ini. Bukan cuma Indonesia saja. Iya, dulu di luar negeri tidak ada pajak-pajak, sekarang ada pajaknya. Sudah ada pajak lagi, terutama di Malaysia, di Singapura itu tidak beli apa, kering apa, tidak ada pajaknya, sekarang ada. Jadi memang sekarang yang penting itu kepentingan pribadi atau apa, kepentingan fisik, itu penting sekali. Jadi memang kita harus berusaha, jangan terlalu menunggu, mengharap sama merita. Kalau memang sudah bisa bergerak atau apakah, kita...
1: Yang masih normal,
5: masih buat fisiknya. Normal atau normal, tidak normal. Kalau masih bisa bergerak, apa salah? Parah saja, tidak usah gengsi atau apa. Supaya kita dapat cuan-cuan. Ini kan kebutuhan fisik ya. Kita mau makan. Tapi seperti saya betul-betul merasa prihatin orang yang tidak bisa kasih ini baru tidak dibantu. Betul-betul itu diselidiki yang mana bisa dapat bantuan, yang mana tidak. Itu saja Rian. Jemputanku sudah ada.
1: Oh iya, hati-hati Bunda. Nah, okay, makasih banyak.
5: Iya, oke. Okay. Terima kasih ya selalu ya.
1: Iya, Saki juga.
5: Sama keluarga. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bunda Fatma 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Iwan.
6: Baik.
1: Ya, bagaimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Pak Iwan, sekeluarga bagaimana?
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga tahu. Pak Iwan, kita bahas-bahas ini tentang penyalahgunaan dana bansos digunakan untuk judi online. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan budaya kita kan kita punya nilai siri napace, bahkan kita malu ketika dana itu digunakan hal lain yang hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita kan membentengi diri kita dengan filosofi-filosofi orang tua dulu, itu kan bisa menjadi benteng. Tapi bagaimana ini dari pandangan Pak Iwan sendiri dengan fenomena saat ini?
6: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi. Iya, pagi. Penggemar Radio Pro 4 FM yang saya cintai semua dimanapun Anda berada.
1: Iya.
6: Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang bantuan, menurut saya yang dilakukan pemerintah sekarang itu sebenarnya cukup luar biasa, Bung Rian. Cukup luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ternyata di Indonesia ini tercatat ada 30 jenis bantuan buat orang miskin. Ada 30 bantuan.
1: 30
6: ada yang
1: bantuan.
6: Berupa
1: banyak.
6: Iya, betul. Banyak. Ada yang berupa bantuan sosial langsung, seperti PKH, sembako, bantuan bencana, ada bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan perumahan yang bedah rumah itu kan, subsidi listrik, BBM, itu kan semuanya bantuan.
1: Iya, betul.
6: Ada juga pembiayaan yang ringan kayak KUR,
1: rumah subsidi.
6: Ada juga bantuan, ada juga bantuan sektoral kan, misalnya ke petani-petani, pupuk dan sebagainya. Nah, ada juga yang dikelola oleh daerah sendiri. Nah, itu semua kalau kita pikir sebenarnya sudah cukup luar biasa pemerintah terhadap perhatiannya terhadap
1: masyarakat.
6: Masyarakat kita yang tergolong miskin tersebut.
1: Iya.
6: Makanya pendataannya itu kan harus bagus, Bung Rian. bagaimana bagaimana caranya masyarakat itu dilakukan mapping, NIK-nya, nomor KK-nya, alamatnya, seperti apa kondisinya, pekerjaannya, apakah ada anaknya sekolah, kan begitu. Harus komprehensif, komprehensif. Makanya dari data tersebut kan
1: acuan.
6: Pemerintah sudah membuat kategorinya kan,
1: boleh
6: ada desil 1, desil 2,
1: desil 3.
6: Iya, kategori desil 1 itu nih kodang yang paling kemasih-masih. Desil 10 itu nih orang yang di have. Kaum borjuis. Gitu kan, dia masuk desil 10.
1: Oh, desil 10 masuk itu ya, kaum
6: masuk.
1: Oh iya.
6: Masuk desil 10, desil 1 itu nih kodang yang

0: ada, Bung Rian, sudah ditetapkan juga pemerintah, ada namanya pendamping program keluarga harapan.
1: Iya, PKH, betul.
0: Iya, ada juga petugas dinas sosial yang langsung turun.
1: Iya.
0: Ada juga memang petugas dari kelurahan,
1: yeah,
0: dari desa, kemudian RW, RT. Sebenarnya sudah cukup banyak. Bagus.
1: Mm-hmm.
0: Sudah cukup banyak. Ada juga namanya itu sekarang TKSK, Bung Rian.
1: Oh, apa itu?
0: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
1: Oh, tingkat kecamatan lagi.
0: Ada. Jadi kalau kita pikir ini bagaimana cara datanya, sebenarnya sudah ada perangkatnya, sudah ada. Sudah
1: dibuat secara komprehensif. Tinggal koordinasi bersama pendataannya, update-annya.
0: Betul. Sehingga siapa yang berhak menerima bantuan itu harusnya jelas, ya. Harusnya jelas. Nah, saya menyambut baik rencana untuk digitalisasi bansos ini, Bung Rian. Saya menyambut baik. Karena kenapa? Tentu nanti kita berharap dari digitalisasi ini kelihatan bagaimana orang yang menerima itu betul-betul datanya sangat detail. Baik keadaan rumahnya, keadaan keluarganya, pekerjaannya seperti apa, terus kesehariannya bagaimana, itu harusnya tercermin dari data digital tersebut. Karena kan kalau kita berbicara data digital, kan tergantung kemampuan servernya, pengeriannya, artinya satu keluarga pun, satu kakak, kita masukkan beberapa foto, video, ataupun data-data, kan seharusnya tidak masalah. Beda misalnya kalau catatannya manual, itu kan harus fotokopi segala macam, kan repot.
1: Betul, iya.
0: Nah, akhirnya kalau menurut saya, per orang tersebut yang telah teridentifikasi, kita bisa tahu riwayat bantuan keluarganya, Bung Rian. Seperti misalnya itu, Bung Rian, kalau kita ke rumah sakit, pasti ke rumah sakit dilihat data medical record.
1: Iya, riwayat, betul. Iya.
0: Oh, pernah disakit ini, pernah disakit ini. Kan begitu. Walaupun sebenarnya, Bung Rian, itu juga yang pernah saya agak tergelitik untuk menyampaikan kepada pemerintah maupun swasta. Tolong data-data rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, itu menjadi satu database yang sama.
1: Oh, jadi kalau kita satu data.
0: Berobat di rumah sakit A misalnya. Pasti kan data pada rumah sakit A. Terus tiba-tiba kita tidak minta-minta, saya mendapat celaka lah. Tapi lebih dekat ke rumah sakit B. Saya masuk ke rumah sakit B. Petugas pasti akan tanya-tanya saya lain, pernah penyakit apa, Pak? Karena saya tidak punya data di situ, Pak. Dan di rumah sakit A. Tapi seandainya rumah sakit pemerintah sama rumah sakit swasta ini mempunyai database yang sama terhadap pasien, insya Allah, Pak, dimanapun kita berobat, kelihatan
1: di situ kita
0: punya penyakit apa.
1: Betul.
0: Minimal tidak salah suntik, Pak. Misalnya saya alergi obat apa.
1: Iya, kan ada riwayat jejaknya, kan. Iya, betul.
0: Saya disuntik misalnya apa, terus saya alergi itu. Bingung dokter, itu apa itu, kejang-kejang sih.
1: Iya.
0: Tahu riwayat penyakit itu apa.
1: Iya, ibaratnya begitu, satu data ya.
0: Agak melenceng ini, Bung Rian.
1: Iya, artinya kita memahami bahwa dalam pendataan ini harus satu data supaya ditahu ini penerimanya ini tepat sasaran gitu ya.
0: Iya, betul. Dan termasuk juga perubahan yang terjadi pada keluarga tersebut.
1: Update-nya.
0: Misal begini. Iya, misal begini, Bung Rianto. Ada data. Menurut orang kelurahan yang ada di situ, bahwa orang ini layak mendapatkan. Tapi setelah kita lihat rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Tapi ternyata orang ini baru saja dipecat. Baru saja dipecat, tidak punya penghasilan, sementara tanggungan banyak. Ini problem, Bung Rian. Kalau kita hanya sekedar melihat rumahnya,
1: Wanita
0: pemampu, padahal sebenarnya lagi sengsara ini orang, sengsara. Dia tidak punya uang untuk menghidupi cicilan rumahnya, cicilan motornya, bayar sekolah anaknya, kan tidak punya pekerjaan. Masa gara-gara rumahnya kita tidak bisa berikan bantuan, kan tidak bisa begitu. Jadi itulah gunanya mendata itu dari seluruh aspek yang
1: aspek,
0: ada,
1: betul,
0: bukan hanya fisik rumahnya, tapi juga kemampuan menghidupi keluarganya dan penghasilannya seperti apa.
1: Makanya dibutuhkan petugas turun langsung, mendata langsung, mewawancari langsung, melihat langsung kondisinya.
0: Dan itu yang saya bilang tadi, petugasnya sudah cukup banyak. Bahkan BPS sendiri
1: Buntun itu sudah punya program tersendiri.
0: Betul. Nah, problem

0: Sebelumnya sekarang itu kan banyak ataupun ada beberapa ya oknum penerima PKH bantuan langsung begitu tunai dan kemudian duitnya itu dipakai untuk judi online. Ini kan yang lagi dibahas itu
1: relevansinya
0: kan?
1: Iya relevansinya hubungannya.
0: Terus tadi beberapa penelpon juga menyalahkan pemerintah. Kenapa kayak itu situsnya apa dan sebagainya kan seperti itu. Saya tidak menyalahkan, Tapi saya hanya mau sharing data, sharing data bahwa sejak 20 Oktober 2024 sampai 12 Juli 2026, Komdigi
1: telah
0: Kementerian Komdigi telah menutup 3, juta situs judi online.
1: Berarti sudah ada upaya dilakukan pemerintah.
0: Banget. Tidak ada upaya. Bahkan kalau kita baca berita di salah satu daerah di Glodok itu ada satu bangunan.
1: Betul.
0: Itu digrebek judi online, itu di dalamnya hampir 1000 orang operator judi online.
1: Betul. Iya.
0: Bisa dibaca bahwa bahwa usaha pemerintah ini pun sebenarnya sudah ada,
1: Serius.
0: Bahkan di samping itu bukan hanya menutup situs judi online, bahkan 32.500 rekening yang ditengarai terlibat judi online itu sudah ditutup, dibekukan.
1: Ya bekukan betul.
0: Sudah dibekukan.
1: Sampai PPATK sama OJK kalau tidak salah ya.
0: Iya, sudah dibekukan. Tapi persoalannya sekarang adalah yang perlu pendengar ketahui bahwa kebanyakan judi online ini dikelola bukan di Indonesia.
1: Betul. Dia menggunakan jaringan VPN.
0: Dan itu banyak dilakukan di negara-negara yang melegalkan judi. Akhirnya itu makanya kenapa banyak itu judi datang dari Kamboja.
1: Ya, kemarin sempat viral di Kamboja ya.
0: Iya, di Kamboja dan
1: server
0: waktu penggerebekan di Kamboja itu ada 300 orang operator itu dari Indonesia.
1: Iya.
0: Hati-hati juga kalau ada penerimaan tenaga kerja di Kamboja, hati-hati.
1: Terjerumus ya.
0: Ya, jangan sampai itu adalah perusahaan yang akan
1: berkedok ya.
0: Mempekerjakan teman-teman ikan nanti itu terhadap kartel judi.
1: Betul, kartel.
0: Takutnya seperti itu.
1: Betul, iya.
0: Nah, di sisi lain memang beratnya ini Bung Rian, bukan hanya website-website, tapi kalau kita buka sosial media, kadang ada short video, Bung Rian, yang short videonya itu ya kayak drama Korea.
1: Video pendek gitu kan?
0: Video pendek. Ternyata itu kalau kita perhatikan, di atasnya itu ada kode judi online.
1: Oh,
0: ada ininya, sponsornya. Ada sponsornya. Kemudian kalau kita baca komennya, di situ dari insertan link. Jadi bukan lagi dia pakai website, dia pakai link. Jadi agak susah memang memberantas.
1: Semakin kesini semakin ada saja ide-ide yang lahir dari para kartel-kartel judul ini ya.
0: Banyak. Jadi ternyata begini Bung Rian.
1: Iya ya.
0: Kalau misalnya Komdigi ini menutup websitenya.
1: Iya.
0: Ternyata dia sudah siapkan domain cadangan.
1: Iya betul. Ada langkah-langkah planning B-nya.
0: Ada. Jadi istilahnya kalau kita ini menerapkan situasi bencana, kita siapkan duluan.
1: Betul.
0: Bisnis haram ini dikendalikan duluan.
1: Ada mitigasinya.
0: Nah, balik lagi nih relevansinya itu kenapa masyarakat seperti itu? Ya itu tadi Bung Rian. Yang namanya Bung Rian, maaf ini Bung Rian orang miskin itu kan mau cepat punya uang banyak.
1: Pasti.
0: Salah satu cara ini main judi.
1: Instan.
0: Diharap itu. Padahal namanya judi, tidak ada perusahaan judi online yang mau bangkrut.
1: Betul, benar mau rugi.
0: Iya, ada mau rugi.
1: Ada trik.
0: Ada trik. Jadi main 10 kali dimenangkan 1 kali tergugah untuk main terus.
1: Betul.
0: Padahal hitung nih total nih berapa uang yang kasih.
1: Dia enggak sadari. Betul.
0: Berapa uang yang kau dapat?
1: Betul.
0: Dia tidak sadari. Karena memang ini Bung Rian dari dulu, zaman dulu memang judi ini sudah diharamkan.
1: Dan begitu konsepnya,
0: Kenapa diharamkan? karena memang ini bisa membuat jadi candu, bisa berbahaya. Betul. Sudah diingatkan dari dulu, bahkan agama pun agama pun mengharamkannya. Jadi bahaya ini.
1: Betul.
0: Bahaya. Nah, itu yang saya bilang tadi, kenapa masyarakat dalam tanda kutip yang miskin itu sering menggunakan itu, ya karena berharap mendapat uang yang cepat dengan cara berjudi.
1: Baik.
0: Dengan cara berjudi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Ya mungkin seperti itu dulu.
1: Luar biasa penjelasannya Pak Iwan. Mengingat waktu kita sudah di penghujung acara, tapi luar biasa komentar dari Pak Iwan ini mengurut akar permasalahannya sehingga orang mampu memahami bahwa ternyata ini loh luar biasa Pak Iwan, luar biasa komentarnya.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat juga semua Pak Iwan. Iya. Baik, ada Pak Iwan luar biasa pendapatnya, opininya. Dia mengurut dari akar masalah dari kecil dulu melebar hingga memang satu tujuan bahwa inilah ada akar masalah, ada solusi. Jadilah kita sebenarnya harus sama-sama bagaimana kita memberantas judol ini mulai dari akar sampai ke hulunya, dan tentunya kembali ke manusianya itu sendiri atau penggunanya itu sendiri, apakah mampu tidak membentengi dirinya, memahami pola mainnya judol ini, apa keuntungan kerugian. Kayaknya keuntungan tidak ada, kerugian yang banyak ini sahabat budaya. Baik, mengingat waktu kita ini kurang dari 5 menit, nantinya kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini di acara Bari Bahasa bersama Bang Rian. Tentunya ambil yang baik-baiknya dari opini pagi hari ini. Intinya kita ingin memberantas judol dan beri manfaat tepat sasaran. Baik, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Sobat Budaya, di balik hijaunya pegunungan Mamasa, Sulawesi Barat, terdapat air terjun Sambabo yang memiliki ketinggian sekitar 315 meter dan dikenal sebagai salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Berada di Desa Ulumambi Barat, Kecamatan Bambang, air terjun ini menawarkan panorama alam yang masih asri dengan udara pegunungan yang sejuk. Namun sayangnya, meski memiliki keindahan dan potensi wisata yang besar, air terjun Sambabo masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Keberadaannya juga tidak lepas dari kehidupan masyarakat Mamasa yang kaya akan budaya dan kearifan lokal, menjadikan Sambabo bukan hanya destinasi wisata alam, tetapi juga bagian dari kekayaan daerah yang patut dikenal dan dilestarikan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kami akan mengajak Anda menelusuri seni gerak dan juga benda serta lagu daerah Nusantara. Kerajaan Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan, pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan. Tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone.

dakwah dari Dato Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Akhirnya Raja Goa dan Talo masuk Islam pada tahun 1605 dan rakyat pun segera mengikutinya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Dari Makassar, agama Islam disebarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Lemahnya pengaruh Hindu-Buddha di kawasan ini menyebabkan nilai-nilai kebudayaan Islam yang dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan menjadi ciri yang cukup menonjol dalam aspek kebudayaannya. Kerajaan Makassar mengembangkan kebudayaan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam dan juga tradisi dagang. Berbeda dengan kebudayaan Mataram yang bersifat agraris, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi merantau. Keterampilan membuat perahu, pinisi, merupakan salah satu aspek dari kebudayaan berlayar yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Abad ke-4, Islam masuk ke daerah Makassar melalui pengaruh Kesultanan Ternate yang giat memperkenalkan Islam di sana. Raja Goa yang bernama Karaeng Tunigalo selanjutnya masuk Islam setelah menerima dakwah dari Dato Ri Bandang. Selanjutnya Karaeng Tunigalo memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam, yaitu pada tahun 1605 hingga 1638. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1660, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin, terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu persaingan antara Goa Talu, Makassar, dengan Bone yang berlangsung cukup lama, diakhiri dengan keterlibatan dalam Perang Makassar pada tahun 1660 hingga 1669. Bone merupakan wilayah kekuasaan Makassar yang dipimpin oleh Aru Palaka atau Arung Palaka yang menawarkan kerjasama untuk membantu Belanda. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar untuk membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki dengan ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda sendiri. Dalam perang ini, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar.

Dengan terpaksa, Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya, yaitu pada tahun 1667, yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda. Yakni, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar, dan Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar, serta Aru Pelaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, tetapi Sultan Hasanuddin tetap berjuang untuk melawan Belanda. Setelah benteng Sambaupu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun tahta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, yaitu Mappasomba. Belanda berharap Mappasomba dapat bekerja sama. Namun sebaliknya, ia meneruskan perjuangan ayahnya. Rakyat Makassar marah atas keputusan perjanjian Bongaya. Perlawanan rakyat Makassar kian berkobar dan berlangsung hampir 2 tahun. Banyak pejuang dari Makassar yang pergi ke daerah-daerah lain, seperti ke Banten, Madura, dan sebagainya, guna membantu daerah-daerah bersangkutan dalam upaya mengusir POC.

Kita masih bersama dalam acara Senadia, Seni Nada dan Budaya Pro 4 RRI Jakarta. Masih berkisah mengenai Makassar. Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Pertumbuhan Makassar makin cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, yaitu pada tahun 1511. Sedangkan Maluku dikuasai oleh Portugis dan juga Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh, dan Maluku yang pindah ke Makassar. Para pedagang Makassar membawa beras dan gula dari Jawa dan juga daerah Makassar sendiri ke Maluku yang ditukarkan dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itulah lalu dijual ke Malaka dan pulangnya membawa dagangan seperti kain dari India, sutra, dan tembikar dari Cina, serta juga berlian dari Banjar. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhannya, maka kerajaan ini menguasai daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah timur

taklukkanlah kerajaan Bone. Sedangkan untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan, Makassar menguasai daerah-daerah selatan seperti Pulau Selayar, Buton, demikian juga Lombok, dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, jalan perdagangan waktu musim barat yang melalui sebelah utara Kepulauan Nusa Tenggara dan jalan perdagangan waktu musim timur yang melalui sebelah selatan dapat dikuasainya.

1904, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional, sehingga banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan juga Denmark berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti pinisi dan juga lambung, pedagang-pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Hal ini disebabkan mereka berhadapan dengan Belanda yang menimbulkan beberapa kali peperangan. Pihak Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah menganggap bahwa Makassar sebagai pelabuhan gelap, sebab di Makassar diperjualbelikan rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Untuk mengatur pelayaran dan juga perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut dengan Ade Alo Pioping, Bicarance Pabalue, dan sebuah naskah lontar karya Amana Gapa. Mengingat Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu pinisi dan juga lambo. Selain itu juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara, dan sebagainya.

0: Pendengar, sampai di sini dahulu. Semoga bermanfaat dan membuat kita semakin peduli terhadap seni budaya dan gerak yang ada di Nusantara.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Tangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Nusantara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Sahabat budaya, selamat pagi menjelang siang tahu. Sahabat budaya di mana saja berada, hari ini kita bersama dengan acara kita tentang budaya. Kalau misalnya bicara tentang budaya, sahabat budaya itu hari ini yang pasti anak-anak generasi Z itu atau Gen Z itu melihat namanya uang panai. Nah, ada Gen Z saya di hari ini akan bicara tentang uang panai. Kalau memandang uang panai secara lebih moderat dan terbuka, itu masyarakat Bugis Makassar. Ini apa dibilang di, bukan sih di Sulawesi Selatan ya kebanyakan, Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, itu pasti uang panainya ada ya? Kalau menurut kalian ada enggak?
1: Ada di beberapa daerah, di Bone iya. juga ada.
0: Kalau Toraja Mandar ada kira-kira ya? Kayaknya dia tidak bilang iya. uang, ada jika ya?
2: Iya,
0: dia.
2: Mungkin bukan uang panai bahasanya.
1: Iya, bahasanya mungkin beda.
2: Iya.
1: Dan ada mungkin ketentuan-ketentuan tersendirinya seperti kayak iya. kerbau atau apa gitu.
0: Iya,
1: ada yang kayak begitu.
0: Iya.
2: Seserahan lah
1: iya,
2: mungkin ya.
1: Iya, seserahan mungkin kayak begitu.
0: Iya, oke lah. Kalau bicara tentang ajang gengsi. Kita tahu lah uang panai itu kalau naimi wanan tuh perempuan atau dikasih naim uang panai dari laki-laki untuk perempuannya. Apalagi dibilang gini, ih uang panainya tuh 75 juta. Iya tuh besar
2: iya. tuh. Apalagi so, kalau ketergantung pendidikan juga Kak itu
1: iya,
2: pasti.
1: Sama oh, iya. pekerjaan
2: iya. iya betul. Kalau ada Tommy dokternya.
1: Ih deh.
2: Ada Tommy Andinya.
0: Ai. Jangan Neha Jimmy juga.
2: Iya.
0: Wih deh.
2: Di atas jadi, 100 itu.
1: Bisa sampai gitu. M.
0: Tapi iya. sebenarnya itu menurut kalian tuh ajang gengsi juga.
2: Iya.
0: Sebenarnya
2: mungkin ya.
1: Iya. Kalau di Gen Z begini kan orang-orang kayak banyak yang lihat di sosmed jadi kayak merasa kayak ih, muka juga deh jadi kayak orang tertarik untuk mau jadi kayak menurut ego gitu, agensi-agensinya orang.
2: Iya, egonya jadi tinggi kan.
1: Iya.
0: Jadi orang kayak maksudnya begini memandang bahwa kalau tinggi panainya, gengsinya juga itu tingginya. Kayak senang sekali tuh di apalagi di apa ya di posting di media sosial.
2: Betul. Dipuji-puji Kak.
1: Iya.
2: Apalagi kalau di kampung tahu Kak.
0: Apa itu?
2: Kalau di bawah 100 baru kuliah Ki, lulus kuliah wisuda. Dokter lagi gelarnya.
0: Gitu di. Jadi betul. Banyak ide dapat uang gitu. Tapi ini sebenarnya menurut kalian itu adalah harga diri atau bagaimana menurut kalian sendiri? Harga diri, ada harga diri atau harga jual ini?
1: Harga diri sih Kak.
2: Iya. Lebih tepatnya kalau menurutku saya toh Kak, harga dirinya laki-laki.
1: Iya.
2: Iya.
0: Kenapa ya kita bilang begitu?
2: Karena kayak bagaimana kesanggupannya ini siap untuk menikahi anaknya orang, nabawa kiper gitu.
1: Cocok.
0: Iya juga ya. Jadi memang bukan hanya perempuan yang sebenarnya punya harga diri,
1: iya,
0: tapi betul. Laki-laki juga menurut kalian
2: iya.
0: Mampu tidak dia dikasih makan anak perempuannya orang?
2: Betul.
0: Jadi
1: iya.
0: Mampu tidak dia mengelilingi dapurnya 7 kali? Karena ada istilahnya di orang Bugis itu kalau kita mampu mengelilingi dapur itu laki-laki 7 kali, berarti dia sudah bisa menikah.
2: Betul. Karena kesanggupannya Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu bukan sebenarnya bukan harga jual sih, tapi sebenarnya lebih kepada harga dirinya laki-laki ya.
2: Betul.
0: Kalau menurut kalian. Oke okay lah. Kalau dibilang ruang negosiasi. Sebenarnya ruang negosiasi menurut kalian itu uang panai itu sering didiskusikan secara realistis berdasarkan kemampuan finansial pasangan. Karena biasanya juga begini. Ada itu orang-orang tua dulu kaku Ki.
2: Betul. Enggak terbuka.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ada yang bilang, "Ih, kenapa sih dikasih begitu uang panainya anakku atau kemenakanku?"
1: Enggak setuju.
0: Iya. Kita
2: rasa kayak tante-tantenya
1: kan. Iya, itu biasa.
0: Oh, begitu kan?
1: Iya.
0: Ada pengalaman mungkin.
1: Iya, ke keluarga.
2: Iya, betul.
0: Tapi memang lebih banyak dari keluarga bukan dari orang tua ya yang berkomentar kalau, "Ih, kenapa sih dikasih uang panainya?"
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalau menurut kalian sendiri, seorang perempuan yang menikah itu harus bisakah semuanya? Dia bisa masak, bisa cari uang, bisa ngurus anak. Apakah itu harga juga, harga jual yang apalah dibilang harga di balik uang panai itu.
1: Gitu. Kalau menurutku saya tuh kak, kayak itu basic skillnya semua orang. Mau cewek, mau cowok itu harus memang bisa masak, bisa membersihkan, bisa merawat atau apapun itu yang seperti yang dilakukan di rumah tangga. Jadi kayak keduanya harus bisa. Ya, karena kita kan istilahnya saling melengkapi. Nah, kalau yang satu tidak bisa, maka yang satu harus bisa. Kayak seperti itu.
2: Oke. Okay. Kalau saya mungkin kayak apa di kesepakatan dari awal sebelum menikah. Masa enggak ada pembicaraan
1: tentang
0: Iya. Biasa juga begini, 50-50 uang panai itu. Dari pihak perempuan ada, dari pihak laki-laki juga ada. Kan dua-duanya menurut nikah.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut kalian boleh tidak seperti itu?
2: Enggak. Kalau menurutku saya tidak ya.
1: Kalau saya sih tergantung, kalau setuju jika dua pihaknya mungkin boleh-boleh saja, tergantung.
0: Tapi kalau Fatih enggak mau.
2: Saya enggak mau. Pokoknya kamu harus berjuang.
1: Iya, 100%.
0: Pokoknya kamu harus punya uang untuk saya.
1: 100% ya.
2: Iya, 100% harus.
0: Apalagi kalau saya sudah punya kerja juga ya.
2: Betul. Karena enggak juga sih maksudnya. Saya
0: tapi kan begini, wanita-wanita sekarang kan memang biasanya uangnya itu kan lebih besar dikasih uang panai karena dia sudah bisa, dia punya pekerjaan dan bisa punya penghasilan tersendiri.
1: Iya.
0: Dan juga pastinya dia menopang keluarga.
1: Betul.
0: Begitu. Jadi ada satu sisi di mana memang laki-laki harus berusaha ya, bukan perempuan harus menerima saja begitu. Oke. Okay. Nah, kalau menurut kalian sendiri perempuan memang harus bekerja begitu?
1: Boleh, apalagi kan kita nggak tahu apa ya namanya kayak kedepannya bagaimana. Jadi istilahnya kita ini perempuan perlu bisa bekerja juga karena buat kayak apa ya istilahnya cadangan begitu, simpan dana darurat juga boleh.
0: Karena kalau perempuan kalau roda itu jalan terus satunya tidak ada, timpang ya. Apalagi anaknya.
1: Apa ada istilahnya in this economy.
2: Apalagi kan bisa mi sekarang kerja dari rumah kan.
1: From home bisa.
2: Banyak ibu rumah tangga itu lebih ke apa ya? Menjual di rumah,
1: bikin video konten.
2: Iya,
1: banyak yang orang tua sekarang bikin konten. Konten masak itu apalagi.
0: Terus ini juga kalau perempuan-perempuan Bugis itu dinilai bahwa kalau mereka itu tinggi panainya, otomatis dia bisa semua-semuanya.
2: Tidak juga. Kadang yang
0: harus bisa masak, urus rumah, urus apa lagi? Namanya?
2: Anak,
0: urus anak. Urus rumah, urus anak, urus finansial. Urus suami, itu harus bisa semua. Nah, menurut kalian tuh gimana? Oke. Coba deh. Coba.
2: Kalau kita bekerja mending ambil ya, karena pasti capek, Kak. Ambil orang maksudnya.
1: Istilahnya yang buat bantu-bantu begitu.
2: Karena apalagi kalau kerja, kita saja ini pulang langsung tidur. Belum bersuami.
1: Tergantung perempuannya sih, ada yang memang kayak pentingkan karir juga jadi sambil bekerja, ada yang mungkin nyaman di rumah untuk lakukan pekerjaan rumah.
0: Oke. Baiklah, kita jeda dulu. Kita mau dengar dulu Kelong ya buat Fatih dan siapa tadi?
1: Dila.
0: Dila. Oke, kita dengarkan doa Kelong.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
3: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita tentang Wampanai di mata generasi Z, sahabat budaya. Dan menurut mereka sendiri bahwa Wampanai itu ya sesuai begitu ya. Apalagi Fatih bilang katanya, ih laki-laki itu harus berusaha, masa saya harus 50-50 sama dia? Saya 50, dia 50, enggak mau dong. Ya, ya laki-laki harus punya uang sendiri dong. Jadi memang kalau bicara tentang Wampanai itu adalah salah satu kerja keras ya yang harus dilakukan laki-laki ya, Fatih dan Dila ya.
4: Iya, betul.
3: Nggak boleh 50-50 ya.
5: Iya, karena harga dirinya laki-laki itu, Kak.
4: Sirina Pace.
3: Iya, Sirina Pace. Jadi,
5: ada yang tersinggung nih.
3: Ada yang tersinggung. Tapi kalau sudah kebelet biasanya ya, mohon maaf ini, kebelet bukan dalam hal kebelet mau sekali nikah, tidak, tapi karena usia.
5: Iya, betul.
3: Usia juga itu yang membuat biasanya ya sudah deh, daripada tidak ada sama sekali, ayolah kita 50-50. Menurut kalian ke depannya bagaimana itu? Bisa tidak ya begitu?
5: Bisa.
3: Harus dong didobrak itu semua reality yang ada di masyarakat kita. Apalagi kalau tante-tantenya bilang, ih segitu Ji.
5: Bisa aja Kak. Karena ini kan uang belanja untuk perempuan juga ya.
4: Sama-sama Ji, melaksanakan pernikahan.
5: Iya, supaya juga najaga ki harga dirinya ke tetangga-tetangganya, terutama ke tante-tantenya.
3: Iya. Tapi jangan dibocorkan sebenarnya.
5: Betul, antara kita dua aja. Iya, saya dan kamu aja.
3: Kita dan kita saja.
5: Iya.
3: Jadi ada yang ketawa kayaknya tersinggung ini. Nah, kalau bicara tentang fokus finansial masa depan, nah banyak anak muda dari generasi ini lebih memikirkan dana setelah menikah.
5: Betul.
3: Iya, seperti beli rumah, iya, atau modal hidup daripada menghabiskan uang untuk pesta adat yang terlalu besar. Menurut kalian harus ke besar-besaran atau gimana nih pesta adatnya sebenarnya? Atau misalkan orang-orang tua itu bilang gini, harus ada mapacinya.
4: Iya, karena satu adat. Kali di setahun
5: mungkin.
4: Satu kali
5: juga ya.
3: Seumur hidup
5: ya,
3: seumur hidup. Jadi kalian harus tetap mengikuti anjurannya orang tua itu.
5: Betul, tapi kalau pribadi ya mungkin kalau bisa enggak usah.
4: Iya.
5: Mau kasih honeymoon di luar negeri.
4: Gen Z sekarang tuh kayak banyak yang kayak berpikir untuk kedepannya saja. Jadi kayak mending seru-seruan kedepannya kayak untuk berdua saja daripada yang kayak harus acara besar. Tapi enggak terlalu menikmati di berdua begitu. Kan boleh ki pergi ke luar negeri kayak Nabila bilang Fatih.
3: Tapi Nabila bilang tuh orang tua,
6: tidak taunya ada gitu.
4: Iya, iya, itulah lagi.
5: Dari bahasanya juga pamali, ya, kalau enggak dijalankan. Iya.
6: Jadi betul. Memang anak-anak itu ya anak-anak alhamdulillah sampai sekarang anak-anak tidak mau berdurhaka ya sama orang tuanya ya.
5: Betul.
6: Jadi kalian tetap mengikuti tradisi itu ya.
4: Tetap mengikuti.
6: Iya. Tapi kalau menurut pengalaman, maksudnya menurut pandangan hidup sekarang, mendingan saya membangun rumah, membangun finansial saya untuk modal hidup ya.
5: Iya, betul.
6: Ya, banyak sih sekarang bukan hanya orang Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja. Orang di luar-luar sana juga uang panainya MM loh. Iya toh? Iya dong. Kita lihat nih, jangan jauh-jauh artis-artis aja ya.
5: Iya.
6: Biaya MM, biaya nikahnya. Kalau kita alhamdulillah panai itu cuma ratusan juta, cuma. Cuma ya. Tapi kan maksudnya ini yang menjadi media sosial berputar bahwa orang Sulawesi Selatan tuh atau suku kita tuh mahal, bede.
5: Iya.
6: Bagaimana kalian menampik stigma itu?
4: Yang mahal-mahal gitu.
6: Iya. Katanya bilang uang panah itu orang Sulawesi mahal ya. Dari sisi apa yang kalian lihat? Coba, Dila.
4: Mungkin karena apa ya, kayak biasa ada yang kayak gelar-gelarnya begitu, biasa yang bikin mahal, atau yang kayak dari ada yang namanya kayak Andi begitu, yang kayak dari Bugis biasa kan dikira kayak bangsawan atau begitu,
6: ada puang
4: yang kayak gitu, jadi
6: Karain.
4: Mahal ki itu sama dari pendidikannya itu. Pekerjaannya sama mungkin dari kayak akhlaknya seorang wanita tersebut gitu.
6: Kalau Fatih sendiri,
5: kalau saya itu kurang lebih begitu juga, cuman ya itu lagi kak, gengsinya orang tua banyak tua juga kan. Yang sebenarnya lebih mahal dari adat tak, cuman yang nalihat orang luar dia Tommy bawa, laki-laki Tommy bawa, nanti dia juga bikin acara di rumahnya, ya itu mungkin termasuk mahal, mahal

0: gitu ya. Ini yang mematok uang panai. Yang tadi kalian sempat bilang, dia mahalnya panainya orang Makassar, orang Bugis. Tapi cantik-cantik.
1: Iya. Yeah. Semua itu relatif ya, relatif. Yeah,
0: relatif. Nah, dengan kompromi adat dan realitas. Nah, nilai budaya yang kita yang jaga saat ini sebagai sebenarnya bentuk penghormatan sih.
2: Yeah.
0: Seperti kalian bilang tadi, pemali.
2: Iya, yeah,
0: menghormati orang tua.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi kalau tidak melaksanakan adat tersebut.
2: Betul.
0: Nah, tetapi bentuk pelaksanaannya dibuat lebih fleksibel agar tidak memberatkan pihak laki-laki. Itu tadi bilang bahwa ya jam tinggi-tinggi kok dong, kalau 50 juta aja punya aku. Kalau begitu tambahin Pak di Fatih di Ladi 50 juta ada jiwan.
2: Nah, antara kita saja.
0: Iya, itu dia tadi. Jadi memang kalau menurut kalian semua, apakah ini bertentangan dengan realitas saat ini begitu tentang tradisi uang panai? Tidak, Ji?
2: Mungkin iya, karena sekarang itu Kak susah juga orang cari kerja toh Kak.
3: Iya, dan ya apalagi kan ya apa ya nilai rupiah naik gitu. Rendah ki.
2: Rendah ya. Baru uang belanja juga aduh. Ya, di pasar itu semua naik,
3: barang-barang
2: naik.
3: Inflasi ya. Lah.
0: Iya. Jadi kayak semua barang-barang naik. Iya. Jadi tidak mungkin uang panai juga turun.
2: Iya, ya, betul. Nah, itu juga problematiknya. Gen Z kalau mau menikah.
0: Iya. Makanya itu dibilang perempuan juga harus kerja supaya bantu-bantu itu suaminya.
2: Nah,
0: wah, jadi bantu-bantu calon suami tak nanti kalau uang panai di
2: saya deh.
3: Enggak
2: ditetapkan tidak
3: 100% yang harus cowoknya ya.
0: Oh iya, kalau Dila mau maksudnya jangan 50-50 lah paling tidak. Laki-lakinya 70, kalian 30.
3: Boleh sih.
0: Oh, kalau begitu boleh.
3: Biar kayak tidak terlalu memberatkan, tapi ya asalkan ke depannya ya dia harus lebih ya tanggung jawabnya juga.
0: Iya, di
3: harus lebih lagi.
0: Balik kalian sudah sekolah, sudah kerja, mana lagi yang lain-lainnya ya mau dikerjakan gitu. Ih, kan perempuan itu bukan hanya kerja. Dia urus rumah, bersihkan kloset, bla bla bla bla, mohon maaf ya, ngepel apa segala macam, masak lo apa. Kalau sewa pembantu tuh mahal.
2: Iya. Pembantu satu bulan berapa? Ada juga yang per minggu?
0: Iya. Ya, ketawa. Lain itu pembantu nak. Kalau kita lihat media sosial para artis itu, lain itu yang pengasuh anaknya. Lain itu yang tukang masak nah. Lain tukang cuci nah.
2: Ada yang 30 pembantunya itu yang viral, yang baru-baru.
0: Lain itu yang bersih-bersih halaman nah. Lain itu sopir nah. Jadi kalau kita bikin panai tas segitu Ji, sebenarnya lumrah ya. Itu lumrah sebenarnya, itu karena memang di realita hidup bahwa semua bahan pokok itu naik.
2: Betul.
0: Dan semua dibilang itu bahwa sedikit Ji panai tas, memang kita lebih sedikit karena
2: masih seumur murah.
0: Seumur hidup ini kita hidup sama dia. Kita membersihkan semuanya apa segala semuanya, kita tuh mencari uang.
2: Betul.
0: Jadi perempuan nih menang ya. Oke, baiklah. Kita cukupkan dulu perbincangan kita yang intinya bahwa uang panai itu memang realitasnya atau realitinya memang harus ada.
3: Harus
0: ada. Dan pure laki-laki paling tidak berusaha lah untuk mencari uang, memberikan yang kebahagiaan untuk calon istrinya. Jadi untuk uang panai kita setuju itu ada tetap.
2: Iya.
3: Setuju.
0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, saya dan Fatih juga Dila mengucapkan terima kasih. Kita masih bicara tadi tentang bagaimana tradisi kita uang panai di masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk Fatih dan juga Dila. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Teras UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumangkok ke media sosial leh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Allah, merdeka apanya?
3: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
4: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
4: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma ngantar obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
4: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
3: Jadi dipasang rak?
2: Iya pak.
3: Udah gak kecewa?
2: Masih pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.
3: Merdeka rak?
2: Merdeka pak.
5: Kabar Ratna Pro 4.

0: Jabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tahu-tahu adalah patung yang dipahat dari kayu. Patung ini dikenal dalam masyarakat Toraja sebagai personifikasi orang yang telah meninggal. Pembuatan patung ini terikat pada berbagai ketentuan religius, mulai dari memilih dan menebang pohon nangka, manglasak, sebuah ritus untuk menentukan jenis kelamin boneka yang dibuat, di sabu, sebuah ritus untuk menasbihkan tahu-tahu. Pembuatan tahu-tahu tidak boleh dikerjakan oleh sembarang orang. Sepanjang proses pembuatan ini diwajibkan bagi yang membuat untuk mengerjakannya dekat dengan jenazah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Ketupat, Makassar. Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi terita-terita ke HP bisa po.
2: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
1: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ke media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja amal deh tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkut ya?
1: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
1: Mana salah ada sapo? Pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu para berita internasional na.
2: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
0: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara kita Teras UMKM dan alhamdulillah siang hari ini pula kita sudah bersama kedua narasumber kita yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Di siang hari ini kita akan bicara tentang Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Saya sudah punya kedua narasumber, Bapak Ikhlasul Amal ST. Beliau adalah Lurah Tamua, Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua, Kecamatan Talo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Amal.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
3: Ya, apa kabar Pak Amal?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Kita ke narasumber berikutnya ada Bapak Lantana Fahri Nur. Beliau adalah Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua, Kecamatan Talo. Selamat siang Pak Lantana.
5: Siang Bu.
3: Apa kabar Pak?
5: Alhamdulillah baik.
3: Sehat-sehat Pak?
5: Alhamdulillah.
3: Sehat, oke, alhamdulillah. Baik, kita ke pertanyaan sahabat budaya. Kalau bicara tentang Koperasi Merah Putih itu sudah memang apalagi kelurahan ya. Ini sudah digencarkan oleh pemerintah kita untuk selalu mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat, terutama koperasi. Nah, boleh kita bisa ceritakan untuk Pak Amal dan Pak Lantana. Boleh sedikit gambaran umum mengenai Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua ini dan kapan mulai berdiri serta bergerak di bidang apa saja. Mungkin Pak Lantana terlebih dahulu, nanti disambung oleh Pak Amal, silakan.
5: Ya baik Bu. Awal mula Koperasi Kelurahan Merah Putih ini serentak didirikan di seluruh Indonesia untuk di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Tamua itu kami mengadakan musyawarah kelurahan, muskel, itu kurang lebih bulan 5 2025 kemarin. Setelah terbentuk itu kita melalui tahapan-tahapannya sampai dengan pemilihan, alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua Koperasi Kelurahan Tamua. Di bulan 5 setelah pemilihan ini baru kami buatkan beberapa tahapan-tahapan untuk membentuk kabinetnya, mulai dari sekretaris, bendahara sampai dengan dua wakil ketua. Di dalam muskel juga terpilih tiga dewan pengawas, ketua yang diketuai oleh lurah sendiri, kemudian dua anggota dari tokoh masyarakat yang hadir pada muskel itu. Dari perbincangan dari dewan pengawas dengan pengurus yang terbentuk, dan alhamdulillah KKMP Tamua, kami singkat ya, KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua ini mulai bergerak. Walhasil bulan 6 kami sudah menentukan beberapa titik untuk kami jadikan kantor sementara. Awalnya itu kami berkantor di kantor lurah. Setelah itu kami mendapat tempat di dekat dengan kantor lurah, Pustu. Cuman kami melihat tidak representatif untuk kita tempati untuk yang namanya koperasi. Setelah itu kami berdiskusi dengan teman-teman, alhamdulillah kami mendapatkan satu tempat dan itu bentuknya sewa di wilayah Tamua. Mulai sejak itu kami mengisi beberapa bahan yang mungkin kami jadikan untuk jadi jualan. Kemudian di awal bulan 8 kami mengundang perwakilan dari Dinas Koperasi untuk meresmikan gerai kami sekaligus kantor. Kantor kami di wilayah Kelurahan Tamua. Dan alhamdulillah sampai hari ini aktivitas perkoperasian sudah mulai berjalan.
3: Ya, kalau jenis usahanya sebenarnya bergerak di bidang apa saja nih? Ada yang mungkin bisa dijelaskan?
5: Untuk jenis usaha yang kami fokuskan untuk sementara waktu ini bergerak di bidang sembako.
3: Sembako
5: ya. Jadi ada minyak, ada beras, terigu, gula. Nah, ini yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat setempat.
3: Itu yang dijual, Pak, ya?
5: Itu yang dijual.
3: Oke, baiklah, kembali lagi Pak Lurah, mungkin ada yang bisa ditambahkan.
4: Silakan Pak Lurah. Terima kasih Mbak. Jadi terkait Koperasi Merah Putih Tamua itu, kan seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Ketua, itu kan awal pembentukannya di bulan 5. Jadi saya belum lurah ini di Tamua, itu koperasi sudah jadi, sudah ada sebenarnya. Cuman kan terkait masalah pembentukan koperasi, saya juga agak paham, karena sebelum saya bertugas di Kelurahan Tamua, saya itu yang mengawal pembentukan koperasi di kelurahan, di Kecamatan Kepulauan Sengkarang. Itu ada 3 pulau di sana. Nah, jadi menyambung dari apa namanya pembahasan dari Pak Ketua, jadi kami itu masuk di akhir bulan 9 kalau tidak salah. Jadi saya itu
3: bulan 9 tahun kemarin begitu,
4: tahun
3: Pak,
4: kemarin
3: 2025 ya,
4: 2025. Jadi saya hanya dapat waktu peresmian gerai kalau tidak salah di Jalan Rege di wilayah kami. Jadi saya diundang karena kan sebenarnya terkait masalah struktur Koperasi Merah Putih itu, ketika lurah berganti otomatis ketua pengawasnya juga berganti. Jadi otomatis saya yang jadi ketua pengawas KKMP Tamua waktu itu. Jadi waktu peresmian itu kami diundang oleh teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih Tamua bersama dengan Dinas Koperasi Kota Makassar.
3: Jadi memang hadir juga ya, Pak, ya peresmiannya. Alhamdulillah. Baiklah Pak Lurah, sebagai kepala kelurahan sekaligus ketua pengawas, apa tantangan dan dorongan awal dalam menginisiasi atau mengawal hadirnya koperasi ini di wilayah Tamua, Kecamatan Talok? Silakan Pak.
4: Terkait masalah tantangan, sebenarnya di awal itu bagaimana kita bisa memperkenalkan terkait masalah koperasi Merah Putih ke masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tantangan awal itu, karena kan mengingat Koperasi Merah Putih itu adalah program langsung dari pemerintah pusat, yang namanya program A baru itu memang perlu sosialisasi di awal. Kemudian kendala ataupun tantangan berikutnya itu terkait masalah permodalan. Ya, namanya koperasi itu ya butuh modal. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi tantangan untuk semua koperasi yang ada di Kota Makassar khususnya. Karena dari 153 koperasi yang ada itu tidak semua aktif karena terkendala masalah modal, terkendala masalah lokasi. Karena kan di awal itu sebenarnya koperasi itu akan disediakan lokasi tempatnya oleh pemerintah. Hanya saja di Kota Makassar itu lokasi apa namanya lahan yang ada, karena kan kita harus menggunakan lokasi milik pemerintah.
3: Iya. tidak boleh milik warga
4: enggak
3: gitu
4: boleh,
3: Pak ya?
4: Enggak boleh.
3: Oh, ya, okay.
4: Karena kalau milik warga sebenarnya ada sih opsi, tapi harus pembebasan. Iya, oleh pemerintah. Jadi kita cari lahan-lahan yang betul-betul milik pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui kan di Kota Makassar itu lahan pemerintah sudah sangat minim. Walaupun sebenarnya ada beberapa, tapi alhamdulillah hari ini kita walaupun tidak ada lahan, Pak, kita sudah berjalan.
3: Alhamdulillah. Walaupun disewa.
4: Walaupun disewa.
3: Oke, oke. Untuk sementara gitu ya, Pak Lantana ya. Oke, untuk sementara ya, Pak Lurah ya. Oke. Baiklah. Nah, sebenarnya kalau bisa koperasi sendiri untuk Pak Ketua, bagaimana respon awal warga Kelurahan Tamua saat koperasi ini pertama kali dihadirkan? Berapa jumlah anggota aktif saat ini? Silakan, Pak.
5: Awal mula waktu koperasi ini sudah terdengar di beberapa telinga masyarakat Kelurahan Tamua ini, mereka bertanya-tanya dulu. Koperasi itu identik dengan simpan pinjam. Maka beberapa masyarakat ini, perwakilan dari masyarakat Tamua ini datang langsung ke saya. Syaratnya, kemudian bagaimana caranya masuk dan lain sebagainya. Sementara kami ini fokusnya di sembako saja dulu. Karena pertama kami belum punya modal untuk sampai ke keinginan masyarakat itu yang simpan pinjam itu. Sehingga saya cuma menyampaikan bahwasanya untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ini baru berdiri. Kami masih cari cara bagaimana kita bisa mendapatkan dana, kemudian apa-apa saja yang kami buat nantinya untuk berkegiatan di koperasi itu. Setelah itu kami mendapatkan beberapa anggota, kurang lebih yang aktif itu kurang lebih 48. Dengan bebekal anggota, kemudian dana teman-teman pengurus, alhamdulillah kami sudah bisa sedikit memiliki bahan untuk kami jual. Salah satunya itu beras dengan minyak yang bersumber dari Bulog. Jadi bersumber dari Bulog, inilah yang kami berikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Kebetulan masyarakat di Kelurahan Tamua ini memang lebih cenderung untuk memakai beras yang dari Bulog itu untuk dikonsumsi, dan alhamdulillah agak-agak lancar juga awalnya. Tapi setelah dipelajari karakter masyarakat, kemudian kami juga pelajari bagaimana cara sosialisasi ke bawah. Kan di Tamua itu 6 RW. Inilah kita coba untuk pasarkan. Setiap RW ini coba pasarkan. Alhamdulillah ternyata di 6 RW ini responnya luar biasa untuk dengan kehadiran koperasi KKMP Tamua. Akhirnya sudah terdengar, mulailah direspon untuk berbondong-bondong ke koperasi untuk membeli beras dan minyak pada saat itu ya.
3: Baik. Nah, Pak tadi sempat mengatakan bahwa apalagi namanya harus tidak ada simpan pinjam. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat? Karena koperasi kan identik dengan simpan pinjam ya, Pak ya. Pak Lantana, silakan.
5: Awalnya memang pada saat mereka datang ke kantor itu kan bukan sembakonya yang dalirik dulu. Yang langsung ditanyakan itu berapa yang bisa saya pinjam. Nah, itu kemudian
3: kan koperasi Pak ya, Pak Lantana ya. Maaf ya. Kok Pak Amal senyum-senyum ya? Karena, Pak Lura senyum-senyum nih, Pak.
5: Iya, konsepnya di Merah Putih itu bukan simpan pinjam dulu yang kami prioritaskan. Tapi bagaimana kami hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal ini sembako. Sehingga saya sampaikan kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota, saya sampaikan untuk sementara kami belum buka itu simpan pinjam. Kami hanya buka dulu untuk sembako, untuk kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar.
3: Pak Amal, ada yang mau ditambahkan? Silakan.
5: Akhirnya mereka sadar dan untuk sementara ini saya membeli dulu minyak dengan beras yang ada di koperasi.
3: Nah, Pak Amal, dari sisi apa Bapak bisa
4: menambahkan ini? Jadi memang berbicara terkait masalah koperasi, memang pemahaman masyarakat itu identik dengan simpan pinjam. Hanya saja seperti yang saya bahasakan di awal, tantangan utama koperasi Merah Putih itu dalam hal permodalan. Jadi untuk fokus sekarang kita itu di koperasi, khususnya di koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua, itu hanya sembako dulu. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, karena mengingat sembako itu kan adalah kebutuhan pokok. Selain kita bisa menghadirkan itu, kita juga bisa membantu sebenarnya masyarakat. Karena sembako yang kita jual itu kan kita dapat dari bulog, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua. Nah itu harganya lebih murah dibanding harga pasaran. Tapi kualitas hampir sama.
3: Hampir sama, Pak, ya. Oke, baiklah. Kita kembali lagi ke Pak Ketua, Pak Lantana. Pak Lantana, layanan atau program unggulan apa saja yang ditawarkan Koperasi Merah Putih Tamua untuk mendampingi para pelaku usaha UMKM di wilayah Tamua? Silakan, Pak.
5: Ya, untuk sebentar ini saya sampaikan dari awal tadi, kami memang lebih mengutamakan penjualan terkait dengan sembako. Jadi yang kami pasarkan sampai hari ini di wilayah Tamua itu memang hanya sebatas sembako dulu, ya, tidak ada yang lain. Kami juga ada air kemasan ya,
3: yang dijual ada, dari UMKM.
5: UMKM.
3: Okay.
5: Kemudian ada beberapa juga yang kami jual berupa gula dengan terigu itu untuk golongan rumah tangga dan UMKM juga di sekitar wilayah Tamua.
3: Itu ya, Pak, ya.
5: Yeah.
3: Ada tidak yang menjual semacam keripik begitu atau apa begitu yang UMKM diberdayakan oleh Kelurahan Tamua?
5: Iya, ada juga yang masukkan barangnya di koperasi kami itu seperti bawang, kemudian keripik juga. Cuman sifatnya musiman, karena kalau sudah habis sudah ini lagi.
3: Tidak ready stoknya begitu, Pak, ya.
5: Ready.
3: Baiklah. Nah, bagaimana mekanisme koperasi dalam membantu permodalan maupun pemasaran produk-produk UMKM warga?
5: Ya, untuk permodalan ya, seperti kami sampaikan, untuk permodalan ini kami belum sampai menyalurkan ke UMKM ya. Sempat memang beberapa UMKM juga di sekitaran lingkungan Tamua itu datang ke kami untuk minta bantuan modal, modal usaha, tambahan modal, cuman kami belum menyediakan itu. Cuman usaha-usaha yang mereka buat dari rumah biasanya ada bawa ke koperasi untuk dipasarkan, dan itu cara kami untuk membantu memasarkan UMKM yang ada di sekitar lokasi kami.
3: Tidak ada pinjaman atau Bapak tidak atau dari rekan-rekan Bapak sendiri juga ada menanam modal tidak tempat itu?
5: Wah, ada, Bu.
3: Ada, ya.
5: Ada.
3: Berapa, ya?
5: Yang
3: semuanya harus, Pak, wajib. Dari 21 itu yang aktif. Wajib untuk menanamkan modal di koperasi itu.
5: Enggak,
3: tidak, sih, Pak. Yang penting ada begitu di. Ada tidak yang menanam kayak saya gas mau deh, saya beras mau deh, atau saya minyak goreng mau deh? Ada tidak pembagian seperti itu, Pak, dalam
5: modal pinjaman kami untuk kami kelola itu dana yang dari anggota.
3: Iya.
5: Dia cuma menanamkan modalnya ke koperasi, koperasi yang kelola.
3: Oh, begitu.
5: Ya, untuk modalnya seperti itu. Selain simpanan wajib dan simpanan pokok.
3: Oh, begitu, ya. Iya. Tetap ada, Pak, ya.
5: Tetap ada.
3: Dan pembagiannya rata.
5: Pembagiannya ya enggak rata.
3: Sesuai dengan pemasukan itu.
5: Ya, sesuai dengan pemasukan.
3: Pak Amal ketawa. Masa bisa sih dibagi rata, orang modalnya dia lebih besar gitu,
5: iya,
3: ya. Jadi yang lebih besar itu yang mendapatkan yang lebih besar juga, ya, Pak Lantana, iya, ya. Oke. Baik, kita ke Pak Amal lagi, Pak Lurah. Pak Lurah. Ini dari Kecamatan Pengawas dan juga pemerintah kelurahan. Bagaimana Bapak melihat sejauh mana keberadaan koperasi ini berhasil meningkatkan daya saing UMKM lokal? Silakan, Pak Amal.
4: Iya. Ini terkait masalah koperasi itu sebenarnya sangat membantu UMKM yang ada di sekitaran gerai kami, yeah, di Kelurahan Tamua. Mengingat UMKM ini bisa lebih mudah memasarkan produknya. yang produk mereka ke KKMP. Seperti beberapa UMKM, karena di Kelurahan Tamua sendiri itu ada beberapa binaan UMKM. Ada RKM Magelo itu jadi binaan kami. Itu produk-produk yang mereka pasarkan adalah bahan dari daur ulang. Dari daur ulang plastik. Ada juga keripik. Itu biasa kita pasarkan di Koperasi Merah Putih Tamua. Kemudian menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, UMKM itu sebenarnya sangat terbantu atas hadirnya KKMP Tamua ini. Karena beberapa UMKM seperti penjual bastang ya Pak Ketua ya, kalau tidak salah, itu bahannya juga. Bahan yang bahan untuk pembuatannya itu ambilnya di Tamua. Di KKMP Tamua.
3: Bahannya apa, Pak? Jagung ya, Pak ya?
4: Terigunya.
3: Oh, terigu. Iya,
4: gula, gula pasir. Nah, itu kan sembako apa namanya? Itu yang bahan-bahan itu kan ada semua di KKMP Tamua. Jadi secara tidak langsung semua terbantu UMKM, selain untuk memasarkan produknya, juga untuk bagaimana bisa menyuplai bahan-bahan pokok, bahan-bahan bakunya. Seperti yang penjual bastang ini. Karena sebenarnya di Tamua itu banyak UMKM-UMKM kecil.
3: Ada apa saja, Pak?
4: Ada penjual gorengan, penjual bastang, bubur, kue-kue. Itu biasanya bahan bakunya ngambil di Koperasi Merah Putih Tamua.
3: Oh begitu. Oke. Baik, kita jeda dulu Pak Amal dan Pak Lantana. Kita jeda dan kembali nanti kita akan berbincang tentang Koperasi Merah Putih yang ada di Kecamatan Tamua.

0: Kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM dan alhamdulillah kita masih bersama Bapak Lurah Tamuah dan juga Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamuah Kecamatan Talo. Baik, masih ke Pak Lurah kembali. Pak Lurah, kalau bicara tentang pembagian peran, nah bagaimana pembagian peran dan batasan yang jelas antara jabatan Bapak sebagai Lurah dengan fungsi pengawas koperasi agar operasional tetap profesional gitu. Kan dua jabatan nih, Pak. Oke, silakan, Pak.
1: Oh iya. Terkait masalah itu sebenarnya dikembalikan lagi ke saya. Bagaimana saya bisa memanage terkait jabatan saya juga sebagai lurah di lain selain itu jadi ketua pengawas. Karena mengingat sebenarnya di Koperasi Merah Putih Tamuah itu enggak terlalu bagaimana sekali sih sebenarnya terkait masalah pengawasannya. Karena modal usaha yang ada itu di Koperasi Merah Putih itu kan masih dari sumbangsi pengurus, belum dari pemerintah. Nah, kan rencana di awal kan sebenarnya ada pinjaman dari pemerintah terkait itu. Jadi saya hampir setiap minggu koordinasi dengan Pak Ketua terkait bagaimana sih perkembangan di Koperasi Merah Putih Tamuah. Lancar-lancar di penjualan, Pak Ketua. Terus
0: ngopi.
1: Kami biasa ngopi di sela-sela di gerai, karena kan di gerai kami itu hampir kayak rumah sendiri sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Ya, karena kan di gerai Tamuah itu sebenarnya rumah yang kami kontrak.
0: Ya, bukannya jam berapa, Pak? Mohon maaf tadi lupa tanya.
1: Biasanya tergantung dari teman-teman sih, Pak Ketua. Ya. Jam 9
0: pagi.
1: Sampai malam biasanya jam 10.
0: Malam tutup.
1: Iya, tutup.
0: Iya, oke.
1: Karena kalau sebenarnya ketika ada warga kami yang mau bertransaksi, ini kan sebenarnya teman-teman pengurus itu rata-rata ketua RT dan RW kami di situ. Iya. Jadi semua masyarakat tahu yang menjadi pengurus, jadi tinggal nelpon.
0: Tinggal telepon.
1: Iya. Ketika ada yang mau beli beras, beli gula.
0: Oh itu. Oke, baiklah. Baik, kita akan terima telepon sahabat budaya, boleh bergabung di 0811 400 9250 tentang koperasi Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih. Sahabat budaya boleh di 0811 400 9250, karena tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Lurahnya sama ketua pengurus yang ada di Kelurahan Tamuah. Sahabat budaya, ada yang mau ditahu mungkin ya, silakan 0811 400 9250 di YouTube juga boleh ya, sahabat budaya bisa langsung bergabung. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ke Pak Lurah kembali. Untuk Pak Lurah, mengawasi tata kelola keuangan dan operasional koperasi tentu itu tidak mudah. Nah, bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan agar koperasi ini tetap transparan, akuntabel, dan terpercaya? Silakan Pak Lurah.
1: Ya, terima kasih. Sekaitan dengan itu, ini kan kita di pengawas kita kan ada tiga, ada tiga orang. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama jalan untuk mengawasi teman-teman pengurus yang ada di Koperasi Merah Putih. Kemudian di setiap akhir tahun kan ada RAT, rapat anggota tahunan. Jadi disitulah kita mengevaluasi apa-apa saja apa namanya yang menjadi tata kelola teman-teman di Koperasi Merah Putih. Sebenarnya tantangannya tidak terlalu sulit sekarang terkait itu. Karena kan hampir setiap hari ini kita ketemu dengan teman-teman pengurus.
0: Sama Pak Lantana tiap hari juga.
1: Iya, hampir tiap hari, setiap saat.
0: Tidak
1: kita
0: bosan
1: ketemu.
0: Nih Pak Lantana.
2: Lagian juga saya juga jadi RW.
0: Oh iya.
2: Jadi hampir setiap saat kami ketemu dengan Pak Lurah.
0: Begitu. Jadi lancar-lancar saja. Silakan dilanjutkan mungkin Pak Lurah.
1: Jadi sejauh ini tidak terlalu banyak kendala terkait masalah pengawasan kami, karena mengingat kan hampir setiap hari kita ketemu, kita berbincang, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, terus administrasinya bagaimana, sampai-sampai kami dari pengawas itu pernah buatkan sejenis aplikasi untuk bagaimana mengadministrasikan terkait masalah stok barang.
0: Oh, yeah.
1: Penjualannya bagaimana untuk merekap semua, karena mengingat sebenarnya kami itu belum ada sejenis aplikasi yang disediakan untuk transaksi jual beli.
0: Oh, yeah. Nah, jadi belum ada mesin-mesin begitu, Pak?
1: Iya, belum ada, masih manual semua. Makanya
0: dicatat gitu, Pak.
1: Iya, dicatat. Makanya dulu, makanya kemarin itu minggu lalu kita ada kunjungan dari Balai Diklat Kementerian Keuangan. Itu kami sempat berbincang dengan Dinas Koperasi untuk bagaimana ke depannya anggota-anggota kami di pengurus koperasi itu bisa dilakukan semacam pembinaan.
0: Pembinaan dalam hal
1: buku apa namanya itu, Pak Ketua?
0: Mbak,
1: buku 16. Iya, buku 16 terkait masalah semua administrasi yang ada di Koperasi Merah Putih.
0: Oke, baik. Pak Lantana, mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait dengan tata kelola keuangan yang ada. Iya. Kan pastinya ada harus kasirnya, sebenarnya harus ada pembagian ya, Pak Lura ya, Pak Lantana ya. Harus ada kasir, harus ada kas keluar, kas masuk atau debit, kredit begitu. Silakan, Pak.
2: Di ruangan kami itu di gerai ada dua meja, ya, meja saya sendiri. Kemudian biasanya kan saya menerima banyak tamu juga dari beberapa kelurahan yang berdiskusi terkait dengan koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya tamu ini bisa
0: ada
2: berjalan
0: ya.
2: Kemudian bagaimana permodalannya dan lain sebagainya, itu pertanyaan yang biasanya muncul dari teman-teman. Selain itu ada meja khusus untuk memang bertransaksi. Ya, di situ bendaharanya saya. Disitulah dia berproses, ada transaksi di situ, dia catat. Awalnya kemarin memang kami ada kerjasama di MBNI.
0: Bank Nasional Indonesia. Ya,
2: BNI.
0: Bank Negara Indonesia, maaf ya.
2: BNI, kemudian ada mesin. Mesin transaksi, kemudian sudah ada juga kami sediakan itu dalam bentuk kiris, Pak Lure.
0: Oh iya, ada.
2: Kemudian tapi saya lihat masyarakat di sana kalau bertransaksi lebih banyak tunai, sehingga hampir bisa saya katakan sudah tidak berfungsi itu. Kemudian sistem pencatatan yang dikelola ya masih sifatnya manual.
0: Manual.
2: Iya, kami belum ada mesin yang seperti yang
0: di kasir-kasir
2: kasir yang besar itu. Iya.
0: Belum ada ya, Pak ya. Oke, ada pertanyaan dari pendengar kita, dari saya kurang tahu apa channelnya ya namanya. Kita cobalah cara mengantisipasi adanya oknum pengurus koperasi yang sekiranya berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan dana kas koperasi. Bagaimana menindaki atau mengantisipasi hal tersebut? Mungkin dari Pak Ketua mungkin atau Pak Amal mungkin, silakan yang mana dulu yang mau menjawab? Iya, Pak Amal.
1: Terima kasih. Terkait mengantisipasi hal demikian, mungkin dari kami ya pengawas, bagaimana kami bisa berkoordinasi dengan Pak Ketua dan juga teman-teman pengurus agar hal-hal itu bisa diantisipasi. Karena kan sekarang di koperasi kami permodalannya kan masih dari teman-teman pengurus. Jadi untuk adanya oknum misalnya, mungkin masih

0: Okay, silakan Pak.
1: Ya, untuk menjadi tantangan juga tersendiri buat kami ini, Bu, untuk mengelola sebagai pengelola koperasi di lingkungan khususnya Tamua ini. Sebenarnya masyarakat muda di beberapa wilayah yang ada di Kelurahan Tamua ini sangat berminat untuk menjadi anggota. Nah, kenapa? Selain dia menjadi tempat pembelajarannya mereka untuk berkooperasi, mereka juga ternyata setelah saya tanya-tanya, ilmunya dia terbatas dengan yang namanya kooperasi. Mungkin saya dengan bergabungnya menjadi anggota KKMP Tamua, sedikit banyaknya saya bisa mendapatkan juga ilmu perkooperasian. Kemudian yang kedua, masyarakat juga lebih cenderung mengarah pada konsep pembelanjaan yang ya belum sampai digital begitu, dia masih manual, sehingga dengan cara-cara yang seperti ini mungkin barangkali dia bisa belajar, oh ternyata dengan pola pembelanjaan yang seperti kiris itu, oh dengan cara-cara seperti begini ya kita lebih praktis. Nah, ini yang biasa kami praktekkan di gerai kami.
0: Iya, karena ibu-ibu sekarang, mohon maaf, saya pakai kris kalau bayar, tidak bawa uang tunai, Pak.
1: Iya.
0: Lebih bagus itu mobile banking, itu namanya orang bilang. Daripada pegang uang tunai di jalan tidak ditahu apa-apa. Ini kalau dilihat zaman era digital saat ini. Ya. Oke, semoga ke depan bisa, Pak ya. Baik, ke Pak Lurah lagi. Sesuai dengan tema hari ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Apa target atau mimpi besar pemerintah Kelurahan Tamua?

0: jangka pendek. Untuk jangka panjangnya ya, semoga ke depan Koperasi Merah Putih Tamuwa juga punya ada gerai.
1: Oh ya.
0: Lokasi. Mm-hmm. Karena sebenarnya kami sudah ada usulan, hanya saja masih terkendala terkait masalah izinnya. Mungkin itu untuk jangka panjangnya, agar teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih itu bisa lebih leluasa bergerak. Untuk bagaimana lebih mengaktifkan ini Koperasi Merah Putih Tamuwa.
1: Kalau sewa lahan bagaimana itu Pak, untuk penanganan? Kan itu bayarnya per tahun bisa ya, per bulan bisa ya Pak ya. Kalau Bapak selama ini di Tamuwa berapa per tahun Pak?
0: Per tahun.
1: Oke. Udah lumayan juga di dari anggota nih Pak.
0: Iya, dari anggota.
1: Udah. Tapi ada KKN-nya enggak? Maksudnya kekeluargaan tidak dalam anggota. Maksudnya yang punya lahan dengan yang pengurus itu ada ini tidak? Tidak terlalu mahal, jangkas mahal-mahal kok dong bayarnya. Ada begitu tidak Pak?
2: Negonya. Iya sih, ada. Iya, negonya dari awal gitu. Sehingga bisa kami tempati itu.
1: Betul.
2: Enggak sedikit juga nilainya, Bu.
1: Iya, paling puluhan juta Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi dia juga masuk dalam anggota koperasi tidak
2: masuk.
1: Pak? Oh, masuk juga. Bisa dicicil tidak Pak? Bapak biasa bilang cicil dong untuk ininya. Kalau ada penghasilan dari koperasi atau gerai kita.
2: Awalnya begitu, Bu.
1: Oh iya.
2: Tapi setelah kami mendapatkan profit, ya kita lunasi.
1: Langsung Pak?
2: Iya.
1: Gitu, wah.
2: Yeah.
1: Oh ya, tapi dalam kendala ini yang kalau mau bahannya kosong gitu Pak, Pak Lantana.
2: Iya. Yeah.
1: Kayak mama minyak ya, yeah. Terus tepung atau juga gas dan lain sebagainya yang dijual. Itu cepat datang tidak bahannya Pak Lantana?
2: Iya, yeah, biasa kami terkendala itu. Di awal-awal kami waktu bermitra dengan Bulog kemarin itu terkadang memang ada beberapa kendala sehingga bahan yang kami jual itu kosong di tempatnya kami. Kami harus menunggu kurang lebih 5 hari baru ada. Kemarin sempat lama ini yang minyak kita ini. Nah, dan ini kan jadi rebutan juga dengan teman-teman KKMP lain. Bahkan kalau sudah sampai di gerainya kami, ibu-ibu itu sudah siap untuk bagaimana bisa mendapatkan. Iya, kebetulan di Tamuwa itu kan 6 RW yang saya sampaikan tadi itu hampir semua sudah berada di wilayah itu untuk bagaimana bisa dapat itu jatahnya dia.
1: Terus murah tidak Pak dari pasaran-pasaran perbandingan harga ya yang dijual koperasi dengan di umum gitu di pasaran?
2: Lumayan murah Bu, harga yang kami berikan kepada masyarakat itu 15.700.
1: Kalau di pasaran berapa Pak, mohon maaf?
2: Kurang lebih yang seperti dijual kayaknya, tapi dia enggak masuk di ini, cuma di pasar saja. Kalau di toko-toko lain enggak ada yang sudah kerjasama dengan Bulog.
1: Oh begitu.
2: Iya, itu yang bisa dapat jatah minyak kita. Selain itu enggak ada Pak, kecuali dia sudah beli di tempat lain misalnya. Kemudian dijual kembali.
1: Oke. Pak Amol, kembali lagi. Pak Amol, kalau di stoknya kosong, biasa Pak Lantama kompromi tidak untuk ada mungkin Bapak punya kenalan di Bulog atau bagaimana Pak Lurah? Iya.
0: Oh, biasanya Pak Lantana kadang komunikasi, kadang tidak. Cuman kan ini kan sudah berjalan beberapa bulan. Itu Pak Lantana kalau stok
1: kosong
0: biasanya dia langsung koordinasi dengan teman-teman di Bulog.
1: Oh jadi beliau turun tangan ya?
0: Langsung Bapak, dia cepat.
1: Wee, hebat.
0: Nah ini koperasi sebenarnya kalau mau berjalan dengan baik itu harus ada inisiatif dari teman-teman pengurus. Jadi jangan ketika barang misalnya kosong di koperasi sedikit-sedikit telepon lagi Pak Lurah. Ini bagaimana nih Pak Lurah? Barangnya kosong. Nah ini kalau kita di Koperasi Merah Putih itu di Tamuwa semua punya peran. Jadi ketika kosong ini langsung
1: Pak Ketua
0: yang koordinasi segera. Jadi kadang kalau di Bulog juga kosong stoknya, kita ada beberapa rekanan untuk supply barang-barang pokok yang ada. Nah, itu biasanya Pak Ketua yang langsung komunikasi.
1: Jadi Pak Lurah tinggal terima saja. Oh iya Pak, tadi saya sempat beli ini laporannya seperti itu saja Pak ya.
0: Iya, jadi Pak Ketua itu biasanya kalau kadang saya dikabari ketika dia sudah di Bulog. Ini kelebihannya saya punya ketua.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, jadi kadang dia mengabari, oh saya lagi di ini kan hampir setiap hari kami komunikasi. Jadi selain masalah koperasi juga masalah permasalahan masyarakat yang ada, karena kan mengingat ketua kami

0: ini kan ketua RW kami juga. Ini kan kita lagi banyak
1: kegiatan,
0: banyak kegiatan.
1: Apalagi 17 Agustus nanti ya.
0: Iya, menjelang 17 Agustus. Jadi kadang saya tuh dikabari lagi di Bulog Kak, Pak Lurah. Katanya mau ambil beras, mau ambil minyak. Karena jadi, setiap minggu itu ada pengambilan biasanya. Jadi walaupun stok di gudang masih ada, tapi menurut Pak Ketua perlu ditambah. Yeah. Pak Ketua lagi ke Bulog sama teman-teman yang lain. Karena kan mengingat kami di Koperasi Merah Putih itu belum baru dua ya kalau tidak salah pegawai yang kami rekrut.
1: Dua?
0: Iya.
1: Apa saja
0: untuk membantu.
1: Untuk bagian apa saja itu Pak?
2: Mungkin palantan. Bagian di lapangan itu Bu, yang misalnya dia yang bawa jemput ini beras dengan apa namanya minyak di Bulog ya. Begitu juga kami rekrut untuk membantu kasir ya, membantu bendahara kami untuk mengelola keuangan.
1: Oh jadi dua.
2: Dua, satu di lapangan, satu di kantor.
1: Oh begitu. Ya. Dan itu juga digaji?
2: Digaji Bu, namanya karyawan.
1: Kok Pak Lurah tidak digaji sama Pak Lantah? Tapi memang dibagi rata Pak ya untuk penghasilan atau pendapatan itu Pak ya. Untuk maksudnya gajinya itu sudah dikoskan memang.
2: Nah, sudah dikoskan ya.
1: Pak Lantana yang tangani atau siapa yang tangani? Bendahara itu sendiri.
2: Bendahara.
1: Bendahara Pak. Bapak tinggal terima saya. Oh iya, saya gaji ini laporannya saja Pak ya. Kursnya gitu ya.
2: Laporan saya yang saya terima, kemudian dia yang eksekusi di bawah Pak. Iya.
1: Oke, baiklah. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Baik, kembali lagi kita ke mana nih? Ke Pak Ketua tadi. Kan bagi warga Tamua atau masyarakat Kota Makassar pada umumnya yang ingin bergabung atau memanfaatkan layanan Koperasi Merah Putih Tamua, bagaimana syarat dan caranya mungkin? Ada Pak, silakan.
2: Ya, yang bergabung itu Bu, awalnya memang masyarakat Kelurahan Tamua. Nah, setelah kami berdiri di wilayah Tamua ini, banyak memang teman-teman yang alhamdulillah merespon dengan keberadaan koperasi ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga masih ada transaksi-transaksi yang kita lakukan di koperasi. Baik itu anggota sendiri maupun masyarakat umum. Dan banyak yang bertanya caranya masuk seperti apa, caranya menjadi anggota seperti apa. Nah itu tadi kami memang sudah siapkan draftnya, kami sedorkan. Kalau memang dia berminat, dia langsung masukkan permohonannya untuk menjadi anggota. Itu sudah ada. Bahkan kami polanya kami itu biar dia bawa pulang dulu, dia pelajari lembaran itu, setelah kalau dia sepakat baru ini ya, karena syaratnya sudah tertera di dalam lembaran itu.
1: Begitu Pak. Jadi bisa sekali sehari itu selesai berkas itu.
2: Bisa ya.
1: Langsung penandatangan begitu Pak. Oke, baiklah. Oke, kita ke closing statement untuk kedua narasumber. Mungkin apa yang ingin kita sampaikan, pesan untuk ajakan lah bagi para pelaku UMKM dan masyarakat pendengar juga Perompat RRI Makassar saat ini tentang pentingnya bergotong royong lewat koperasi. Silakan mungkin dari Pak Lurah dulu.
0: Terima kasih. Ini mungkin sekedar menyampaikan ke masyarakat khususnya Kelurahan Tamua, ayo kita ramaikan Koperasi Merah Putih Tamua. Mengingat apa yang kami sediakan di situ adalah menjadi kebutuhan pokok yang ada. Dan dengan Koperasi Merah Putih, insya Allah ke depan semoga bisa lebih baik daripada hari ini. Semoga kami di Tamua bisa cepat punya gerai.
1: Amin.
0: Kemudian bagaimana kita bisa bersinergi dan bersinergi dengan UMKM yang ada. Kemudian teman-teman koperasi di 153 kelurahan ini juga bisa lebih termotivasi. Jangan tunggu gerainya dulu baru mau beroperasi.
1: Oke, baik. Pak Lantana, mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait dengan closing statement kita.
2: 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar dan semua sudah memiliki koperasi. Dan namun barangkali kurang lebih 39 atau 35 seperti 35 koperasi yang baru mulai jalan. Sisanya ini mungkin barangkali kita bagaimana berupaya untuk bisa paling tidak punya inisiatif sendiri dari teman-teman pengurus untuk bagaimana bisa menyamai teman-teman yang lebih dulu jalan di KKMP yang ada di Kota Makassar. KKMP Tamua alhamdulillah sampai saat ini itu sudah melakukan aktivitas perkooperasian dan ada transaksi hampir setiap hari. Mudah-mudahan teman-teman di KKMP lain itu juga bisa ikut seperti teman-teman yang sudah berjalan sebelumnya. Berharap kami mudah-mudahan KKMP Tamua ini juga dapat perhatian dari Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi untuk bisa sama dengan teman-teman yang lain mendapatkan gerai yang memang sangat dicita-citakan. Artinya kami berharap mudah-mudahan gerai yang hari ini kami tempati ini bisa lebih besar dari gerai yang nanti akan diberikan kepada KKMP teman-teman yang lain.
1: Berapa ukuran boleh sekarang yang Pak ditempati?
2: 5x12, Bu.
1: Lumayan. Oke. Okay. Ya. Berarti situ bisa gudang stok-stoknya di situ juga.
2: Bisa, iya.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Pak Lurah sudah hadir bersama kami, Bapak Ikhlasul Amal. Ya, sudah hadir dan juga Bapak Lantana Fahrinur. Beliau adalah ketua pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua di Makassar. Terima kasih banyak, sukses untuk aktivitasnya ya. Yes. Sukses juga untuk koperasinya, Pak. Kedepannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, barobot tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Hidangan ini berbahan utama jagung yang dimasak hingga lembut, kemudian diberi sayuran, bumbu, serta dapat ditambahkan ikan atau bahan lainnya. Dahulu, barobot banyak dibuat sebagai makanan sehari-hari dengan memanfaatkan hasil kebun yang tersedia. Selain sebagai hidangan keluarga, barobot juga sering hadir dalam kegiatan bersama dan menjadi bagian dari warisan kuliner Bugis yang masih dikenal hingga sekarang.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: masih bersama di siang hari ini sahabat budaya Perempat RRI Mangkasara. Dan siang hari ini kita di acara ITNE, saya akan menghadirkan informasi tentang perempuan yang juga punya peluang dalam hal organisasi maupun juga dalam dunia masyarakat ya, mengayomi masyarakat. Seperti apa nanti informasinya sahabat budaya, sosok perempuan-perempuan yang juga kita kenal di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia begitu. Seperti apa prestasi mereka, kiprah mereka di para perempuan ini di masyarakat hingga saat ini. Sesaat lagi kita akan ke informasinya sahabat budaya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun.
5: Tapak Sejarah.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita akan ke perempuan yang bernama Sohra Andi Baso yang dikenal sebagai salah satu aktivis perempuan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan sejak masa mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Ia aktif dalam berbagai gerakan sosial dan advokasi masyarakat. Ia juga turut mendirikan sejumlah organisasi yang fokus pada perlindungan perempuan, anak, dan pemberantasan korupsi. Melalui berbagai forum dan kegiatan advokasi, Sohra konsisten memperjuangkan kesejahteraan gender serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dedikasinya membuat namanya dikenal hingga tingkat nasional sebagai tokoh pejuang hak-hak perempuan.

0: Bu, minggir ke sedikit, Bu. Muka lewat, ya.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan, tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan, ya. Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki. Bukan untuk motor.
1: Iya, tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.

0: alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda dua.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk

0: Baik, kita ke perempuan yang bernama Sohra Andi Baso yang merupakan salah satu aktivis perempuan kebanggaan Indonesia. Sohra dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa dan ikut mendirikan beberapa organisasi non-pemerintah, ORNOP, seperti Yayasan Lembaga Konsumen, YLK Sulsel, dan Anti-Corruption Committee ACC. Kandidat peraih Nobel Perdamaian 2005 itu, dia pernah sahabat budaya menjadi kandidat, dan beliau ini sudah almarhum. Dia sudah almarhum di tahun 2015. Bukan hanya itu, beliau ini juga salah satu perempuan yang ada di partai DPW PKS Sulsel, dan beliau seorang legislator perempuan yang Sohra ini wanita yang luar biasa, dan dia dikenal sebagai legislator yang akrab disapa Bunda ini. Sohra sering memberi dukungan kepada para legislator perempuan untuk terus berjuang. Siapa lagi perempuan yang lainnya, sahabat budaya? Ini salah satu perempuan yang sukses juga dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Siapakah dia? Kita akan cari tahu lebih lanjut. Dia adalah Fatmawati Rusdi, seorang perempuan yang juga dia lahir di Parepare pada 9 Mei 1980 dan kini beliau menjabat sebagai wakil gubernur terpilih Sulawesi Selatan. Sebelumnya beliau adalah wakil wali kota Makassar yang berhasil meraih kepercayaan publik. Dengan pendidikan yang kokoh dan pengalaman politik yang luas, Fatmawati menunjukkan komitmen untuk melayani masyarakat. Kemenangannya bersama Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dengan perolehan suara 65,32% menjadi bukti bahwa perempuan mampu memimpin dengan bijaksana. Seperti apa, nanti kita akan tahu lebih jauh tentang sosok perempuan yang bernama Fatmawati Rusdi, yang juga kita kenal lah sahabat budaya. Beliau ini adalah wakil wali kota Makassar kita, yang juga punya wakil gubernur sekarang ya. Iya, dulu wakil wali kota, sekarang wakil gubernur, yang punya pendidikan dan juga punya peluang di sisi politik. Seperti apa saat lagi?
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar.
2: Baik, Sobat Budaya di mana saja berada, di kebersamaan kita siang hari ini kembali kita akan mengulik tentang sosok perempuan bernama Fatmawati Rusdi yang juga sekarang adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau adalah pejabat fungsional dan ini kalau dibilang Sahabat Budaya adalah seorang yang punya lingkungan memang di dunia kepolitikan. Untuk itu Sahabat Budaya, beliau ini juga bergerak di bidang ya, kalau dibilang ya politik, iya Sahabat Budaya ya. Beliau tidak main-main dengan dunia politik hingga akhirnya beliau terpilih menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dan beliau ini Sahabat Budaya, kalau dibilang beliau punya pendidikan itu adalah di Universitas Jayabaya Jakarta. Ini beliau menempuhnya pada tahun 2015 hingga 2018. Juga beliau itu mendapat gelar MM-nya ya. Kalau gelar SE-nya sendiri juga beliau dapat di Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 2010 hingga 2012. Beliau adalah salah satu lulusan dari SMA Negeri 1 Rapang Kabupaten Sidendreng Rapang pada tahun 1995 hingga 1998. Beliau lulusan SMP Negeri 1 Rapang Kabupaten Sidendreng Rapang pada tahun 1992 hingga 1995. Beliau dari SDN 4 Benteng Kabupaten Sidendreng Rapang SD-nya Sahabat Budaya pada tahun 1986 hingga 1992. Itu sebuah profil tentang sosok perempuan yang bernama Fatmawati Rusdi yang juga sekarang adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, Sahabat Budaya di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti Kabar Ratna Pro 4.
1: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
3: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, paniki berasal dari tradisi kuliner masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Secara tradisional, paniki menggunakan daging kelelawar dimasak dengan santan dan berbagai rempah khas. Hidangan ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat Minahasa. Saat ini paniki lebih dikenal sebagai salah satu makanan tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner Minahasa.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan informasi kembali saya hadirkan untuk perempuan yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Siapakah dia Sahabat Budaya? Tadi sudah kita bicara tentang perempuan yang bernama Fatmawati Rusdi yang juga adalah gubernur Sulawesi Selatan saat ini. Dan Sahabat Budaya, dia adalah sosok perempuan yang juga punya pendidikan yang mentereng begitu ya di Jakarta. Dan perempuan ini adalah perempuan yang juga tidak mau tinggal diam tentang politik begitu, hingga akhirnya beliau menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Siapa lagi perempuan yang juga berpengaruh di Sulawesi Selatan? Kita akan coba cari tahu. Beliau adalah Andi Ina Kartika Sari. Sosok perempuan yang berpengaruh di Sulawesi Selatan ini juga adalah perempuan yang punya dedikasi di dunia politik begitu. Seperti apa Sahabat Budaya? Beliau ini merupakan putri dari politikus perempuan senior Partai Golkar Sulawesi Selatan, Andi Jambolang. Ibunya pernah merupakan anggota DPRD Sulawesi Selatan 3 periode pada masa Orde Baru. Andi Ina menikah pada usia 28 tahun dengan Muhammad Yulianto Badui dan dikaruniai 2 orang anak. Dan sebelum beliau terjun di dunia politik, ia adalah seorang notaris pada kantor notaris PPAT di wilayah Kota Makassar. Ia memantapkan hati terjun ke dunia politik setelah hadir dalam sebuah acara Partai Golkar di Kabupaten Baru, di mana ia menemani ibunya yang saat itu masih duduk sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan. Andi Ina merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Andi Ina Kartika Sari merupakan bupati perempuan kedua di Provinsi Sulawesi Selatan bersama Siti Husnia Talendrang, Bupati Kabupaten Goa, dan Ratnawati Arif, Bupati Kabupaten Sinjai.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Kalau bicara tentang sosok perempuan, yang memang kita tahulah perempuan itu adalah sosok yang juga menjadi inspirasi ya bagi perempuan-perempuan lain. Kita mau cari tahu tentang seorang perempuan yang juga punya prestasi di dunia politik dan kini menjadi bupati baru begitu di periode atau mulai menjabat 20 Februari 2025. Beliau adalah seorang bupati baru yang ke-9, seorang perempuan bernama Ina Kartika Sari. Nah, sahabat budaya, Andi Ina telah menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan sebanyak 3 periode, yaitu periode tahun 2009 hingga 2014, periode 2014 hingga 2019, menjabat sejak tahun 2018, dan periode 2019 hingga 2024. Andi Ina adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2014 hingga 2019. Pada periode 2014 hingga 2019 ia dilantik pada 24 Mei 2018 melalui mekanisme penggantian antar waktu dan atau PAW, menggantikan Pangeran Rahim yang mengundurkan diri karena berpotensi dalam Pilwali Parepare 2018. Nah, pada pemilu 2019 ia kemudian terpilih melalui daerah pemilihan Sulawesi 6 yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan, dan juga Kabupaten Baru serta Kota Parepare setelah berhasil meraih 19.695 suara. Nah, untuk itu sahabat budaya, Andi Ina resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019 hingga 2024 didampingi oleh Syaharudin Alrif dari Partai Nasdem. Ada juga Darmawangsa Muin dan dari Partai Gerindra, Nikmatullah dari Partai Demokrat, dan Muzayyin Alrif dari Partai Keadilan Sejahtera. Mereka dilantik pada 21 Oktober 2019. Ia mencatatkan diri sebagai perempuan pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut. Sebelumnya ia juga dipercaya sebagai ketua sementara DPRD Sulawesi Selatan didampingi oleh Syahrudin Alrif dari Partai Nasdem sebagai wakil ketua sementara.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: Siang Pro 4 RRI Makassar.
6: Kita kembali ke informasi sahabat budaya. Kita coba lagi ke informasi tentang perempuan yang bernama Andi Ina, yang juga nama lengkapnya Denten, iya tahu, Andi Ina Kartika Sari. Dan ini beliau adalah bupati baru ke-9 dan beliau adalah petahana. Dalam politik adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik. Ya, ini petahana namanya, bupati baru, dan beliau itu mulai menjabat 20 Februari seperti tadi saya katakan, 20 Februari 2025. Dan ini sahabat budaya, di bupati baru beliau itu adalah seorang juga pernah menjadi ketua DPRD Sulawesi Selatan ke-12 dengan masa jabatan 21 Oktober 2019 hingga 24 September 2024. Ketua sementara pada 24 September hingga 21 Oktober 2019. Yang di mana beliau punya gubernur yaitu Nurdin Abdullah di saat ini ya. Dan Andi Sudirman Sulaiman, Bahtiar Baharudin PJ, dan Sudan Arif Fakrullah PJ juga sahabat budaya yang ada di gubernur. Dan ini beliau adalah salah satu juga perempuan yang punya dedikasi terhadap anggota, atau beliau terjun ke DPRD Sulawesi Selatan. Untuk itu sahabat budaya, karir politik beliau seperti tadi saya sudah katakan, beliau menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan sebanyak 3 periode dan juga ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Andi Ina resmi menjabat sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019 hingga 2024 dan didampingi oleh Syahrudin Alrif dari Partai Nasdem, Darmawangsah Muin dari Partai Gerindra, Nikmatullah dari Partai Demokrat, dan Muzayyin Alrif dari Partai Keadilan Sejahtera. Mereka dilantik pada 21 Oktober 2019 dan ia mencatatkan diri sebagai perempuan pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut. Sebelumnya ia juga dipercaya sebagai ketua sementara DPRD Sulawesi Selatan didampingi oleh Syahrudin Alrif dari Partai Nasdem sebagai wakil ketua sementara. Nah, ketika Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai daerah dengan status siaga darurat setelah dua orang warganya positif terinfeksi virus COVID-19 pada saat itu, Andi Inas segera mengambil peran. Ia menghimbau kepada masyarakat di Sulawesi Selatan untuk mematuhi instruksi pemerintah terutama terkait social distancing. Nah, menurutnya saat masyarakat memilih untuk tidak keluar rumah, maka telah membantu sesama, terutama pemerintah Sulawesi Selatan dalam menangani penyebaran wabah tersebut. Andi Ina kemudian juga mengeluarkan surat edaran untuk menunda seluruh agenda kegiatan Dewan yang bersifat kunjungan kerja, baik dalam maupun luar daerah, serta membatasi penerimaan tamu yang berkunjung ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama 14 hari terhitung sejak 16 Maret 2020. Dan hal tersebut kemudian dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya, juga masyarakat di Sulawesi Selatan dalam hal pencegahan penyebaran virus COVID-19.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

0: Bu, minggir ki sedikit, Bu. Muka lewat, eh.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan, tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan, ya? Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki. Bukan untuk motor.
1: Iya, tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.
3: Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda 2.
4: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
5: Bicara tentang sosok perempuan yang bernama Andi Ina sebagai seorang perempuan yang menginspirasi kita di Sulawesi Selatan, dan beliau adalah seorang perempuan yang juga bupati baru ke-9 saat ini yang menjabat di tahun 2025. Beliau dilantik di 20 Februari 2025. Untuk itu, sahabat budaya, seorang perempuan yang juga Andi Ina ini sebagai ketua DPRD Sulawesi Selatan yang berperan di saat dilandanya Sulawesi Selatan atau seluruh Indonesia dilanda COVID-19. Bupati baru Suwardi Saleh yang turut hadir dalam pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 ini menyampaikan bahwa penunjukan Andi Ina menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Baru. Kenapa? Karena Andi Ina merupakan putri daerah tersebut dan dipandang mampu memimpin sebuah lembaga pemerintah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Andi Ina dalam kunjungan masa resesnya di Kabupaten Baru menyampaikan terima kasih dan tidak akan melupakan sumbangsi masyarakat Kabupaten Baru terkait keterpilihannya di pemilu tahun 2019, dan hal itu dikarenakan Kabupaten Baru menyumbang hampir 50% dari total suara sah yang diraih olehnya setelah menuntaskan jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mencalonkan diri sebagai Bupati Baru berpasangan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Baru periode 2020-2024 Abustan Andi Bintang dalam Pilbup Baru 2024. Pasangan calon ini berhasil unggul dengan meraih 47.765 suara atau 44,86% dari total suara sah. Itu informasi kami hadirkan, sahabat budaya, dan informasinya kami hadirkan dari Wikipedia Indonesia. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di informasi siang hari ini. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan merilai Pro 4 RRI Jakarta.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia. Ia memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur, yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: με συμποράει αμό.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan juga Perempat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perempat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Iya. Salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, alias sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya. Ini. Kapan ya panas ya? Giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga, kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar atau grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup, masih grup grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iya. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1000 ya, waktu 1000-2000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakatnya. Mereka punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Oh. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
2: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
3: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Bahwa warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan ya.
2: Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
3: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya nih membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
2: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
3: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
2: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
3: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu, itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
3: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian, itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
2: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
3: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya. Tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu. Bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya. Baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
2: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga makan juga kah di Sanggar Riantos?
3: Iya.
2: Nah, ini
3: banyak
2: sudah
3: tari yang saya ciptakan.
2: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
3: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional, selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
2: Jadi memang ya, sudah melalang buana ya Bapak?
3: Iya.
2: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
3: Betul.
2: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
3: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
2: Oh, rambut juga ini?
3: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu. Oh. Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
2: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya, dan
3: iya,
2: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh iya, Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
3: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan, pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
2: Baik, ya, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau iya, dari RRI izin ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
3: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari, untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di Sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari jadi Makassar ada. Jadi iya, Pak, ya. Iya, kita semua suku ada di dalam Sanggar, dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
2: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
3: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak, dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
2: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya, Pak, hanya divariasikan saja.
3: Iya,
2: gitu.
3: Hanya kembangkan geraknya saja.
2: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan, Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas, Pak?
3: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media, baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
2: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya, Pak ya, tersentuh, dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya, Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana, Pak, dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
3: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini. Itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat, mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
2: mungkin
3: situ
2: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya, jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
3: iya,
2: masa menunggu sekali. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada gitu ya Pak ya.
3: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada. Tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang. Artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
2: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
3: Iya, seperti jadi, itu.
2: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
3: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
2: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat

0: guna itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat, sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti, ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya, Pak.
0: Iya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak. Tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu, di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama, seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya, Pak ya. Iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya, Pak ya. Nah, mungkin bagaimana, Pak, saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih, Pak, alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini, Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada Tagura.

0: Ya, triton itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua, ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya bunyinya hanya begitu-begitu aja satu-satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beradaptasi Pak?
0: Iya, yeah. jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya mahkota itu lebih pada burung cendrawasih itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat, ya budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang kain dan sebagainya itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang okay. tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung
1: saja
0: untuk mendaftar, tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos, iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di jalan percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya
0: ya, seni budaya tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga
0: iya ya. Banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke Sanggar Teni juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan.
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja.
2: Iya, mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya Sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin. Silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Triantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Triantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Triantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam

0: Sahabat budaya, Konro berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Hidangan ini menggunakan iga atau tulang sapi yang dimasak dengan berbagai rempah khas hingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Sejak dahulu, Konro sering disajikan dalam acara keluarga, pesta, dan perayaan adat. Hingga kini, Konro menjadi salah satu kuliner khas Makassar yang mencerminkan kekayaan rempah dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Di awal pekan Senin 10 Agustus 2025 bersama Richard Ferdinand. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sahabat Dudai boleh bergabung bersama Richard ya. Kita sampai nanti di jam 5 sore nanti. Sahabat Budaya, mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Kita punya lagu-lagu bagus banyak sekali hari ini ya. Kita punya Papa Seng Tomatoa, Anrong Pala, kemudian Dek Marogi Tantantu, kemudian Pelama Ripa Mainu, Bombana Desa, apa nih, Cakura, kemudian Agasalaku, Marudani, Tauri Tangkena Atiko, Lorong Paria, Jamento, Jemi Talasata, Pakarena, Sesi Paneng, kemudian Sibalilino Ahera, Anca, Cincin Paseo ya, ada juga kemudian Natempa Bombang, Waimata Udani, Rapang Misona, Ikotea Iditea, kemudian Leteang Ripani, Ripanipi, D.U. Renu, kemudian Masa Allah sama Lantana Pak Risiko. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441. Richard buka line telepon untuk sahabat budaya di manapun berada.

0: merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Iya, selamat sore Pak Radin.
1: Sore, Bunda Yen. Senandung lirik lagu Naprong Pace.
0: Oke, Richard bacakan lagunya, Pak Radin boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Iya. Di samping Pak Radin ada juga Pak Jangkis. Selamat sore Pak Jangkis.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Jangkis di mana Ki?
2: Pangkep.
0: Oh, di Pangkep.
2: Iya.
0: Oh, oke. Ada lagu Tantantu, Pelamari Pamaindu, Bombana Desa, Cakura Agasalaku, Marudani.
1: Tahu itu Marudani.
0: Marudani. Kita yang mana?
2: Bugis.
0: Sama juga Marudani.
2: Lagu Bugis.
0: Iya. Agasalaku tahu rintang kenati ko lorong paria. Jamin lorong paria. Oke, nanti Richard putarkan ya. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapuki. Iya. Silakan yang mau bergabung, Richard tunggu lagi di 0811 409 250. Selamat sore, Sirina Pace. Halo.
3: Halo.
0: Sirina Pace,
3: iya. Terandung lirik lagu Naprong Pace.
0: Iya. Siapa di mana Ki?
3: Dengan Bobby, Bung Richard.
0: Mas Bob, waduh, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Luar biasa.
3: Ya, kalau Richard bagaimana kabarnya?
0: Sehat juga, amin, terima kasih. Waduh, senang.
3: Alhamdulillah, bisa
0: senang
3: lagi
0: sekali dengar suaranya Mas Bob ini.
3: Ya.
0: Iya. Aduh.
3: Ya, karena kebetulan ini jaringnya bagus lagi.
0: Amin. Mas Bobby di mana? Masih di yang dulu?
3: Masih yang dulu.
0: Masih
3: di
0: yang dulu, oke. Mau sapa juga ada Kak Kalina. Selamat sore Kak Kalina di Veteran.
4: Iya.
0: Ya,
4: selamat sore.
0: Iya.
4: Salam kenal Pak Bobby.
0: Iya.
3: Iya, salam kenal juga.
0: Aduh, ini Mas Bobby ini udah berapa tahun gak pernah kita dengar suaranya ini?
3: Iya, karena dulu kan ada di 98 dulu.
0: Iya.
3: Tapi sudah ditempati sama Pro 1.
0: Oke, Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
3: Iya. Yeah,
0: yeah. Iya, nanti boleh pilih lagunya dibacakan. Pelamari Panainu, Bombana Desa.
3: Tadi saya dengar
4: itu mau saya
3: apa itu?
0: Bombana.
4: Pelamari Pak Mainu.
0: Oke, nanti Richard pucarkan.
3: Yeah,
0: Mas Bobby, kasih, tadi dengar lagu yang mana? Sore. Selamat sore, terima kasih.
3: Iya. Yeah. Yeah,
0: yang mana
3: lagunya,
0: tadi?
3: Lagunya
0: tahu tahu rintang kena atiku agasalaku tantantu. Jamin
3: itu saja, sorry tangkei nanti tuh.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan.
3: Oke,
0: ya.
3: Bung Richard, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, senang sekali dengar suaranya Mas Bobby di Polman akhirnya. Terima kasih Polman, akhirnya kita bisa dengar lagi suaranya. Oke, iya. Selamat sore Sirina Pace.
5: Sirina Pace.
0: Ih, kakak.
5: Nurmala.
0: Kakak Nurmala, iya, oke.
5: Okay.
0: Iya. Iya, terima kasih kakak. Bung Richard bacakan lagunya, kakak boleh pilih ya?
5: Iya, iya.
0: Iya. Ada Bombana Desa, Cakura Agasalaku, Tantantu, Jamento Jemita Lasata, Pakarena, Sesa Paneng, kemudian Bara Pepe Kukalimbu, Sibalino Ahera, Cincing Pasio, Natempa Bombang, Wai Mata Udakni, Rapang Misokna, Ikotea Iditea, Leteang Ripanipi, Deu Peterenu, Masaala, dan Latanna Parisiku. Oke, terima kasih kakak. Nanti Bung Richard putarkan ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Mana tadi itu laguna? Oh iya tanggal. Oh

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita

Tarasian, Pro 4, Makassar.

0: Iya, halo selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Sirina Pace.
1: Okay. Bisa nggak nih minta lagu nih?
0: Boleh.
1: Tolong dibacakan.
0: Bung Rijat, bacakan lagunya, boleh pilih ya.
1: Baru monitor ini, Pak.
0: Oke, nanti dibacakan lagunya. Tantantu, lantana parisiku, jamento jemita lasata, pakarena, sesa paneng, bara pepe kukalimbu, si balilino ahera, cincing pasio, na tempa bombang, wae mata udakni, rapa misokna ikotea iditea, lete yang rimanipi, de upetu renu, masalah.
1: Si Bali Lino Ahera.
0: Oke. Nanti Bung Richard putarkan ya, sebentar. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, nanti kita mainkan sebentar lagunya. Mari silakan di belakangnya 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Oke, kalau gitu kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar yang mau bergabung boleh.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Iya, Cisali, selamat sore.
1: Selamat sore, Bun Rica. Ini nepak ke senandul diri lagunya perompak, Cis.
0: Oke. Rica, bacakan dulu lagunya ya. Nanti sebentar Haji Cisali boleh pilih. Saya sapa juga ada Haji Marsuki di sini. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Anda. Bagaimana kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin ayah.
2: Senandung diri laguna perompak.
0: Yes.
2: Ya betul kak.
0: Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
2: Kalau ayah itu sembarangan.
0: Oke. Boleh.
2: Bikin
0: semangat. Oh iya, terima kasih.
2: Ada pesan-pesan atau bagaimana?
0: Hari ini kita senang-senang saja.
2: Oh senang-senang saja. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, merdeka.
0: Merdeka. Iya, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi Haji Saleh, ada ikotia iditea tantantu lantana Pak Riziku, jamento jemita lasata, pakarena agasalaku, osesa paneng, kemudian bara pepeku kalimbu, cincing pasio, natempa bombang, wae mata udakni, rapa misona, lete yang ripanipi, de upetu renu dan masa Allah. Yang mana Haji Saleh pilih?
1: De masa Allah, agak masa Allah.
0: Oke, nanti Richard putarkan.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Selamat bekerja pun Richard.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace, selamat sore.
3: Halo Sirina Pace.
0: Iya, siapa di mana Ki?
3: Nandun Lirik Laguna Perempat.
0: Oke, Daeng Saro.
3: Desaro di Goa.
0: Iya di Goa. Oke. Richard bacakan gelong tadi.
3: Nambah masar ini.
0: Iya. Oke.
3: Dan ya seraja diingin beri pengalaman cobaan lah.
0: Iya. Tantantu lantana Pak Risiku jamento jamita lasata.
3: Cincin pasiko.
0: Oh cincin pasio. Oke. Okay. Nanti Bung Richard putarkan. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Amin. Iya.
3: Selalu bahagia.
0: Amin. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar Bung Richard balik lagi. Sahabat Budaya jangan kemana-mana.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat sore, Pak Gunadi.
1: Selamat sore, Bu.
0: Selamat Dika. Sore juga, I.
1: Sirina Pace.
0: Sirina Pace, oke.
1: Dengan diri lagu Napro 4C.
0: Richard, bacakan lagunya, boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Tantantu lantana parisiku, jamento jam, jamento jemita lasa ta pakarena, aga salaku sesa paneng, bara pepe ku kalimbu, na tempa bombang wae mata udani, rapang mi sokna leteang ripanipi, de upet terenu.
1: Leteang ripanipi itu.
0: Ya?
1: Leteang ripanipi.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya.
1: Kasih,
0: terima kasih. Selamat sore. Iye. Sirina Pace. Kita putar lagu dulu, nanti sebentar Bung Richard balik lagi ya.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, ngerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
5: Antara sore, Mas

0: Selamat sore Sirina Pace.
1: Senang melirik lagu Nafrom Pace.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Dengan Ali di Malengkiri.
0: Oh Pak. Iya, Pak Ali di Malengkiri. Richard bacakan lagunya nanti Pak Ali pilih ya. Rapamis. Oke, okay, nanti diputar. Iya.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat sore. Silakan di belakangnya Pak Ali, sahabat budaya, mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Sahabat budaya mau mencoba, mari silakan line telepon kita. Kita masih sampai jam 5 ya. Iya. Selamat sore Sirina Pace. Oke, putus. Boleh dicoba kembali di 0811 400 9250. Selamat sore bundaku, Bunda Harsina.
2: Sore.
0: Selamat sore, iya.
2: Yeah. Iya, apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin bundaku. Bung Richard bacakan lagunya, boleh
2: senang
0: pilih ya.
2: Senang lirik lagu Nafrompaces. Iya. Yes. Ada aku dengar lagunya.
0: Iya.
2: Lantan Pak Risiko.
0: Oke, iya nanti kita putarkan ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat-sehat.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu dulu ya, nanti sebentar Bung Richard balik lagi.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju?
5: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
7: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat Bunda dimanapun berada, Richard pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu.

0: Sebuah pagi yang sunyi, di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah, tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno. Seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat perang!
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Barobo. Barobo tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Bugis Selatan. Hidangan ini berbahan utama jagung yang dimasak hingga lembut, kemudian diberi sayuran, bumbu, serta dapat ditambahkan ikan atau bahan lainnya. Dahulu, Barobo banyak dibuat sebagai makanan sehari-hari dengan memanfaatkan hasil kebun yang tersedia. Selain sebagai hidangan keluarga, Barobo juga sering hadir dalam kegiatan bersama dan menjadi bagian dari wisata kuliner Bugis yang masih dikenal hingga sekarang. Selanjutnya kita ikuti obrolan budaya. Potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru. Dari studio Richard Femjan mengucapkan selamat mengikuti.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syahreni kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Baiklah pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Baru. Tentunya jarak Kabupaten Baru dari Kota Makassar itu sekitar 100 km dari arah utara Kota Makassar. Dan di obrolan budaya kali ini saya akan mengangkat topik terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru. Baik, untuk itu kami akan menyapa narasumber saya di hari ini, ada Bapak Mus Muntahar Syam ST selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baru. Assalamualaikum Bapak.
1: Assalamualaikum Reni, assalamualaikum pemirsa dan pendengar RRI Pro 4.
0: Apa kabar hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa berkesempatan bersama saya untuk menyapa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada yang saat ini menonton kami ya. Jadi pendengar dan pemirsa, untuk lebih jauh kami membahas juga ada selain Bapak Mus, ada Kak Dir Ruka Sandarupa SSM HUM selaku akademisi dan praktisi budayawan. Apa kabar Kak Dir? Alhamdulillah baik ya. Baik Kak Dir, sehat selalu. Iya, dan untuk membahas terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru, tentunya saya langsung saja bertanya ini Pak, Pak Mus, untuk berbicara terkait potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, mungkin juga masyarakat di seluruh Indonesia ini yang saat ini menonton kita hari ini pengen tahu sih potensi wisata apa saja yang ada di Kabupaten Baru ini Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi kalau bicara tentang budaya di Kabupaten Baru itu sebenarnya sangat kental Mbak Ren. Kenapa? Karena Baru juga punya peradaban sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baru ini awalnya adalah merupakan empat kerajaan. Jadi empat kerajaan itu ada Kerajaan Tanete, Kerajaan Baru, Kerajaan Sopeng Riaja, dan Kerajaan Malusetasi. Nah inilah yang awalnya kemudian membentuk menjadi satu kabupaten dengan proses mulai dari penjajahan sampai NKRI itu ya, muncullah Kabupaten Baru. Nah inilah yang mungkin sesuai yang kita sering baca di referensi bahwa simbol empat payung itu yang menjadi simbol Kabupaten Baru itu adalah perwujudan dari empat kerajaan itu. Jadi kalau memang punya peradaban sendiri tentang kerajaan, saya kira pasti ada peninggalan-peninggalan yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata Mbak Ren. Saya kira demikian.
0: Oke. Nah tentunya peninggalan-peninggalan tersebut yang saat ini mungkin setidaknya dilirik oleh wisatawan untuk menjadi objek wisata.
1: Betul.
0: Nah sejauh ini bagaimana pengembangannya Pak?
1: Ya, ada banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan yang bisa dijadikan destinasi wisata. Mulai dari apa yang secara itu ada pada saat era zaman batu sudah ada ya. Jadi kita ada kompleks pekuburan megalitikum di Rala itu yang berupa batu nisan yang batu-batu tinggi itu. Di peninggalan kerajaan Nepo juga mungkin kita bisa lihat ada nisan yang berbentuk wujud manusia atau makhluk begitu. Nah itu kan semua adalah peninggalan kerajaan yang cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Di Kerajaan Baru juga sebenarnya ada yang menarik karena di sana ada dekat dari Kota Baru sendiri itu ada tempat yang namanya Alantikeng. Jadi itu adalah tempat pelantikan raja-raja pada zaman itu. Dari kemarin waktu dalam rangka hari jadi Kabupaten Baru ini, kita bersama Pak Bupati dengan segala unsur ini mengadakan kunjungan sekaligus membersihkan kerja bakti untuk tempat alantikannya itu. Di tempat alantikannya itu juga ada pohon yang sebenarnya ini menjadi asal-usul nama Beru. Jadi namanya itu adalah pohon Aju Beru. Ini sudah langka sebenarnya. Tapi masih ada bertahan di sekitar situ. Ini juga akan menarik sebenarnya untuk dikunjungi. Kenapa? Karena itu menjadi asal usul nama baru itu sendiri sebagai daerah gitu. Jadi itu namanya Aju Beruh.
0: Berarti ya, itu yang akan dikembangkan nantinya atau seperti apa?
1: Ya, ini kemarin Pak Bupati menginstruksikan coba kita jadikan ini Aju Beruh karena ini adalah sesuatu yang langka ya. Pohon langka yang menjadi cikal bakal nama Beruh itu sendiri. Jadi kita ingin memunculkan itu sebagai tempat destinasi khusus untuk lokasi Aju Beruh itu.
0: Baik. Nah, kalau Kadit melihat potensi wisatanya, apalagi kalau melihat kekentalan unsur budaya yang masih melekat ya di Kabupaten Baru ini, gimana ini Kak Dir?
2: Oke, baik ya Kak, sebagai saya pribadi pengamat budaya dan praktisi kepariwisataan, memang sangat menarik ya apa yang dikatakan Bapak Kadis ya. Nah, secara garis besarnya itu kalau kita mau mengembangkan suatu budaya menjadi tempat wisata, kita harus membagi dulu dua aspeknya, dua budaya, budaya tradisional dan budaya alam. Nah, apa yang disampaikan juga tadi Bapak Kadis, di Kabupaten Baru ini sekembangkan budaya tradisional dari segi apa dan budaya, dan ketika saya berada di Baru ini banyak hal-hal yang dalam hal budaya yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata dari budaya tradisional yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi dan budaya alam, karena Baru ini sudah terkenal yang kalau kita lihat secara keseluruhan Baru ini bukan hanya daerah pantai tetapi juga daerah pegunungan dan lembah. Jadi itu yang saya lihat bisa menjadi suatu dua aspek potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Begitu Kak.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Nah, tapi kalau melihat dengan potensi budaya yang akan dijadikan sebagai potensi wisata itu kan,
2: iya,
0: harus ada gebrakan yang sangat besar, karena kalau melihat di daerah Baru ini cukup kental ya Pak dengan budayanya. Nah, bagaimana strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan ke depannya untuk bisa mempromosikan lagi bahwa potensi budaya itu bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara maupun juga lokal gitu Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi walaupun sebenarnya unsur budaya ini masuk dalam ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Tapi kalau memang menyangkut bahwa kebudayaan itu akan menjadi destinasi wisata, tentu itu menjadi perhatian kami. Jadi saya rasa seperti tempat wisata lain, yang titik-titik wisata budaya ini tentu kita akan promosikan. Kita akan promosikan, terus menjadikan dia sebagai objek wisata yang akan menarik orang untuk berkunjung. Nah, salah satu tujuannya juga bukan cuma pariwisata itu, tapi kita ingin memberikan informasi bahwa sebenarnya begitu banyak bukti-bukti sejarah akan budaya Kabupaten Baru. Ya, itu kan yang menjadi tujuan utama juga setelah misalnya mereka berkunjung, saya begitu. Untuk pengenalan budaya ini teman-teman di Pemda sebenarnya sudah melakukan, bahkan ini sudah pelaksanaan yang ke 11 kali mungkin ini nih. Festival, ada namanya Festival Budaya Toberu, Mbak.
0: Iya, yeah, Festival Budaya Toberu.
1: Kita ada Festival Budaya Toberu yang setiap tahun diadakan. Nah, itu adalah semua adalah untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di Baru. Ya, ini adalah salah satu upaya untuk itu tadi, saya rasa.
0: Itu salah satu upaya bagaimana pemerintah ya mendongkrak bahwa potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru itu seperti ini. Nah, itu di tahun 2024 ini Festival Budaya Toberu ini rencananya kapan, Pak?
1: Ya, ini sudah berlangsung.
0: Sudah berlangsung.
1: Ya, jadi pembukaannya itu tadi malam. Jadi tadi malam sudah ada seperti biasa ada tari masal ya. Nah, itu tari masal biasa punya tema sesuai dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Baru. Terus kita juga ingin mempertahankan permainan-permainan rakyat yang selama ini sudah mulai tergerus dengan teknologi, Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi sekali
0: di era digital
1: lihat,
0: ini
1: anak-anak ini sudah keranjingan digital gitu. Iya. Ya, sampai melupakan, hampir melupakan permainan tradisional. Jadi dari situ juga kita mencoba apa memperkenalkan juga kepada anak-anak yang tiap tahun ada Mak Gasing, ada Mak JK. Itu semua adalah apa yang dilakukan secara rutin tiap tahun dalam festival budaya. Nah, yang unik juga sebenarnya tahun ini karena salah satu apa istilah itu pasure ya, itu pembaca surat-surat tempo dulu gitu.
0: Okay.
1: Ada dalam Laga Ligo itu. Nah, ini kita ada satu tokoh wanita itu yang bisa masih mempertahankan budaya itu. Masuk.
0: Itu kan dibaca dengan tulisan daerah kan, Pak?
1: Daerah itu, iya. Bahkan kemarin dia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu. Iya, Mak Tangga namanya. Oh. Ya. Jadi itu mendapatkan penghargaan sebagai pelestari daripada pasture itu. Iya, ini juga sangat menarik sebenarnya. Dan itu semua ditampilkan pada Festival Budaya.
0: Itu berlangsung berapa lama, Pak?
1: Tiga hari. Iya.
0: Di baru ini,
1: Kabupaten Kota Baru.
0: Di Kota Baru. Nah, itu sempat menembus, sempat juga menjadi kalender event nasional ya, Pak?
1: Iya, iya, ya. Syukur kita bahwa event itu sudah menjadi apa perhitungan secara nasional ya, karena tahun lalu dia masuk dalam kalender event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sudah menjadi event tetap daripada Indonesiana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
0: Baik, nah Kadir, kalau melihat dengan potensi budaya berbicara ya, dengan wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, nah gimana Anda melihat tadi mendengar juga penjelasan dari Pak Kadis terkait adanya Festival Budaya Toberu. Nah, banyak ragam budaya yang dilestarikan di sana, dipertontonkan juga. Nah, seperti apa mungkin tanggapan Anda?
2: Menurut saya itu juga cukup bagus ya, cukup patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh tindakan Pemda Kabupaten Baru ya. Nah, memang itulah disitulah bagaimana kita berpikir bagaimana mengembangkan dari budaya menjadi tempat wisata. Nah, yang sulit di sini dalam ranah pariwisata adalah bagaimana sih kita menjadikan dari budaya itu menjadi tempat menjadi suatu tempat wisata. Nah, yang harus kita yang harus kita selalu sebarkan ke masyarakat itu ya, Pak ya. Bagaimana itu arti persepsi pariwisata itu sendiri ya. Karena kita pariwisata itu kita bagaimana berpikir untuk jangka panjangnya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai budaya, budaya kan bersifat dinamis. Dia berubah-ubah ya. Nah, dari situ pariwisata harus membaca apa sih yang dialami dari perubahan budaya ini. Apa sih kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Tapi kita juga harus terbuka akan budaya-budaya yang baru yang muncul. Itu kalau mau terbentuk dalam suatu bentuk pariwisata ya, Kak ya. Ya, Pak. Ya, jadi tetap kita bagaimana budaya itu tetap kita jaga tradisi kita, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana menerima budaya yang baru.
0: Berarti harus ada kolaborasi seperti itu.
2: Gini, ya kolaborasi boleh, karena dalam kebutuhan pariwisata itu terhadap budaya itu berbeda-beda. Ada selalu ada perubahan, Kak. Ya mungkin saja, mungkin tetap seperti Bapak ini tetap dia mempertahankan budaya lokal. Budaya tradisi-tradisi yang dulu. Nah, ada juga orang, kalau pariwisata kan lihat konsumen ya, pariwisata lihat, oh kalau ada juga orang yang lebih suka yang budaya-budaya baru, yang modern. Jadi tetap kita harus kolaborasikan antara budaya lokal dan budaya modern.
0: Jangan untuk, sampai kita dijajah dengan budaya asing yang masuk.
2: Iya, tapi dalam artian kita harus tetap terbuka akan pembaruan budaya yang muncul dalam suatu budaya.
0: Iya, karena ini eranya digitalisasi, era modern. Nah,
2: kayak misalkan bisa kita gabungkan antara era digitalisasi dengan bahasa-bahasa daerah. Iya, atau dalam festival bisa kita gabungkan dengan yang hal-hal yang modern. Karena itu kan yang diinginkan oleh anak-anak zaman sekarang dan orang-orang kebutuhan sekarang ya. Jadi kebutuhan yang kita harus pelajari adalah perubahan budaya dinamis, perubahan apa yang sih yang dimau oleh budaya modern sekarang. Iya, sambil memperkenalkan budaya lama. Ya Pak ya, bagaimana Pak?
0: Baik,
2: ya.
0: Pak.
1: Saya rasa itu sudah dilaksanakan juga itu ya, karena di festival budaya ini memang dia tidak pure budaya yang asli begitu. Kita bisa lihat dari pakaian penarinya, kan penampilannya itu sudah lebih dipermodern, walaupun misalnya tidak meninggalkan norma-norma budaya yang asli gitu. Saya lihat seperti itu. Maka penggunaan teknologi pun ini sudah lebih terasa sebenarnya di penyelenggaraan festival budaya ini.
0: Mm-hmm. Baik, nah tadi yang menarik juga itu Bapak sempat sebutkan adanya budaya Masura ya. Ya, itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru khususnya di pariwisata sendiri untuk paling tidak masyarakat yang datang ke Kabupaten Baru bisa mengetahui bahwa budaya Masura bisa menjadi potensi wisata yang bisa dilirik oleh masyarakat lokal utamanya dulu. Misalkan saya nih dari Makassar, saya pengen lihat nih gimana caranya dia membaca dengan adanya tulisan-tulisan yang bahasa daerah ya Pak ya. Kami kan warga, maksudnya wisata lokal itu tidak tahu gitu. Ternyata pas Bapak sebutkan, Pak Mus sebutkan bahwa ternyata ada seperti itu, jadi menarik dan itu saya pengen lihat seperti apa. Apakah nanti ada tempat atau wadah yang disiapkan dari pemerintah untuk menggait wisatawan?
1: Ya, gitu. Makasih. Jadi ini yang sementara kita komunikasikan dengan Dinas Kebudayaan ya, karena itu berada di bawah Dinas Kebudayaan, bahwa memang dibutuhkan sebenarnya sebuah sarana untuk menampilkan itu.
0: Yeah.
1: Contoh misalnya paling tidak ada semacam museum, museum yang memperlihatkan tulisan-tulisannya gitu kan ya. Atau mungkin ada video di situ yang menampilkan bagaimana Mak Tangga ini lagi membaca surah Lagaligo itu misalnya. Tapi itu memang sementara. Itu tempatnya semua sudah ada. Kita ada sementara merintis sebuah museum daerah di kawasan alun-alun itu. Semoga nanti pelan-pelan kita bisa mengisinya ya dengan segala yang berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan dan peninggalan-peninggalan di Kabupaten Baru. Satu yang saya lihat ini di Masura ini karena Mak Tangga ini mencoba mengkader salah satu mungkin keluarganya untuk melanjutkan tradisi itu.
0: Nah.
1: Jadi ini bagus sekali karena akan ada regenerasi ya. Karena Mak Tangga ini sudah senior, ya dibutuhkan lagi junior-junior yang akan melanjutkan.
0: Siapa tahu dari pemerintah membuat wadah tersendiri untuk ada ekstrakurikuler bagi anak sekolah kali.
1: Boleh juga itu jadi masukan itu. Ya.
0: Iya, paling tidak kan anak didik sudah bisa mengetahui bahwa ternyata yang lama-lama ini ada loh dan bisa diteruskan oleh generasi baru. Jangan sampai tertinggalkan.
1: Dan bisa dibikin event lomba membaca ya.
0: Luar biasa. Iya. Baik Pak Din, gimana nih? Kalau melihat juga selain potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, wisata-wisata lain yang mungkin bisa melirik wisatawan lokal ataupun juga mancanegara, karena tadi saya juga melihat di sini ada salah satu wisata asing juga datang di sini.
2: Iya, makasih Kak. Iya. Ya, jadi saya sering berbincang-bincang sama teman-teman di sini komunitas pariwisata baru Pak ya. Kita ingin selalu bagaimana sih itu Kabupaten Baru itu bisa dikenal sebagai apa? Ya. Kalau Bali sudah dikenal sebagai apa pantainya, kalau di Toraja dikenal sebagai budayanya ya.
0: Iya.
2: Ya, nah maka dari itu kalau kita lihat budaya di Kabupaten Baru sendiri itu sebenarnya dia sangat berpotensi dalam dua aspek tadi ya, budaya tradisional dan budaya alam. Nah, kalau kita ingin memperkenalkan Kabupaten Baru dalam perspektif budaya alam, tentu pasti pemikiran orang bahwa Kabupaten Baru itu terkenal dengan lautnya ya.
0: Iya.
2: Nah, bagaimana dengan budaya tradisionalnya? Apa sih yang bisa kita angkat dari situ? Jadi sempat kami sama Pak Kepala Bidang Pak Amir Rahman itu jalan-jalan di tempat wisata di Kabupaten Baru. Kita mengunjungi 10 tempat destinasi wisata. Ada yang sudah diklaim dan ada pun yang belum diklaim. Nah, di situ kami belajar bahwa yang sudah pun diklaim itu masih harus diperhatikan ya. Dan yang belum diklaim masih sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah tempat wisata. Begitu Kak. Jadi kita mengunjungi kemarin 10 tempat destinasi wisata itu, yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat apa sih itu artinya pariwisata, apa sih efeknya pariwisata bagi masyarakatnya dulu. Itu yang kami tekankan dulu.
0: Nah, ya. Setelah terjun apa yang Anda dapatkan?
2: Seperti yang kami katakan tadi kan, ada tempat yang belum dikenal dan ada tempat yang sudah dikenal. Yang tempat sudah dikenal pasti kami memberikan motivasi ya kepada masyarakatnya. Nah, kalau yang belum dikenal tetap kami bagaimana memberikan arahan bahwa ini bisa menjadi suatu tempat wisata. Mm-hmm. Ya, kalau tetap di tetap diniatkan untuk di dalam suatu proses ya. Mm-hmm. Jadi memang membutuhkan sebuah proses untuk menjadi sebuah pariwisata.
0: Iya. Yeah, betul sekali. Yeah. Nah, kalau melihat juga Pak, kekuatan untuk melirik potensi wisata itu ada di kekuatannya ada di desa wisata. Nah, seperti apa mungkin desa wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak?
1: Ya, jadi sebelumnya nih, Mbak Ren, ini tadi Dirk ini bilang bahwa ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal di tempat wisata baru ya. Jadi kalau Kalbis itu sebenarnya melihat bahwa Baru ini setiap jengkalnya adalah tempat wisata sebenarnya. Yeah. Kenapa? Karena ya, sebagai promosi juga Baru ini di mana-mana cantik. Ya, okay. Karena
0: sepanjang jalan ini laut indah,
2: makanya sangat berpotensi.
1: Potensi ya. Jadi kita bisa lihat ada tiga dimensi ya, ada lautan, pantai, ada datarannya sendiri dan dataran tinggi perbukitan dan semua itu ada air terjunnya, ada pegunungannya, pantai, pulau, ini semua adalah tempat wisata. Mm-hmm. Jadi begitu juga desa wisata sebenarnya. Iya. Jadi kita yang awalnya ada 5 desa wisata, nah tapi sekarang kita kembangkan jadi 15, Mbak.
0: Wow,
1: nah,
0: luar biasa.
1: Itu semata-mata karena kami melihat bahwa sebenarnya potensi desa wisata yang ada di Baru ini ada sangat besar. Mm-hmm. Dan peluangnya untuk dikembangkan juga sama besarnya sebenarnya. Ya, tapi sebagai dasar untuk pengembangan desa wisata, ya kami fokusnya di 15 itu dulu, ya. Dan peluangnya sama, ya. Semua punya potensi pariwisata yang bagus-bagus, ya. Nah, ini juga kenapa kami menetapkan 15 itu karena ada jalan untuk teman-teman pelaku pariwisata ini untuk datang ke desa wisata itu untuk memberikan pendampingan. Mm-hmm. Jadi terkadang itu pihak akademisi yang pertama setiap kali akan mengadakan pendampingan itu yang ditanya dulu itu desa wisata yang mana. Mm-hmm. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih bertahan di 5 desa itu kan kasihan yang lain. Mm-hmm. Jadi kami mencoba melebarkan jadi 15, dengan begitu desa-desa yang ada wisata yang ini punya peluang yang sama.
0: Okay.
1: Untuk mendapatkan pendampingan dalam pengembangan pariwisatanya. Ya, kalau objek wisata destinasinya itu saya rasa semua
0: menarik.
1: Menarik, iya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Baru ini tiap jengkalnya adalah indah gitu, Mbak.
0: Luar biasa. Saya saja terpukau sepanjang jalan ini tuh ternyata Baru sepanjang jalan ketemu walaupun juga ada gunung tapi indah, ada laut juga, luar biasa.
1: Semua, nah, semua lengkap nih. Lengkap semuanya. Kalau saya mau bilang semua ada, saya takutnya ngambil tagline-nya Maros ya. Kita semua lengkap.
0: Lengkap ya.
1: Mau lihat persawahan terasering ala Ubud, kita ada harapan. Di Desa Harapan, Tanetiri aja itu kita punya yang jauh lebih indah. Disertai dengan pemandangan latar belakang air terjun. Mm-hmm. Itu justru lebih indah sebenarnya daripada yang kita saksikan di Ubud.
0: Baik,
1: sendiri,
0: sebelum gitu. Kami kupas tuntas lagi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, kita jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Obrolan Budaya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Obrolan Budaya RRI Net. Dan pemirsa dan pendengar, masih bersama saya Pak Mus dan juga Kadir. Senang sekali berbicara terkait potensi budaya yang akan menjadi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Nah, tadi sempat Pak Kadis juga berbicara terkait dengan berkembangnya desa wisata. Sudah menjadi 15 desa. Nah, seperti apa dalam 15 desa wisata yang sudah dirintis saat ini itu, Pak?
1: Jadi 15 desa itu, kalau kita bicara tentang destinasi wisata budaya, nah itu hampir semua ada kandungan budaya di dalamnya. Contoh misalnya Desa Nepo. Desa Nepo itu merupakan cikal bakal dari Kerajaan Malusetasi Tasik. Jadi di sana ada kompleks makam raja-raja Nepo gitu. Nah, selain itu Nepo juga ini adalah tempat masa kecilnya Pak Habibie. Jadi kita kalau ke sana itu bisa melihat tempat mandi-mandinya Pak Habibie. Tempat mengajinya Pak Habibie, bahkan Pak Habibie sudah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Habibie sendiri. Demikian juga di Paceke, ya. Saya kira orang sudah banyak kenal Paceke sebagai tempat berdirinya awalnya itu Tentara Nasional Indonesia itu di Paceke, khusus untuk Sulawesi, ya. Di sana juga kental budaya, Pak. Ya, jadi bukan cuma kita melihat sebagai monumen Paceke sebagai tempat berdirinya TNI Sulawesi, tapi di sana juga ada kegiatan tahunan itu Matojang. Jadi bagian dari pesta panen Matojang yang pada tahun lalu itu mendapat predikat sebagai warisan tak benda dari Kemendikbud. Iya. Nah, begitu juga di Desa Pancana, salah satu desa wisata. Kita tahu bahwa di sanalah tempat tinggal dan tumbuhnya Wepancaitana Cholipujie. Salah satu ya raja di Tanete yang kita tahu bahwa Bulilola yang menulis Naskala Galigo. Kalau di Desa Lalabata sebagai salah satu desa wisata, di situ juga ada kompleks makam Raja Petapalasalase namanya. Jadi hampir semua.
0: Hampir semua.
1: Itu, iya.
0: Tapi ada yang menjadi pilot project atau jadi contoh untuk salah satu keunggulan wisata budaya di sana, Pak?
1: Pilot hampir semua merata sih semua.
0: Merata.
1: Ya, merata, ya. Begitu juga semuanya pesta adat tahunan, ya. Hampir semuanya kan masing-masing desa ini punya pesta adat tahunan yang biasa dikenal dengan pesta panen. Tapi mereka masing-masing punya ciri-ciri khas tersendiri. Misalnya pesta panen di Desa Siawung, ya, itu ciri khasnya itu saling siram. Jadi begitu masuk, setiap acara berlangsung memang sudah punya moto sendiri itu. Berani masuk harus berani basah gitu. Setiap pengunjung yang menghadiri acara pesta panen di Desa Siawung itu orang harus rela untuk mensiram-siraman gitu. Nah, kalau di mana di Gatareng, ya, itu juga ada pesta panen yang khas karena di sana itu disertai dengan tarian sere api. Jadi kelompok.
0: Berarti setiap desa punya ciri khas sendiri, budaya sendiri, ya, di sana.
1: Punya budaya sendiri. Walaupun bahasanya pesta panen, itu biasa diadakan setelah panen raya di desa setempat, tapi mereka punya ciri khas sendiri.
0: Nah, bagaimana Kadir menanggapi hal ini?
2: Memang ya, dalam jika kita berbicara mengenai pariwisata itu, Kak, ya, Pak, ya, tentu kita itu berbicara mengenai tentang ekonomi, ya. Nah, desa wisata juga itu adalah salah satu memang gebrakan masih baru dalam pariwisata sebenarnya, ya. Nah, di situ memang kalau kita mau membentuk desa wisata, kita harus berpikir selain tetap menjaga budaya tradisi lamanya, nah bagaimana di situ juga dia bisa menghasilkan menjadi sebuah ekonomi bagi masyarakat lokalnya. Nah, itu juga paling penting dalam membangun suatu desa wisata. Jadi agar bisa dia bersifat jangka panjang, ya. Jadi kita membuat desa wisata itu bukan hanya sebagai tempat budaya atau festival, tetapi bagaimana dia dikunjungi oleh orang-orang dari luar, dari lokal, nasional maupun internasional. Nah, itulah target kita dalam suatu persepsi pariwisata. Bagaimana orang kita menarik orang-orang itu ke tempat itu. Ketika sudah dikatakan sebagai desa wisata, apa yang bisa menarik orang ke situ? Supaya itu juga bisa membangun ekonomi masyarakat lokal. Begitu saya kira, Pak, ya.
1: Iya, betul sekali tuh Pak Dirk ya, bahwa efek daripada kunjungan ini adalah nilai ekonomi.
2: Nilai ekonomi, iya.
0: Sebenarnya inti utamanya seperti itu, Pak. Inti bagaimana utama, mensejahterakan masyarakat setempat.
2: Ketika, sudah dikatakan tempat wisata, desa wisata, atau apapun objek wisata itu, nah langkah selanjutnya apa? Di Pak Amir, Bapak Kadis sudah mengatakan bahwa ada di desa ini pun ada menarik. Ada B.J. Habibie, masjid semua ada di situ ya, Kak ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Pengembangan tahap kedua, kita ingin mau menarik orang-orang dari luar negeri bahwa inilah tempat B.J. Habibie pada masa kecilnya, atau di desa-desa lain yang ada, yang 5 destinasi wisata ya. Jadi itulah target kami dalam suatu pariwisata. Bagaimana Pak ya?
1: Seperti sampaikan tadi bahwa memang adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat sebenarnya. Semua pembangunan yang kita lakukan ini adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, termasuk pariwisata juga. Makanya salah satu misi Kabupaten Baru itu kan adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi semua pengelolaan-pengelolaan tempat wisata ini yang ada ini diharapkan ada keterlibatan masyarakat di dalamnya, sehingga ada nilai ekonomi yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu. Kita juga sebenarnya sebagai pemerintah itu selalu memberikan pembekalan kepada warga sendiri untuk memasuki industri pariwisata ini. Contohnya misalnya saat ini kita sedang berupaya untuk memberikan sertifikat pramu wisata kepada masyarakat yang ada di desa-desa wisata. Jadi dengan berdasarkan dari keahlian dan sertifikasi itu, saya rasa ini ada nilai ekonomi nanti di dalamnya, harapannya kita seperti itu.
0: Nah tadi juga sempat menyinggung sedikit bahwa budaya masyarakat terkait dengan pesta panen tadi Pak ya. Nah itu juga bisa menjadi daya tarik agar wisatawan itu datang gitu. Paling tidak ada tidak kalender yang sudah dibuatkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Waku untuk mengetahui bahwa pesta panen setiap desa ini, karena kan setiap desa itu budayanya beda-beda. Ada yang tadi Bapak katakan dengan cara disiram, ada juga yang mungkin tari-tarian. Gimana tuh Pak?
1: Itu sebenarnya menjadi kendala kami dalam penyusunan calendar of event itu. Karena ternyata ini waktu pelaksanaannya tergantung dari keputusan tokoh-tokoh masyarakatnya begitu. Jadi terkadang mereka mau mengadakan di tanggal berapa, bulan berapa, itu harus ada keputusan dari tokoh adat.
0: Tokoh adatnya ya Pak.
1: Jadi paling nanti misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam menyusun calendar of event itu, kita hanya ada di menentukan encer-encer bulan saja sebenarnya. Jadi perkiraan panen itu di bulan Juli, pada saat itulah event itu dah. Tapi tanggal pastinya itu mengikut dari petuanya tokoh adat.
0: Ya, kita jadi tidak bisa serta-merta menentukan tanggal
1: pasnya itu, kita tidak bisa memastikan itu kemarin. Itu sebenarnya yang jadi kendala kita juga dalam penyusunan calendar of eventnya itu. Walaupun sebenarnya menarik. Kita sebenarnya teman-teman stakeholder dalam hal ini adalah travel agent, pramu wisata, selalu mengharapkan itu, bahwa ini acara ini kapan, jadi kita bisa sesuaikan waktu kunjungan. Cuma betul, kendala Pak. Kita di situ.
0: Karena tidak menutup kemungkinan kami juga dari media ya, khususnya RRI ini bisa memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat tentunya bahwa seperti ini loh budaya yang ada di Kabupaten Baru. Seperti ini loh ketika pesta panen ini, ada loh budaya seperti ini di sana. Sementara di daerah lain tidak seperti itu. Nah inilah mungkin menariknya Kabupaten Baru gitu. Nah gimana Kak Dir?
2: Yang itu seperti saya katakan tadi, kita ingin selalu berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti kalau sudah banyak sih potensi yang bisa dikembangkan di sini Kak ya, Pak ya. Sisa bagaimana kita menaikkan level ke tempat tahap selanjutnya, menarik wisatawan. Nah, selalu kita berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti ini kalau baru bisa kayak seperti Bali.
0: Yes.
2: Atau kalau kita ke Toraja, kalau kita mau lihat Rambu Solo upacara kematian, kita sudah tahu jadwal-jadwalnya kapan.
0: Mm-hmm.
2: Ritual panen padi di sana juga kita sudah tahu kapan. Nah, makanya salah satu yang cukup saya bantu pada saat ini adalah membuat peta map pariwisata.
0: Mm-hmm.
2: Untuk tempat-tempat yang saya sudah kunjungi, karena itu perlu dalam bentuk digital Kak ya Pak ya, itu yang saya lakukan sekarang, membentuk map pariwisata, karena itu salah satu informasi yang orang dari wisatawan internasional mau lihat.
0: Nah, dari iya, map dulu
2: lalu nanti bagaimana kalendernya para pemda yang
0: dikembangkan oleh pemerintah
2: iya,
0: ya setempat.
2: Jadi itu yang saya bisa lakukan dulu adalah membuat map pariwisata digital untuk Kabupaten Baru.
0: Mm-hmm.
2: Karena setiap wisatawan datang ke sini, mereka sudah tahu keindahan pantainya. Tetapi mereka selalu tanya, apa sih yang kami bisa lakukan di sini,
0: mm-hmm,
2: di seharian di Kabupaten Baru.
0: Mm-hmm.
2: Makanya dari situ saya mengunjungi kemarin beberapa tempat wisata dan desa wisata di sini, ternyata banyak yang bisa dilakukan dalam satu hari, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Cuma sisa kita bagaimana menginformasikan ke wisatawan internasional, dan bagaimana kalau untuk budaya tradisional kita bisa juga mengagendakan kapan bisa dilakukan pada saat high season ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau dalam pariwisata kan ada yang disebut dengan low season, high season.
0: Mm-hmm.
2: High season itu
0: ya,
2: pada saat orang-orang Eropa, Amerika libur.
0: Yeah.
2: Jadi kan itu bisa dikoordinasikan dengan para pemda Kabupaten Baru. Nanti pada saat itu kita bikin ritual mapapendang. Apa istilahnya ya, ritual itu ya, mapapendang atau festival yang tadi Bapak katakan.
0: Toberu.
2: Bisa dilakukan pada high season.
0: Jangan pada
2: saat low season gini. Ya, untuk menarik wisatawan.
0: Nah,
2: karena kan kita dalam pariwisata itu mau meningkatkan ekonomi secara berbasis masyarakat. Iya. Begitu,
0: nah,
2: iya.
0: Gimana itu Pak? Nah, sejauh ini promosi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata untuk menggait wisatawan mancanegara maupun juga lokal ya Pak, untuk datang langsung melihat seperti ini loh budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru.
1: Oh ya, promosinya sekarang kita lebih banyak ke sosial media ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dalam bentuk video, komentar-komentar orang, testimoni gitu ya. Tapi yang langkah yang kami lakukan sekarang ini adalah kami lebih banyak sebenarnya berkomunikasi dengan pihak industri pariwisata.
0: Okay.
1: Ya, salah satu yang disampaikan oleh Pak Dik tadi bahwa travel agent ini kan yang sebenarnya yang punya bisa mengarahkan pasarnya kemana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi makanya kita banyak komunikasi ke mereka, demikian juga dengan pramuwisata itu,
0: iya,
1: ya, itu juga kita banyak komunikasi bahwa baru ini seperti itu loh, gini. Jadi mereka ada ketertarikan untuk membawa tamu-tamunya ke baru. Kita juga sebenarnya memfasilitasi dari hasil komunikasi itu, kita memfasilitasi ini para turis-turis mancanegara ini sebenarnya hobinya apa gitu. Nah, misalnya mereka mencari ini, dia sukanya dengan kehidupan tradisional nelayan gitu. Kita coba kembangkan yang namanya kampung wisata nelayan. Nah, itu kita coba. Jadi kehidupan sehari-harinya nelayan, mulai dari pagi-pagi kapal penangkap ikan sandar, terus bagaimana ibu-ibunya mengolah ikan itu, terus ujung-ujungnya pemasarannya kemana, hasil tangkapannya itu semua ada berproses dalam satu kampung itu, dan ternyata itu menarik.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini mungkin juga termasuk wisata budaya juga mungkin ini Pak Dirk ya.
2: Iya,
1: kan
2: betul.
1: Ini adalah kehidupan sehari-hari dari masyarakat perkampungan nelayan itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ya, iya. Ya seperti itu, kita tetap komunikasi, berkolaborasi dengan para industri pariwisata itu, terutama travel agent dengan pramuwisata itu.
0: Mm-hmm. Gimana Pak Dirk?
2: Sekira
0: ada tambahan lagi terkait
2: tambahan saya
0: ini?
2: Ya itu yang penting bagaimana itu aja kita menginformasikan.
0: Mm-hmm.
2: Melalui media-media walaupun ada media digital, tetap kita bisa mengkomunikasikan juga secara lisan yang kita
0: ada rencana ya. Tidak kolaborasi dengan pemerintah?
2: Tentu ada dong.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena tadi kalau saya melihat Kadir ini potensi untuk mengembangkan juga untuk membantu pemerintah ini cukup besar saya melihat karena dia sudah membuat map yang dimana membantu pemerintah untuk memasarkan wisata yang ada di Kabupaten Baru.
1: Langkah awal sebenarnya dari Dirk ini sudah dilaksanakan sebenarnya. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya itu Pak Dirk. Dengan adanya peta itu saya rasa sudah bisa menjadi bahan untuk promosi keluar bahwa sebenarnya paket wisata yang ada di Baru dalam one day trip mungkin itu ada sebenarnya.
2: Iya, dan ternyata di sini banyak juga yang ada ada juga bisa sewa-sewa transportasi seperti motor, mobil itu bisa juga dikolaborasikan dengan pariwisata juga. Iya.
0: Supaya bisa menjangkau ke tempat ya khususnya desa wisata ya Pak ya. Karena kan kalau melihat sekarang ada 15 desa wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Baru ini jaraknya juga cukup-cukup jauh.
1: Makanya, ini pertanyaan Pak Dirk ini baru satu desa wisata loh.
0: Baru satu desa wisata.
2: Baru satu desa wisata.
1: Kalau misalnya Pak Dirk lagi mengeksplor lagi sampai ke ujung selatan ini kan kita ada di pengembangan wisata bagian utara ya.
0: Iya.
1: Ya. Termasuk Pulau Dutungan, desa wisata Nepo, itu kan. Nah, kita kalau mengeksplor lagi ke wilayah selatan atau wilayah timur misalnya itu lebih banyak lagi.
2: Iya. Kalau kita eksplor lagi lebih banyak sebenarnya, Pak ya. Cuma saya bagaimana map itu bisa kita membuat dalam paket one day tour aja, pelan-pelan dulu, Pak ya. Kita perkenalkan ya.
0: Jadi. Banyak PR ini yang akan selanjutnya.
1: Banyak PR. Satu sebenarnya keuntungannya Baru karena nih segala jenis transportasi ada. Transportasi daratnya ini siapa sih yang tidak lewat di Baru gitu ya?
0: Semua melintas.
1: Mau ke Manado saja orang lewat Baru ini. Mau ke Sulbar, Sulteng gitu ya. Semua orang lewat Baru. Nah, cuma tadi memang sudah sampaikan bahwa Baru ini jangan cuma jadi persinggahan. Ini harus memang sudah menjadi tujuan.
2: Tujuan.
1: Nah, kita juga transportasi kereta api juga sangat mendukung sebenarnya dengan kepariwisataan itu. Karena di sekitar-sekitar stasiun-stasiun kereta api itu begitu banyak spot-spot tempat wisata, terutama juga wisata budaya itu. Nah, yang ada tempat spot wisata budaya di stasiun Garongkon dan Baru Kota itu kan di situ ada peninggalan sejarah yang bisa kita kunjungi. Demikian juga misalnya di Garongkon di stasiun Tanete. Sana juga ada desa wisata, terus ada spot budaya yang bisa kita kunjungi dan itu semua bisa dalam one day trip itu.
0: Jadi sebelum melanjutkan perjalanan bisa berkunjung dulu ke situ melihat-lihat seperti apa
1: Jadi orang datang dari stasiun Maros ke Baru, nah, dia tidak hanya tinggal diam di stasiun untuk menunggu pulangnya, paling tidak ada waktu 4-6 jam untuk mengeksplor tempat wisata baik budaya maupun alam itu untuk sebelum mereka kembali ke Makassar
0: atau Maros ya.
1: Nah, ini semua yang coba kita komunikasikan dengan stakeholder yang terkait. Perkeretaapian pun kita sudah komunikasi untuk memberikan kita space promosi wisata itu supaya misalnya nih orang turun di stasiun dia enggak bingung kita mau kemana. Jadi kita harapannya mungkin ada space atau sudut untuk mempromosikan wisata Baru. Nah, itu yang menjadi nanti sebagai bahan informasi ke penumpang-penumpang kereta api.
0: Nah, berbicara terkait dengan pengembangan potensi budaya untuk menjadi kota wisata ya, potensi wisata di 15 desa wisata tersebut, Pak. Gimana Bapak memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, memberikan informasi bahwa tempat ini sangat layak bisa untuk dikembangkan agar masyarakat ataupun juga wisatawan itu bisa melirik ke desa wisatanya gitu Pak.
1: Iya Mbak Ren, jadi itu tadi yang sampaikan kenapa kita memperluas desa wisata ini karena tujuannya bahwa semua desa-desa yang punya potensi untuk wisata itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendampingan. Jadi kita juga banyak komunikasi dengan stakeholder dalam hal ini adalah akademisi
0: Karena kan agak susah Pak kalau berkomunikasi dengan masyarakat misalnya yang betul-betul terpencil yang masih kurang paham.
1: Tantangan berat sebenarnya itu bagaimana berubah mindset warga ya masyarakat ya.

0: kami dalam obrolan budaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
4: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya. Berbicara terkait dengan potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, tadi kita sudah berbicara dengan Pak Kadis, Pak Mus, dan juga ada Kak Dir. Untuk lebih lanjut lagi, kita sedikit ini Pak, informasi juga kepada masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini. Nah, event kedepannya di Kabupaten Baru Pak, apa ini Pak? Khususnya dalam dinas pariwisata.
5: Event yang memperkenalkan atau mempromosikan pariwisata yang selalu kita adakan ini, selain bahwa ada festival budaya Toberu itu yang sementara berlangsung. Nah, kita juga sebenarnya menggabungkan antara ada istilahnya itu sport tourism sebenarnya nih Mbak. Sport kita menganggapnya stop tourism. Jadi menggabungkan event lari yang ini kita tahu lagi booming-boomingnya nih sekarang. Di mana-mana ada event lari. Tapi kalau kita ini spesialnya karena kita adakannya di tempat wisata. Ya, jadi di tempat
0: seperti apa
5: wisata.
0: Itu keunikannya?
5: Jadi tahun lalu ini kita adakannya itu di ada namanya tempat wisata itu La Palona. Jadi kita membuat sebuah event lari namanya Trail Fun Run La Palona. Lumayan pesertanya dari beberapa komunitas-komunitas lari. Jadi kemarin tujuannya kita bagaimana menggabungkan olahraga ini dengan pariwisata. Nah, kita tahun ini juga sementara merancang gilirannya tempat wisata mana nih yang kita akan adakan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita adakan di salah satu desa wisata. Yang jalur-jalurnya atau rutenya itu mungkin melewati spot-spot wisata, spot-spot budaya, tempat-tempat peninggalan yang akan kita coba untuk rencanakan susun itu.
0: Untuk tahun ini ya Pak ya?
5: Tahun ini, ya. Selain juga itu ya itu tadi, walaupun hari pelaksanaannya itu adalah tergantung dari para tokoh-tokoh adat, ya, tapi ini rutin juga nih desa-desa wisata mengadakan itu tadi pesta adat, pesta panen dengan ciri khasnya masing-masing.
0: Nah, itu paling penting Pak. Saya sangat tertarik loh Pak itu terkait dengan pesta panennya yang di mana ada setiap desa wisata itu berbeda-beda cara pelaksanaannya karena budayanya beda-beda, beda-beda gitu. Nah, semoga di tahun ini bisa dipertemukan ketika pemerintah dan tokoh adat itu bisa menentukan tanggal di mana pesta panen itu bisa dirayakan dengan berbagai budaya masing-masing di desanya.
5: Kalau memang butuh jeda waktu yang lumayan lama dari penentuan hari dan pelaksanaannya, kita kabari. Bahkan kita

0: akan mempromosikan itu ya, cuma sekarang kita belum bisa menentukan ya.
1: Belum bisa menentukan. Jadi harus ada rembukan dulu.
0: Rembukan dengan tokoh adat dengan masyarakat setempat itu, Mbak Ren.
1: Oke. Baik, Pak Dir. Nah, gimana nih sebelum mengakhiri perbincangan kita dalam obrolan budaya, saya pengen tahu apa yang bisa mungkin Pak Dir berikan kepada masyarakat maupun juga kepada pemerintah setempat terkait pengembangan potensi budaya yang bisa dilirik wisatawan ke depannya di Kabupaten Baru.
2: Oke, karena ini kita kan sudah berbicara mengenai tahap pariwisata. Mm-hmm. Nah, judulnya kan potensi budaya menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana budaya itu menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat? Tentu itu harus dipikirkan oleh para stakeholders,
1: yeah,
2: terutama dalam terutama pemerintah. Misalkan ritual Mapependang itu, mm-hmm, ya. Nah, memang untuk agar tradisi budaya itu tetap bisa bertahan, memang itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai ekonominya, ya. Bagaimana kedepannya masyarakat bisa mempertahankan ritual-ritual itu? Mm-hmm. Apakah hanya yang sekedar menjalankan ritual itu sebagai ritual asli, mm-hmm, atau ritual saja? Tapi kita harus berpikir bagaimana ke ranah tahap pariwisata. Nah, mungkin seperti Kak Reni bilang, bolehlah diagendakan, mulai diagendakan kapan sih ini ritual diadakan untuk informasi para wisatawan mancanegara. Mm-hmm. Itu aja sih.
1: Iya. Ya, gimana kalau dari Pak Mus sendiri ke depannya ini bisa mungkin dihimbaukan kepada masyarakat seluruh Nusantara seperti apa, Pak?
0: Ya, kesempatan ini sebenarnya kepada pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara, saya hanya ingin mengajak ya bahwa kita berapa waktu belakang tadi sudah bicara tentang Baru.
1: Iya.
0: Iya. Jadi Baru itu sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai garis pantai terpanjang di Sulawesi Selatan sepanjang 78 km. Jadi di mana lagi kira-kira bisa menikmati sunset sepanjang 78 kilo gitu. Itu hanya ada di Baru. Jadi Baru yang kaya dengan alam dan budayanya, mengajak semua pendengar dan pemirsa di seluruh Nusantara untuk ayo kita ke Baru untuk menikmati mungkin ada sesuatu yang beda, sesuatu yang lain kita rasakan dibanding dengan daerah-daerah lain. Ya, kita menawarkan itu untuk para pengunjung yang akan berkunjung ke Baru.
1: Oke, tapi apa yang ini Pak, ciri khas dari Kabupaten Baru sendiri khususnya untuk potensi budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru untuk tahun ini paling tidak untuk bisa menarik wisatawan gitu Pak?
0: Ke Baru. Baru ini semuanya banyak yang bisa ya, cuma memang kesempatan ini kita ingin perkenalkan bahwa budaya Baru itu kaya dan memang layak untuk dikunjungi semua. Bagi yang penasaran dengan Baru, ayo kita ke Baru.
1: Ayo kita ke Baru.
0: Kita Baru.
1: Saya saja Pak yang baru pertama kali ke sini, luar biasa Pak. Makanya saya menunggu bahwa apa sih gebrakan tahun ini yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Baru untuk mendongkrak wisatawan lokal maupun mancanegara itu masuk ke sini. Dan ya, saya melihat sendiri secara langsung ini luar biasa kekayaan yang ada, potensi-potensi budaya yang bisa dijadikan wisata ini sangat banyak Pak. Makanya saya bilang semoga kedepannya dari pemerintah setempat bisa berkolaborasi mungkin dengan para akademisi maupun juga stakeholder lainnya, bahkan juga mungkin ada investor lain yang bisa mungkin masuk ke dalam sini, gimana Pak?
0: Ya, kita terbuka.
1: Terbuka.
0: Ya, kita terbuka dengan investor yang memang ingin mengembangkan pariwisata di Baru, dan itu sudah mulai terlihat di mana ya investor-investor yang di bidang kepariwisataan sudah mulai masuk di Baru ya, untuk mengeksplor alam lebih tepatnya.
1: Oke, tidak terasa juga sudah hampir sejam kita berbincang bersama Kak Dir. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir bersama RRI dan juga Pak Kadis, Pak Mus. Baiklah pemirsa dan pendengar RNNet dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya bersama Bapak Mus selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga Kabupaten Baru dan juga ada Kadir selaku akademisi sudah hadir bersama kami di RNNet. Dan pemirsa dan pendengar RNNet dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Syahreni pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore Pro 4 Makassar.
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita sekarang hadirkan dulu program Islami ya untuk jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
2: Nusantara Sore masih bersama Anda. Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya paniki. Paniki berasal dari tradisi kuliner masyarakat Minahasa Sulawesi Utara. Secara tradisional, paniki menggunakan daging kelelawar yang dimasak dengan santan dan berbagai rempah khas. Hidangan ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat Minahasa. Saat ini paniki lebih dikenal sebagai salah satu makanan tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner Minahasa.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

Teman-teman Karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Az-Zukhruf ayat 67. Biasa kita dengar ungkapan, sahabat akan menentukan surgamu coy. Artinya apa? Ketika kita berteman dengan orang yang soleh, kita akan keciprak dengan kesolehannya. Ketika kita bersahabat dengan orang yang tidak soleh, maka yakin dan percaya, pasti kita akan ikut-ikutan di dalamnya. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Artinya apa? Walaupun tidak memberikan hadiah kepada kita penjual minyak wangi tersebut, paling tidak kita akan terkena juga harumnya minyak wanginya itu. Berteman dengan orang yang rajin sholat, yakin dan percaya pasti kita akan ikut dengan orang yang rajin sholat. Berteman dengan orang yang bisa baca Quran atau yang rajin baca Quran, yakin dan percaya pasti kita akan ikut-ikut juga dengan baca Quran. Berteman orang yang rajin belajar, maka pasti kita akan termotivasi untuk rajin belajar. Begitu juga selanjutnya kata Rasulullah, perumpamaan orang yang bergaul dengan yang tidak baik seperti bergaul dengan pandai besi. Pandai besi bagaimana? Walaupun kita tidak ikut di pandai besi itu, tapi ketika kita berada di dekatnya, yakin dan percaya pasti akan keciprat dengan apinya. Oleh karena itu, pendengar, carilah teman sebanyak mungkin. Tapi yang paling penting adalah sahabat yang bisa menuntun kita ke dalam sorga. Makanya, untuk mencari sahabat, antara sebagian ulama mengatakan manfaat mencari sahabat, yang pertama selalu kita dinasihati. Ya, yang namanya sahabat selalu menasihati kita ketika kita berjalan yang jalan salah, maka sahabat itu akan mengingatkan kita. Yang kedua, sahabat itu selalu mendoakan kita. Yang lebih penting lagi, ternyata di yaumil akhir nanti sahabat itu bisa memberi syafaat kepada sahabatnya yang lain dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, coy.

Iya, sahabat budaya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya sembari menikmati sore bersama keluarga tercinta, kita hadirkan persembahan lagu-lagu religi dan juga sebentar ada risalah maghrib mengangkat tema kunci meraih hidup berkah bersama Ustaz Abdul Rashid Abdul Ahmad Abdul Rasak ya, SPDI MA. Oke, dari studio Richard Friedman menyiapkan selamat menikmati program religi kami hingga di pukul 7 malam nanti.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi kebanyakan manusia mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap muslim pasti mendambakan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Berkah dalam bahasa Arab disebut barakah, yakni kebaikan yang melimpah, al-khairal wafir. Muslim yang mengucapkan salam berarti mendoakan hidup penuh kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Hidup penuh berkah menjadi limpahan kebaikan dan selalu mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Maghazi As-Syarqawi, hidup penuh berkah itu dapat diaktualisasikan dengan meneladankan 6 sikap dan sikap terpuji. Yang pertama, kata Imam Maghazi Al-Syarqawi, membiasakan sifat malu yang positif. Malu, al-haya, adalah kunci keutamaan, sebab rasa malu membuat muslim bersikap hati-hati untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada para sahabatnya, hendaklah kalian merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Para sahabat menimpali, alhamdulillah, kami sudah merasa malu kepada Allah ya Rasul. Rasul lalu menyatakan, tidak, kalian belum merasa malu. Orang yang betul-betul merasa malu di hadapan Allah, hendaklah menjaga kepala berikut isinya. Pikiran positif, harus selalu husnuzan, selalu berbaik sangka. Positive thinking, kata orang. Menjaga perut berikut isinya, makanan dan minuman yang halal dan thayyib, dan mengingat mati serta musibah. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Siapa yang sudah melakukan itu semua, berarti telah betul-betul memiliki rasa malu. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kedua, kata Imam Maghazi Asy-Syarqawi, kunci meraih hidup yang berkah adalah bersyukur, karena ia merupakan kunci peningkatan rezeki. Menurut Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, syukur merupakan pujian dan pengakuan hamba terhadap nikmat Allah yang disertai rasa cinta dan ketaatan kepadanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, kunci meraih hidup berkah menurut Imam Maghazi As-Syarqawi adalah tutur kata dan komunikasi yang baik. Al-qalamut thayyib, kalam yang baik, perkataan yang baik. Hal ini merupakan kunci terbukanya hati dan pikiran. Komunikasi dan tutur kata yang baik adalah sedekah. Sedekah yang paling ringan dan mudah adalah memberi senyuman kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum afsus salam bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.
Hadis riwayat Muslim nomor 54. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang keempat, kata Imam Ghazi Asy-Syarkawi, kunci meraih hidup berkah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ridhanya Allah tergantung dari ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung dari murkanya kedua orang tua. Sikap berbakti kepada kedua orang tua merupakan kunci keridhaan dan kesuksesan hidup. Keridhaan dan doa orang tua merupakan pintu masuk segala kebaikan dan keberkahan hidup. Yang kelima, kata Imam Ghazi Asy-Syarkawi, kunci meraih hidup berkah adalah menghiasi diri dengan sifat qanaah, merasa berkecukupan. Sifat ini merupakan kunci kekayaan. Bahkan dalam hadis dijelaskan, qanaah adalah kekayaan yang tidak pernah punah, tidak pernah habis. Orang yang bersifat qanaah tidak akan serakah dan egois, sehingga ia tidak mudah tergoda oleh kekayaan duniawi. Orang yang qanaah adalah orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Orang yang selalu merasa bahagia dengan apa yang dia dapatkan. Orang yang selalu merasa tenang dalam hidupnya terhadap nikmat yang telah dia dapatkan. Yang keenam, yang terakhir, menurut Imam Ghazi Asy-Syarkawi, bahwa kunci meraih hidup berkah adalah konsisten dan teguh pendirian, al-mudawamah wa al-istiqamah, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kunci segala kebaikan dan ketentraman jiwa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Bermohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonanmu. Manakala seseorang konsisten dalam berdoa, istiqamah dalam berdoa, maka jiwanya akan menjadi tenteram dan tenang. Doa adalah kekuatan dan energi spiritual hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, seorang muslim mengembalikan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci semua itu adalah aktualisasi iman, ilmu, amal, dan takwa sebagai modal spiritual dan kendaraan keberkahan dalam hidup. Jika keduanya diaktualisasikan dengan baik, niscaya janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipenuhi. Sebagaimana janjinya dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Dan jangan sampai terjadi sebaliknya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, meraih hidup penuh berkah harus senantiasa mendekatkan diri kepadanya, sekaligus mendekatkan diri dengan sesamanya melalui kesalehan personal, ritual, dan kesalehan sosial serta moral. Demikian risalah kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Pro 4 Makassar.
2: Pro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziya berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Iya, sahabat budaya, kita menuju ya ke pukul 7 sebentar untuk menghadirkan program apresiasi budaya lokal. Jadi jangan kemana-mana.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Nyadu di kopi now. Eh, maksudnya ini kopinya manis banget.
2: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di cafe hits. Jangan kampungan deh.
1: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
3: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
2: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
3: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
4: Betul.
2: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
1: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.
5: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, Ge.
6: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
5: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
7: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat budaya, kita kembali di program apresiasi budaya lokal. Dan malam hari ini tema kita adalah pencegahan kepunahan bahasa daerah. Sudah terhubung bersama narasumber kami, sahabat budaya, beliau by Zoom ya. Ini Bapak Pamuda SE, Pamuda SS MSI, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Pamuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, weh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Lama lagi baru kita berjumpa lagi nih, Pak.
1: Iya. Iya. Rasanya setahunan ya.
0: Setahun, betul. Apa kabar, Pak? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, amin. Oke. Iya, Pak Pemuda, kita boleh langsung mulai, Pak ya?
1: Silakan.
0: Iya, iya. Nah, sahabat budaya, kepunahan bahasa ini bukan sekedar hilangnya kumpulan kata, melainkan hilangnya identitas sejarah dan cara unik manusia memahami dunia. Ketika sebuah bahasa mati, maka kita akan kehilangan perpustakaan pengetahuan tradisional yang tidak ternilai. Nah, mari silakan ini Pak, strategi komprehensif untuk mencegah kepunahan bahasa, kira-kira bagaimana ini?
1: Oke, jadi sebelum masuk ke strategi komprehensif,
0: iya,
1: saya hanya ingin menyampaikan bahwa menurut data dari Balai Bahasa, ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia.
0: 718 bahasa daerah. Ya. Oke. Ini kemudian, penelitian ini Pak ya? Secara keseluruhan Pak ya?
1: Secara keseluruhan.
0: Oke, iya.
1: Di luar subdialek yang ada.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan mungkin saja ada lagi, ada yang belum terdata.
0: Ah.
1: Saja. Okay. Kemudian strategi komprehensif untuk mencegah kepunahan bahasa, untuk malam ini ada 5 yang bisa saya sampaikan.
0: Yeah.
1: Yang pertama dokumentasi dan digitalisasi. Hmm. Kemudian yang kedua ada revitalisasi berbasis komunitas. Yeah. Yang ketiga integrasi dalam sistem pendidikan. Hmm. Keempat kebijakan dan dukungan pemerintah. Dan yang kelima adaptasi teknologi dan media populer.
0: Okay.
1: Kita mulai ke yang pertama itu, yeah, dokumentasi dan digitalisasi. Hmm. Jadi langkah pertama dalam penyelamatan bahasa itu adalah mengabadikan bahasa tersebut sebelum penutur aslinya punah. Hmm. Jadi perlu ada upaya untuk mengabadikan. Melalui cara apa? Misalnya melalui arsip audio visual.
0: Okay.
1: Merekam percakapan sehari-hari. Merekam cerita rakyat.
0: Yeah.
1: Nyanyian tradisional dan ritual dalam kualitas tinggi. Kenapa perlu merekam? Misalnya dalam bahas, bukan hanya mencatat, bukan hanya membuat dalam bentuk kamus dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk bahasa Bugis, misalnya intonasi itu membedakan makna. Jadi hanya panjang pendek itu bisa membedakan makna.
0: Yeah.
1: Pada saat pengucapan. Sehingga perlu ada perekaman. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah misalnya cerita rakyat. Apakah masih disampaikan cerita rakyat itu kepada generasi muda sekarang? Dan perlu juga diingat bahwa kita punya nyanyian tradisional.
0: Yeah.
1: Ketika misalnya ingin menidurkan anak.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagu, ada dondo anak dalam bahasa Makassar.
0: Yeah.
1: Biasa juga ya diistilahkan kelompak lusera. Atau mungkin ya belale dalam bahasa Bugis. Begitu pula yang lainnya. Kemudian setelah arsip audiovisual itu ada kamus digital dan korpus. Jadi ini tujuannya membangun basis data dan tata bahasa yang dapat diakses melalui aplikasi teknologi sekarang. Apakah melalui handphone, apakah melalui perangkat lainnya. Dan ini syukur alhamdulillah teman-teman di Bahasa Ibu Wiki Sulsel sementara melakukan hal ini, bekerja sama dengan Departemen Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, begitu pula dengan program studi Bahasa Makassar, UNN. ini sementara berjalan untuk khususnya untuk bahasa Makassar. Kemudian yang perlu juga dilakukan dalam dokumentasi dan digitalisasi ini adalah transkripsi teks. Misalnya ada cerita rakyat, ada tradisi lisan yang sudah direkam, itu perlu dialihkan ke bentuk tulisan sehingga bisa dipelajari secara visual, bisa dibaca, bisa disampaikan di depan kelas. Di samping tadi ada arsip audiovisualnya, ada juga teksnya.
0: Ya, nah, terus berarti ini sudah termasuk kondisi Pak ya, kondisi penggunaan bahasa daerah seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar di Sulawesi Selatan yang saat ini sudah masuk kategori mengkhawatirkan begitu Pak?
1: Kalau berdasar pada teori vitalitas bahasanya David Kristal, saya bisa mengatakan dia hampir masuk ke ranah keterancaman. Kenapa? Terancam karena bisa kita lihat terutama di kota-kota, misalnya anak yang baru belajar bicara itu sudah bukan lagi bahasa daerah yang dijadikan bahasa pertama. Sedangkan menurut di Kristal itu bahasa dikatakan terancam ketika bahasa itu hanya dipahami oleh orang dewasa ke atas dan tidak diwariskan lagi kepada generasi berikutnya. Sehingga kondisi ini kita bisa lihat misalnya di kota-kota besar itu sudah sangat jarang yang mengajari anaknya, memberikan bahasa pertama kepada anaknya itu bahasa daerah. Apakah itu Bugis, Makassar, Toraja, atau Mandar.
0: Nah, faktor-faktor utama apa saja menurut pengamatan Bapak menjadi penyebab mulai tergesernya bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di kalangan generasi muda kita ini?
1: Ada satu faktor, itu ada gengsi mungkin menganggap bahwa bahasa daerah itu adalah bahasa unik, bahasa yang biasa dikatakan agak kampungan mungkin menurut mereka. Ada sikap negatif pemilik bahasa daerah itu terhadap bahasa daerahnya sendiri. Itu salah satu faktor. Kemudian upaya yang kedua untuk pencegahan kepunahan bahasa ini adalah revitalisasi berbasis komunitas. Jadi bahasa itu hanya akan hidup jika digunakan dalam interaksi sosial yang nyata. Artinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada satu bahasa yang hampir punah dan tetapi masih ada penetrovasinya, maka penetrovasi inilah yang mengasuh, yang mendidik, yang mewariskan kepada anak-anak usia dini terkait dengan bahasa ibu itu. Sehingga betul-betul penutur yang fasi ini mewariskan bahasa itu kepada generasi berikutnya. Kemudian sekarang kan ada juga komunitas terkait dengan bahasa daerah di Sulawesi Selatan, misalnya Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Teman-teman di sana juga sering berkegiatan terkait dengan bagaimana untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, dan Toraja.
0: Nah, banyak keluarga muda di Sulawesi Selatan saat ini Pak, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing ketika berkomunikasi dengan anak-anak mereka di rumah. Ya, kesannya lebih modern begitu Pak Tabe. Bagaimana melihat fenomena ini, fenomena pergeseran bahasa ibu di tingkat keluarga seperti ini?
1: Jadi sebuah kenyataan yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi saya kira perlu ada upaya dari semua pihak bahwa di samping bahasa Indonesia, bahasa asing, ada juga bahasa daerah yang perlu kita lestarikan dan betul-betul ini adalah milik kita. Di balik bahasa daerah itu ada pesan, ada papasan dalam bahasa Makassar menggunakan bahasa daerah, ada papasan dalam bahasa Bugis menggunakan bahasa daerah yang bisa membentuk karakter generasi muda misalnya. Jadi perlu kesadaran bersama mulai dari masyarakat sebagai pemilik bahasa itu, pemerintah mungkin melalui peraturan pemerintahnya, termasuk dengan bagaimana dengan sistem pendidikan yang betul-betul mengajarkan bahasa daerah, budaya daerah, sastra daerah kepada siswanya dan menjadikannya sebagai mata pelajaran wajib.
0: Oke. Pak, kita jeda sejenak dulu Pak, nanti balik lagi.
1: Oke.
0: Sahabat budaya, jangan kemana-mana.
2: Teneh duduk kopi nang. Maksudnya ini kopinya manis banget.
3: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
2: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
4: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
3: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
4: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
3: Betul. Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
2: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.
5: Ina, sakuya alina marisa miule?
6: Sapu lima jobu, Anda.
5: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
6: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
5: Siaga Alina langsung celata ji.
7: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
5: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu, kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar menawar pasti lancar.
8: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: Iya, kita lanjut lagi. Selamat malam Pak Pemuda.
1: Ya?
0: Iya, oke. Kita lanjut lagi, Pak. Iya, halo.
1: Oke.
0: Iya, oke, Pak. Nah.
1: Ya, halo, ya.
0: Iya, Pak. Di era digital dan media sosial, ini anak-anak muda kita mereka cenderung menganggap bahwa bahasa daerah itu kurang keren atau bahkan tergolong kuno. Bagaimana strategi Bapak selaku akademisi, apalagi pemerintah juga, agar bahasa daerah ini bisa tetap relevan dan menarik bagi Gen Z dan juga Alpha?
1: Oke, jadi memang perlu ada adaptasi teknologi dan media populer. Sehingga anak muda itu tertarik. Bahasa harus terlihat keren dan relevan dengan zaman.
0: Iya.
1: Misalnya ada lokalisasi konten, menerjemahkan media sosial, game dan perangkat lunak ke dalam bahasa daerah. Kemudian mendorong konten kreatif, mendorong pembuatan musik, film pendek dan podcast dalam bahasa ibu atau bahasa daerah. Syukur misalnya di ada Bugis, mungkin ada filmnya yang berbahasa Bugis, Timur Kota kalau tidak salah, itu sangat diminati dan betul-betul berbahasa Bugis misalnya. Dan begitu pula dengan konten-konten lain yang ada di Sulawesi Selatan yang setidaknya menggunakan bahasa daerah atau aksen berbahasa daerah itu bagi bentuk adaptasi teknologi dan media populer. Kemudian perlu juga kita sadari bahwa khususnya untuk Bugis Makassar, aksara lontar itu sudah beberapa puluh tahun lalu sudah bisa diketik di komputer,
0: okay,
1: di laptop. Artinya sudah beradaptasi dengan teknologi. Keyboardnya sudah bisa mengetik menggunakan aksara lontara. Begitu pula dengan sekarang di ponsel bisa SMS-an menggunakan aksara lontara. Artinya sudah beradaptasi. Tapi tinggal bagaimana mensosialisasikannya dan bagaimana menggunakannya. Kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah, memang untuk bahasa daerah ini perlu ada dukungan struktural yang memberikan status pada suatu bahasa. Misalnya ada legalitas hukum. Syukur alhamdulillah di Sulawesi Selatan sudah ada aturan yang dikeluarkan bagaimana bahasa daerah itu diajarkan di tingkat SMA dan sederajat. Kemudian kabupaten kota juga di Sulawesi Selatan mengeluarkan pembelajaran bahasa daerah. Ada beberapa yang sudah mengeluarkan, misalnya Kota Makassar, Kota Parepare juga sudah mengeluarkan aturan wajib pembelajaran bahasa daerah di tingkat sekolah dasar, SMP. Sehingga artinya pemerintah telah memberikan dukungan sepenuhnya untuk bahasa daerah. Kemudian perlu juga ada insentif bagi penutur, memberikan penghargaan atau dukungan bagi komunitas yang aktif melestarikan bahasanya. Dan yang penting juga adalah penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah di ruang publik.
0: Nah, sejauh mana kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan ini efektif dalam mempertahankan penutur muda? Apa tantangan terbesar yang dihadapi para pengajar?
1: Jujur, yang tantangan terbesarnya juga terkait dengan masalah masih ada masalah di Dapodik bahwa guru bahasa daerah belum terdaftar untuk mengikuti PPG, dan setelah PPG itu baru bisa menerima sertifikasi. Sampai sekarang itu tantangan terbesar yang dihadapi di seluruh Indonesia. Baru-baru ada PPG, ternyata bahasa daerah juga belum masuk. Untuk guru-guru bahasa daerah. Dan teman-teman sudah bergerak, guru-guru di seluruh Indonesia melalui organisasinya masing-masing, Bahkan sudah pernah sampai ke DPR RI untuk mempertanyakan hal ini. Pengakuan terhadap guru bahasa daerah. Kemudian terkait dengan kurikulum, saya kira teman-teman PPBDI telah membuat kurikulum untuk bahasa daerah di Sulawesi Selatan, bahasa Bugis, bahasa Makassar, kemudian bahasa Toraja. Tinggal bagaimana guru-guru di kelas mengembangkan yang buku saku yang telah dibuat oleh teman-teman di PPBDI ini.
0: Nah, apakah Bapak melihat bahwa apakah ini ada unsur kesengajaan di dalam gitu Pak, mohon izin, sehingga akhirnya guru-guru bahasa daerah ini seperti apa namanya, mereka tidak terlalu diperhatikan begitu Pak?
1: Nah, saya melihatnya memang perlu ada kerja sama, bukan bahasa masalah unsur kesengajaan dan sebagainya. Perlu ada pemahaman bersama dari semua tingkatan pengambil kebijakan bahwa ada juga guru bahasa daerah yang berjuang di seluruh Indonesia di samping dengan mata pelajaran lain, sehingga saya kira suara-suara mereka juga perlu didengarkan untuk kesejahteraan mereka.
0: Apakah Bapak melihat sudah ada secerca harapan ke depannya?
1: Ini masih tetap bergerak. Saya kebetulan juga tergabung di grup Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia, kemudian Asosiasi untuk Program Studi Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia. Tiga bulan kemarin sempat dibahas dan mereka sepertinya akan mengadakan pertemuan, kemudian akan melanjutkan ke pemerintah dalam hal ini akan kembali audiensi dengan DPR RI terkait dengan bahasa daerah, terkait dengan guru bahasa daerah ini.
0: Oke, Bapak optimis ya?
1: Ya, karena teman-teman di seluruh Indonesia masih sampai sekarang masih bergerak, mereka selalu mengadakan koordinasi melalui PPBDI, melalui Kabudi, melalui Adi Sabda atau organisasi-organisasi yang terkait dengan bahasa daerah.
0: Oke, iya. Oke, Pak Pemuda, kita jenak lagi sejenak 1 menit, nanti kita balik lagi, Pak Pemuda. Iya, sahabat Buddha jangan kemana-mana.
2: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali 1 bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional, sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ya. Sahabat budaya, kita berlanjut lagi masih bersama Pak Pemuda. Selamat malam, Pak Pemuda.
1: Selamat malam.
0: Oke. Nah, Pak, tadi kan sempat disinggung ya mengenai penutur-penutur muda bahasa daerah kita di di Kota Makassar. Bagaimana Bapak melihat kehadiran mereka sampai saat ini? Apakah sudah memenuhi kuota kah, atau memang sudah dengan jumlah mereka saat ini apakah sudah cukup atau seperti apa?
1: Jadi saya kira masih ada di antara mereka yang masih tetap menggunakan bahasa daerahnya. Tidak semuanya tidak menggunakan bahasa daerah.
0: Okay.
1: Tapi ada juga memang sering kita dengar bahwa saya misalnya orang Makassar, saya sudah tidak tahu berbahasa Makassar. Saya orang Bugis, saya sudah tidak tahu berbahasa. Itu juga tidak bisa kita pungkiri. Ini ada kenyataannya di masyarakat. Sehingga generasi muda, harapan saya adalah mereka di samping mempelajari bahasa lain, mempelajari budaya lain, mereka harus tetap mempertahankan bahasanya, tetap mempertahankan budaya. Kalau terkait berapa kota presentasinya, ini saya kira belum ada yang mengadakan penelitian secara mendalam terkait dengan hal itu. Namun patut kita syukuri bahwa di sekolah-sekolah di Kota Makassar misalnya diwajibkan mengajarkan bahasa Makassar. Itu sudah ada peraturan daerah khusus untuk Kota Makassar. Sehingga generasi muda mau tidak mau, mereka akan ketemu dengan bahasa Makassar di sekolah mereka. Ketemu dengan aksara lontara di sekolah mereka. Mereka akan belajar budaya Makassar misalnya di sekolah mereka.
0: Sejauh
1: jadi
0: mana?
1: Tinggal
0: Iya, lanjut dulu. Iya, boleh silakan lanjut dulu, Pak.
1: Jadi tinggal bagaimana guru memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka bangga terhadap bahasa, budaya dan sastra daerah mereka masing-masing.
0: Oke. Lalu sejauh mana kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan efektif dalam mempertahankan penutur muda? Apa tantangan terbesar yang dihadapi para pengajar?
1: Jadi, saya kira karena sudah ada buku saku yang dibuat oleh teman-teman PPDD ini, sekali lagi tinggal bagaimana guru mengembangkannya. Itu ke depan mungkin masih ada yang perlu ditambah, dikurangi dan sebagainya. Kemudian tantangan terbesarnya boleh dikatakan arus globalisasi yang menembus batas dan ruang. Mereka lebih merasa tertarik dengan budaya dari luar, bahasa dari luar. Generasi muda biasanya menganggap sekali lagi bahasanya, bahasa daerahnya tertinggal tanda kutip dibandingkan dengan bahasa dari luar. Yeah. Okay. Ya, bagaimana sekali lagi bagaimana guru ini di sekolah bisa memberikan motivasi supaya mereka bangga dengan bahasa daerahnya. Di samping itu bagaimana orang tua di rumah juga memberikan motivasi dan setidaknya dalam berkomunikasi dalam rumah tangga menggunakan bahasa daerah. Ya.
0: Lalu apa poin-poin kunci yang harus kita pegang bersama demi menjaga kelestarian bahasa daerah di Sulawesi Selatan, Pak?
1: Jadi sekali lagi untuk bahasa daerah, mari semua pihak kita sama-sama berupaya bagaimana bahasa daerah itu bisa tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi yang paling efektif adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan kebanggaan internal di dalam komunitas itu sendiri, di dalam penutur bahasa daerah itu sendiri. Karena tanpa kemauan dari penuturnya, teknologi secanggih apapun hanya akan menghasilkan bahasa mesum yang mati. Jadi lagi dikembalikan bagaimana penuturnya, bagaimana kemauan penuturnya untuk mengembangkan, melestarikan bahasa daerahnya. Termasuk generasi muda zaman sekarang.
0: Sebagai penutup, apa himbauan dari Bapak atau pesan hangat dari Pak Pemuda untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para orang tua dan generasi muda terkait kebanggaan menggunakan bahasa daerah kita?
1: Daerah yang ada, yang kita punya adalah milik kita. Kalau bukan kita yang akan melestarikan, mengembangkannya, siapa lagi? Orang dari luar datang ke sini, mereka akan meneliti bahasa kita. Masa kita tidak mau meneliti, mengembangkan, termasuk melestarikan bahasa daerah.
0: Okay. Iya. Pak Pemuda, terima kasih banyak malam hari ini sudah bersama dengan Perompet RRI Makassar, Pak. Iya. Sukses selalu.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya. Dan kita ketemu lagi di lain waktu nanti, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam.
0: Iya. Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Richard pamit. Nanti jam 8 sampai jam 12 malam dilanjutkan oleh rekan saya ya, Amboruse, di Propat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang

0: nyadu di Kopina.
1: Eh, maksudnya ini kopinya manis banget.
2: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits, jangan kampungan deh.
1: Iya, maaf. Kebiasaan aja, soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
3: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
2: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah, orang pasti mikir kita norak.
3: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
2: Betul. Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
1: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat Brekon, Rokonro berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Hidangan konro menggunakan iga atau tulang sapi yang dimasak dengan berbagai rempah khas sehingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Sejak dahulu, konro sering dijadikan dalam acara keluarga, pesta, dan perayaan adat. Hingga kini konro menjadi salah satu kuliner khas Makassar yang mencerminkan kekayaan rempah dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di malam hari ini di edisi siar hari ini ya, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Saya Ruslan hari ini kembali menyapa Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma ngantar obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Bendernya tetap saya pasang.

0: นะครับ
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Nusantara Malam, Rompet, Makassar.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan?

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah.

0: terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan ke Berana Pro 4. Nah Sobat Budaya, paniki berasal dari tradisi kuliner masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Tradisional paniki ini menggunakan daging kelelawar yang dimasak dengan santan dan berbagai rempah khas. Hidangan ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat Minahasa. Saat ini paniki lebih dikenal sebagai salah satu makanan tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner Minahasa.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah mama, ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Budine, kau trukano ikan.
3: Aku ke karfi, Budi.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat terbelahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Oh itu, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Soekarno? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita ke depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat toh? Ini Pangeran Fatu Kiti.
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya, terlalu lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunangusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kau bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar. Katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Ketiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali, kita harus membalasnya.
9: Kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk, kok bisa omong?
9: Kenapa
4: awas kue kutu busuk, ketawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
1: Itu udah kepem apa toh? Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk parah.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Balik lagi di acara Kelon Tarung di malam hari ini bersama saya Ruslan menemani Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Nah sahabat budaya, di malam hari ini kita bersama di acara Kelon Tarung dan tentu topik yang kita angkat terkait dengan lagu-lagu nasional ya, atau lagu-lagu kebangsaan yang kita tahu. Nah banyak hal yang cara kita lakukan mengapresiasi nilai-nilai sejarah itu sendiri, termasuk adalah mengenal lagu-lagu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah pada malam hari ini tantangannya adalah kita mau tahu sahabat budaya, ada gak lagu-lagu yang kita hafal nih, lagu-lagu perjuangan ya. Pasti semuanya pasti Anda dapat lagu-lagu perjuangan ya. Kita terima dulu pada telepon. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Pak Ruslan, Pak Saleh Rabu Kaling, Kelon Tarung.
0: Kelon Tarung, dengan siapa Pak Saleh di?
1: Iya Pak Saleh Rabu Kaling.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Ya Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
0: Iya, oke. Sebelum request ini malam saya mau bikin challenge atau tantangan nih buat pendengar kita.
1: Iya, iya.
0: Masih mau tahu bilang dulu waktu sekolah mungkin pernah disuruh hafal lagu-lagu kebangsaan nih. Lagu apa yang kita hafal ini? Lagu-lagu perjuangan.
1: Indonesia Raya tadi.
0: Indonesia Raya. Panjang sekali di rap namo. Rap namo. Rap namo.
1: Merdeka ki malam merdeka.
0: Merdeka. Pokoknya ini malam saya mau suruh semua sahabat budaya menyanyi lagu-lagu kemerdekaan. Masa lagu dandut biasa kita hafal lagu.
1: Lagu dandut jadi hafal. Ini cara
0: ya. Ini lagu-lagu perjuangan ini yang mengobarkan semangat kita ini harus juga dihafal. Oke. Okay.
1: Anu paling terlalu panjang itu Halo-halo Bandung.
0: Ya, halo-halo Bandung coba.
1: Halo-halo Bandung. Ibu kota periangan, selat lama beta, kenangan. Lupa
0: ini tahun berapa? Kita hafal tahun berapa itu, nggak sampai lupa. Kota kenang-kenangan sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi tetapi mari bung rebut kembali. Luar biasa.
1: Iya,
0: itu memang harus diajarkan ke orang-orang dulu itu luar biasa menciptakan lagu-lagu kebangsaan nih, lagu perjuangan.
1: Iya. Lagu-lagu Indonesia ya apa? Karena tadi bisa didengar di radio apa tuh, tapi terlalu panjang.
0: Iya. Oke, Pak, lagunya apa kita mau dengarkan?
1: Malam tadi ini ada lagu tadi di sini.
0: Beting Tengilona. Nah, kalau ini apa?
1: Jumpa dulu paling.
0: Iya, silakan.
1: Kalau Beting Tengilona apa lagi?
0: Iya.
1: Lagu perjuangan Tina harapan.
0: Iya.
1: Pertama Pak Asri di Wotu. Nur Hikmah di Maros. Abdurrahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros juga. Pak Mumar di Pampandu 1, Puan Dato di Pindang, Indah dan Baji di Supim, Pak Sani di Sukamaji, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Pak Limpu di Pau-Pau Goa juga, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruslan.
0: Oke, terima kasih juga dari Pak Saleh. Jadi lagu yang dinyanyikan tadi Pak Saleh, Halo-Halo Bandung, itu diciptakan oleh Ismail Marsuki ya, sahabat budaya. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Kelon Tarung Barus Langku.
0: Iya, waalaikumsalam Puan Datu.
2: Puan Datu dipindah, iya.
0: Oke, gimana kabarnya Puan Datu?
2: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Barus Langku juga baik. Amin.
0: Amin. Merdeka.
2: Iya, merdeka, merdeking.
0: Kalau Puan Datu paling ingat lagu apa nih perjuangan?
2: berkibarlah benderaku.
0: Wah, coba.
2: Berkibarlah bendera ku lambas suci gagah perwira. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
0: Kenapa? Kenapa dah hafal ki? Karena ini dulu lagu yang dinyanyikan sama neneknya kalau mau dikasih tidur. Luar biasa.
2: Merdeka ya Bambu Rucina Barca Mingi.
0: Siapa penciptanya coba? Berkibarlah bendera negeri.
2: Kalau tidak salah Opa Is.
0: Opa Is. Oh Opa, masuk ya Opa. Mas memang Opa Is nanti tidak hafal lagi.
2: Tidak hafal Opa Is.
0: Sampai
2: Bu Nursia.
0: Pondatu.
2: Macam mana make lu?
0: Curiga kan dulu Pondatu ini ikut lomba-lomba 17-an ini lagu yang nyanyi kan lagu solo, lagu solo perjuangan. Oke, lagunya apa ini?
2: Rasaki ada janji.
0: Rasaki ada janji. Iya. Salam-salamnya.
2: Iya, salam buat tadi Pak Saleh, Pak Radi. Enggak kare Pak Radi, Bahar, Pak Sani, Pak Hamsan, mana beki? Boleh apa Sen Margareta ramai Sen Lompo Dimas mana Dimas lama tak jumpa Iwan Putra Bima Abdullah Desewa Yanita Smung Ama Marita ada juga Rico Uki Uliap sudah mi tadi ya Maso sudah mi juga pokoknya semuanya
0: ya
2: spesial buat yang di sampingku Nur Alam terima kasih Baru Selangku.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Berkibarlah Indonesiaku. Tadi Bendera Negeriku adalah salah satu lagu nasional yang diciptakan oleh Sujarwoto ya. Sujarwoto Sumarsono atau dikenal dengan Gombloh. Wah luar biasa. Pencipta lagu dulu nih. Lagu ini memang banyak bercerita tentang semangat perjuangan para pahlawan untuk mengibarkan sang merah putih. Wah jadi kalau kita rasa api tadi lirik-lirik lagunya sangat membangun semangat patriotik kita ya. Jadi biasanya diperdengarkan kalau ada acara-acara istimewa seperti hari kemerdekaan maupun upacara yang dilakukan di sekolah ya. Oke selanjutnya sahabat budaya yang masih mau bergabung kami nantikan di 0811 400 9250. Susah banget diangkat ini telepon. Assalamualaikum. Kilontaro.
3: Kilontaro.
0: Yeay, dari susah sekali diangkat telepon. Baku tabrak-tabrak masuk nih. Tabrak-tabrak masuk.
3: Dari Sumit Delukmu.
0: Gimana kabarnya Delukmu? Sehat?
3: Halo.
0: Gimana kabar tak sehat? Kilangin di suaraku Delukmu.
3: Ya. Yeah.
0: Kita dengar di suaraku.
3: Kedengar di suaraku.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya sehat?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Kita tahu nih tantangannya malam hari ini kita masuk di acara Kilantar.
3: Mari kita ini.
0: Oke, harus menyanyikan lagu perjuangan. Apa lagu perjuangan yang kita hafal mati?
3: Lagu hafal mati ya tadi.
0: Apa? Mate Coli. Oh, mati. Boleh juga lagu-lagu perjuangan daerah atau kan ada juga lagu-lagu perjuangan daerah.
3: Apa lagu daerah perjuangan?
0: Bulu Alauna. Lagu daerah, lagu perjuangan Wajo itu. Kalau kita apa nih lagu perjuangan tadi? Yang kita apa masih banyak masa tidak kita tahu berkibarlah bendera aku tadi sudah dinyanyikan halo halo Bandung
3: Garuda Pancasila
0: nah coba 1 2 3
3: Garuda Pancasila aku landuku
0: apa apa aku apa
3: patriot love sedia berkibar untukmu
0: Pancasila dasar negara, rakyat adil
3: makmur sentosa,
0: beri bangsaku, ayo maju,
3: maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
0: Hebat, luar biasa. Sumi kelas 5 SD sudah hafal lagu ini.
3: Masih dihafal dong.
0: Masih dihafal di. Kenapa kita bisa hafal itu lagu? Ada mungkin yang sering kita dengar atau mungkin di.
3: Apa?
0: Kenapa bisa hafal itu lagu Garuda Pancasila atau memang sering?
3: Kita sering di sini ya anak-anak lagu-lagu begitu nam ya.
0: Oh iya iya iya. Kalau acaranya mau lomba di. Oke. Oke, paling salam-salam Ki karena
3: penonton pertama, kedua, ketiga.
0: Iya.
3: Yeah. Saya keempat, Ki.
0: Iya.
3: Dan semuanya minta tetap kecuali. Buat tambah rusak. Mm-hmm. Dan selalu bahagia selalu. Murah rezeki.
0: Amin. Iya.
3: Murah rezeki panjang umur dan sukses selalu.
0: Amin, amin ya
3: Rabbal. Oke, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Delumu. Selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari.
4: Bicara Bigo.
0: Dari siapa?
4: Bigo lah, bicara.
0: Siapa?
4: Bicara.
0: Suaranya kecil, Ki.
4: Bicara di bawah.
0: Desarro, Desarro, gimana kabarnya Desarro?
4: Iya, alhamdulillah baik.
0: Oh, ini Desarro, kita malam ini disuruh Ki dulu menyanyi lagu-lagu perjuangan Di, supaya kita buka kembali memori kita, wah, bahwa kita dulu pernah juga belajar lagu-lagu kemerdekaan. Harus hafal sampai sekarang. Lagu apa yang kita hafal nih, lagu kemerdekaan, lagu perjuangan?
4: Biar baik. Nah, disuruh Kelong.
0: Iya, disuruh ke Kelong.
4: Bisa gitu.
0: Kedulu itu kan ramai sekali dulu lomba-lomba menyanyi itu, lomba menyanyi perjuangan kalau 17. Sekarang kulihat banyak yang tinggalkan itu lagu-lagu perjuangan. Tidak, lagu-lagu perjuangan. Jangan lagu beruri. Nanti kalau mau ke beruri nanti di acara Makelong hari Sabtu, hari Minggu. Pada bagaimana geri-geri? Kita hafal bagaimana geri? Tidak ada kita hafal. Tidak ada kita hafal.
4: Ya Pancasila.
0: Hah?
4: Ya Pancasila.
0: Ya Pancasila coba.
4: Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi sedia berterbang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku,
0: ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Woi, luar biasa nih kalau dinikmati lirik-lirik lagunya ini, luar biasa. Oke.
4: Okay.
0: Kelas berapa kita hafal itu lagu Pancasila?
4: Kelas 3 SD.
0: Boy, kelas 3 SD. Jadi luar biasa ingatannya. Tadi pan tahun lalu lupa mi. Lagu Halo Bandung. Sedia berkorban untuk, luar biasa. Oke, okay, terima kasih. Salam-salamnya siapa di Saro?
4: Iya, pertama Ibu Fatma di Goa. Saya yeah. Selalu bunda bersama keluarga dan selalu bahagia. Iya, mm-hmm. Semua di Lukmu.
0: Iya.
4: Yeah. Tua Guru. Mengisi di Baru Ibu Niar. Iya. Mm-hmm. Ibu Arsini di Paroko. Ibu Niar di Petra sama Ibu Nina. Petra Selatan. Iya, siang-siang nama.
0: Iya.
4: Yeah. Oke. Okay. Saya selalu karir senang bersama keluarga. Hati-hati kalau pulang.
0: Iya. Terima kasih.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sahabat budaya, sudah 4 penelpon. Jadi kita langsung dulu kasih kelon yang tadi sudah direquest oleh sahabat budaya kita.

0: Merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

pilih ridik sarai jumatai ketengi kukana kutak bajo mewati sirupa mata reko pale maelok tindik misengi karebaku.

0: Baik sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tarung. Kita lanjut lagi buka telepon. Assalamualaikum Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam Kelong Tarung.
0: Iya, dari
1: Nelly di Petarani, Kak.
0: Oke, Nelly, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, Kak. Kak Ucang gimana?
0: Kabar baik, Kak Ucang. Kok aku dipanggil Kak Ucang?
1: Kak Ruslan.
0: Oh, Kak Ruslan. Iya. Oke, kalau Nelly nih, lagu apa yang kita tahu nih? Lagu perjuangan atau lagu kebangsaan?
1: Banyak sih.
0: Coba satu mau yang kita tahu, hafal mati.
1: Halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung, panjang itu lagunya. Halo-halo Bandung.
1: Palunya mungkin 3/4, Kak, nih.
0: Iya.
1: Ingat itu kalau kita upacara, 1, 2, 3.
0: Iya, berarti dulu sering jadi aneh nih, dirjen. Kalau mau nyanyi, kalau Richard tahu sekali itu dia. Karena iya, dia sering jadi dirjen kalau acara-acara lagu-laguan begini. Coba kita nyanyikan dulu.

0: sudah menjadi lautan api merebut kembali.
1: Mari bung rebut kembali. Anunya cipta terakhirnya itu mari bung rebut kembali.
0: Oh gitu
1: iya. Kan? Kalau tidak, kalau tadi kita bilang mari rebut rebut kembali, artinya mengajak mari. Oke. Okay.
0: Merebut lalu kembali kemerdekaan.
1: Betul. Kan itu dulu kan ceritanya itu tahun 1950-an itu ada beberapa toko yang menyaksikan itu halo-halo Bandung. Artinya yeah, memang dulu kala itu kan memang terjadi apa
0: peperangan
1: namanya? Peperangan ya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu banyak yang juga mempertentangkan itu tentang penciptanya halo-halo Bandung itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi yang jelas sebagai informasi bahwa lagu halo-halo Bandung itu untuk mengajak kembali untuk meraih daerah Bandung.
0: Iya.
1: Supaya dari revolusi kemerdekaan. Baik, judulnya apa ini kita mau?
0: Lagunya Ito.
1: Ito judulnya?
0: Eroku Lama Nojengan.
1: Eroku Lama Nojeng.
0: Ada juga toh?
1: Ada dulu kurasa itu Erok. Eroku
0: Lama Nojengan.
1: Lama Nojengan. Tunggu dulu.
0: Iwan Tompo.
1: Belum pia, belum pia ketemu. Erok Lama Nojengan. Dik, salam-salam ki dulu.
0: Buat semuanya Mi Karuslan. Karuslan sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Nelly ya di Veterani. Oke. Baik sobat budaya, selanjutnya kami masih tunggu di 0811 400 9020. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Dari siapa?
2: Rosdiana.
1: Oh, Rosdiani Rah. Rosdiani Yasir. Iya. Suaranya kok tidak kelihatan ini suaranya. Tidak terdengar Ki.
2: Iya kan. Jadi
1: jangan. Jangan dong. Jangan. Oke. Mau Ki dengar Ki lagu tak? Lagu apa yang kita mau nyanyikan? Hah? Nggak tahu nyanyi. Baru yang dulu-dulu tadi menyanyi semuanya sebelum tak. Atau puisi mau pale supaya ada sedikit anunya toh. Puisi mau. Aku. Kan ada itu dulu lagu puisi yang paling terkenal itu kalau orang 17-an itu aku ciptaan. Toh? Heril Anwar. Heri Anwar dalam karyanya. Tuh ada dulu itu. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang. Oh, enggak tahu juga puisi apa sih pale. Oke, pale, lagunya apa nih kita mau minta?
2: Apa lagu?
1: Apa lagu tak?
2: Lagu daerah.
1: Iya, lagu daerah.
2: Lagu buku.
1: Apa judulnya?
2: Kita mau pilih.
1: Oh iya. Oke, pale. Oke, makasih salam-salamnya.
2: Buat Ibu Sumi, Uta Sofi, Galara, Pak Nekas, Astri, Pak Radi, Astri Dimut,
1: Oke, terima kasih dari Maros ya. Kita terima dulu telepon biasa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kilentaro. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Baruslam.
1: Iya, yeah, dari siapa?
3: Waalaikumsalam.
1: Dari Bone ya. Bone.
3: Kilentaro, iya.
1: Gimana kabarnya Ica?
3: Alhamdulillah baik. Kenapa ini teleponnya kecil sekali suaranya?
1: Kecil ke suaranya di telepon. Kenapa bisa?
3: Kayak berbisik-bisik.
1: Kayak berbisik-bisik gak? Coba saya buka dulu nah. Bagaimana sudah? Sudah dengar?
3: Bagus nih, bagus nih. Bagus nih, bagus nih.
1: Alhamdulillah.
3: Bagus kan, bagus.
1: Tah?
3: Ya Allah. Ambo, aku mau nanya dulu dong.
1: Apa dong?
3: Itu kenapa telepon biasa? Biasa. Itu mau diangkat telepon biasa, kenapa?
1: Ku angkat ini. Biasa.
3: Ini aku diangkat karena aku chat kali-kali baru diangkat. Enggak mau. Dulu-dulu yang enggak pernah diangkat telepon biasa, telepon WA, terus yang diangkat.
1: Iya.
3: Teleponku diangkat, terus enggak pernah diangkat. Gantian dong orangnya, Mbak Plan. Oke, okay,
1: insyaallah di, biasa dikasihkan di WA atau
3: iya.
1: Iya.
3: Lagi kalau itu semua.
1: Nanti dicoba lagi, kasih ingat kembali kalau lagi salah toh.
3: Iya, kalau ini. Gantian tuhan diangkat, tapi dekat teleponku. Satu tahun ini teleponku baru diangkat, satu tahun. Tapi mau diangkat, jadi kalau kadang pindah-pindah aja ke yang lain, malah berompet, gak pernah diangkat teleponnya.
1: Oh gitu, ya Pak.
3: Gantian dong, gantian. Supaya aku juga masuk.
1: Ya, oke, kita mau menyanyi lagu perjuangan.
3: Nanya lagu apa?
1: Lagu perjuangan.
3: Boleh.
1: Iya, apa lagu tadi? Boleh.
3: Kecepatan 70 ya.

0: Udah deh.
1: Apa judulnya itu tadi? Baru ku dengar.
0: Pantang Mundur Sisi Puspa.
1: Pantang Mundur di. Oh, ye. Yeah.
0: Itu lagu 4 bait tapi kelamaan itu enggak nyanyi.
1: Oh,
0: nanti
1: yeah.
0: aku diprotes lagi. Sama yang lain tuh.
1: Tidak, selama kita menyanyi tuh. Oke, okay, kita request lagu karena menyanyikan lagu apa namanya? Lagu perjuangan.
0: Mau. Aku mau lagunya ini dong. Alif Mulia.
1: Apa? Apa judulnya?
0: Lagu bagus. Tiana Mas Tenge.
1: Tiana Mas Tenge.
0: Yang nyanyi Alif Aulia kalau ada ya.
1: Oh iya, Tiana Mas Tenge.
0: Alif Aulia. Ya.
1: Tiana.
0: Ada kah?
1: Tunggu dulu. Saya cari.
0: Aduh, aku lamanya baru masuk di perum pas ini lama sekali.
1: Tiana Mas Tenge belum mah. Tiana Mas Tenge.
0: Iya, anak Mas Tenge, iya anak Mas Tenge.
1: Siapa penyanyinya tadi? Eki Aulia, oh iya, ada.
0: Alif Aulia juga ada.
1: Eki Aulia tuh?
0: Iya boleh.
1: Oh iya.
0: Apa aja lah pokoknya.
1: Oke, makasih.
0: Salah pertemuan aja mbok ya.
1: Iya.
0: Pokoknya selamat malam. Aduh, senangnya aku telepon ke diangkat. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ica ya, di mana tadi? Di Bone. Oke. Selanjutnya sahabat budaya yang mau bergabung lewat telepon biasa atau WA boleh di 0811 4009250. Aduh, akhirnya aku dapat kritik nih dari Ica ya. Sorry Ica. Aduh, kadang memang kita kalau sudah kasihkan di WA biasanya jadi dilupa telepon biasa. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dari siapa?
2: Kelontaro.
1: Dari Kelontaro, dari siapa?
2: Asnawati di Buluroke.
1: Asnawati.
2: Asandiwati.
1: Asandiwati.
2: Ya, betul.
1: Gimana kabarnya Asandiwati?
2: Alhamdulillah.
1: Kita mau menyanyikan lagu apa nih, perjuangan?
2: Lagunya 17 Agustus.
1: Wah, pas ini lagunya, ini Mumi 17.
2: Ya, jangan.
1: Kita kayaknya
2: salah diajarkan lah.
1: Tunggu dulu. 17. Nah, coba 1, 2, 3.
2: 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.

0: tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Hore, dapat 80. Masih ada liriknya yang dilupa. Tapi
1: kita jumpa ya.
0: Tapi alhamdulillah masih ingat. Belona,
1: pun dulu.
0: Ya, mengikut Ki karena penelpon keempat Ki.
1: Oh, ya. Kita jumpa dulu.
0: Ya, silakan jumpa-jumpa banyak-banyak.
1: Ada Puan Datu di Sindra, ada Bahar di Bonet Cambi, ada Seri Dewi di Pasato, semua-semuanya. Semua-semuanya, Mak.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi namanya? Agak-agak susah juga namanya. Asan Diwati di Bulu Rokeng. Ya, baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu Makassar, Erok Lama Nojengan.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mozaik Budaya.
10: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
11: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
12: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
13: Marta, selamat pagi.
12: Pagi, Alex.
13: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
12: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
13: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
12: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
13: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
12: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tarung. Kita buka telepon. Assalamualaikum Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam Kelon Tarung.
0: Dari Pak Asis.
1: Iya, di Maros.
0: Di mana lagi di Maros itu? Cendranebaru.
1: Iya, di Maros.
0: Cendranebaru di?
1: Bukan.
0: Di mana lagi?
1: Galak-garak Maros.
0: Oh, Galak-garak Maros. Oh, yang siapa lagi yang satu itu dari Cendranebaru? Cendranebaru.
1: Pak Mustahan.
0: Oh, Pak Mustahan. Lama tidak pernah gabung itu, Dik.
1: Iya, tidak pernah lagi bergabung.
0: Iya, lama tidak pernah gabung. Oke, kita mau nyanyikan lagu apa nih? Lagu kebangsaan atau lagu perjuangan, boleh?
1: Tanah Airku.
0: Tanah Airku Indonesia. Itu ya?
1: Bukan Tanah Airku yang...
0: Coba. Tanah Airku. Ya, coba kita nyanyikan.
1: Tanah Airku tidak kulupakan.

0: Wah, luar biasa nih. Akhirnya kita banyak tahu lagu-lagu perjuangan dia, lagu-lagu.
1: Saya itu kalau saya dengar lagunya itu harus
0: menangis.
1: Menetes air mata.
0: Betul, saya juga rasakan.
1: Bagus itu. Liriknya itu.
0: Oke, Tanah Airku di ciptanya Busut, iya. Kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Busut. Oke.
1: Menyapa dulu.
0: Ya, silakan.
1: Pertama ada Opadin di Nuri Baru. Mana suara tau Pak? Ibu Lina di Petrang Utara, Bunda Sopi di Pau-Pau, Pak Sani Sukamaju, Pak Radit di Bantimurung, Sri Sinta di Elio, Pak Yani, Pak Yani Tasmung di Sopeng, dan Indah di Sopeng juga. Terima kasih Pak Rusla, lanjut tugas ki lagunya.
0: Lagunya aku kira dilupa.
1: Hampir dilupa.
0: Tes kita tadi saya bilang kalau nak lupa ini terpaksa kesur kembali lagi menyanyi.
1: ini lagunya Opa.
0: Apa judulnya?
1: Pangai Tabalik Karang Arsinta Asis.
0: Oke.
1: Semoga Opa terhibur. Iya, terima kasih Pak Rusla, lanjut tugas ki.
0: Iya.
1: Sesekali selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagu yang dinyanyikan lagunya ciptaan Ibu Sud ya, yang penuh makna. Luar biasa lagu ini. Pasti bergetar hati tak tahu dengar ini, bahkan sampai meneteskan air mata ya. Kalau kita lihat lirik per liriknya tadi, memang penuh makna. Menggambarkan rasa cinta, bangga dan rindu yang mendalam kepada Indonesia. Jadi lewat lirik ini mengajak setiap kita atau pendengarnya untuk selalu mencintai tanah kelahiran serta menghargai perjuangan bangsa. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Kirim tarung. Kemana nih suaranya? Oke, kita coba kembali. Di telepon biasa ini kita buka. Tapi ternyata tidak keluar suaranya. Kita terima lagi penelpon WA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bo.
0: Iya, dari siapa?
2: Kelon Tarong.
0: Dari?
2: Iya. Ibu. Marlina di Veteran Utara.
0: Oke, Ibu Marlina di Veteran.
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya? Abang. Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Gak sedikit flu ini, Bo.
0: Oh, sedikit flu. Tapi bisa jiman nyanyi, toh?
2: Ah?
0: Bisa jiman nyanyi.
2: Mudah-mudahan tidak kulupa jiriknya.
0: Lagu apa kita mau nyanyikan?
2: Padamu negeri.
0: Bagimu negeri. Iya. Judulnya Bagimu Negeri, bukan Padamu Negeri. Bagimu Negeri. Apa ya? Liriknya itu judul lagunya Bagimu Negeri.
2: Oh, Bagimu Negeri, Di. Iya. Pak itu.
0: Coba.
2: Dulu lupa ini.
0: Padamu Negeri.
2: Padamu Negeri kami bernyanyi. Itu kah?
0: Padamu Negeri

0: Iya.
1: Yeah.
0: Kan setiap
2: lamanya lagi bernyanyi
1: kan, selalu diputar perempat itu setiap habis oh. pas jam, setiap menyanyikan setiap habis pas yeah, jam itu. Iya. Harus hafal baru empat baris jadi.
2: Iya, empat baris sih, tapi itu biasa tak putar-putar jambok. Iya, tak balik-balik.
1: Iya. Lagunya apa ini kita mendengarkan?
2: Lagunya Anak Karaeng.
1: Anak Karaeng.
2: Ancila Ricci.
1: Salam-salamnya.
2: Iya, buat Pak Asis di Maros, makasih. Opa Din, mana Ki Opa Din? Buat Pak Ahmad Tasmun, Pak Radin, Pak Umar dan Ibu Nursia. Ibu Sri Sinta, Pak Hamsa, dan semuanya Mombo. Anu tahu ah, lupa SD Nompo sama anu Angga Prasetya.
1: Iya.
2: Iya, terima kasih Mbo. Lanjut tugas Ki. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya assalamualaikum. Halo. Kelontaro.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, yeah,
3: dari Kelontaro.
1: Dari Tantri.
3: Halo, yeah. Kelontarong.
1: Halo, Kelontarong. Ya, yeah, silakan, Tantri. Kita dengar juga suara aku, Tantri.
3: Saya dengar di suara, Pak.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, saya dengar Gigi.
1: Silakan, Tantri mau menyanyikan lagu apa nih, Perjuangan?
3: Lagunya, Betapa Hatiku Tak Akan Sedih.
1: Sedihnya ini juga.
3: Telaguku pahlawanku, betapa hatiku tak akan pilu, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa dan setia? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur setumbuh seribu tanah air, Jaya Sakti. Oke. Gugur pahlawanku.
1: Aduh, ini kalau ada biasa kejadian-kejadian yang
3: yeah.
1: Biasanya kalau ada kejadian-kejadian ini sering kita laku dengar inilah.
3: Betul.
1: Ada peristiwa.
3: Iya, kan tadi sudah semua yang lain ya. Ambil yang lain. Padahal dia pergi semua juga.
1: Ternyata banyak sekali di lagu-lagu. Aku
3: suka lagu kebangsaan.
1: Iya. Okay.
3: Pernah kan ikut lomba.
1: Sering ikut lomba 17-an.
3: Iya, lomba nyanyi lagu kebangsaan.
1: Iya. Yeah,
3: nanti ada juga apa? Puisi.
1: Puisi
3: kebangsaan.
1: Ada puisi yang kita
3: puisi
1: apa?
3: Puisi Hari Pahlawan.
1: Saya dulu waktu ikut lomba puisi selalu itu lagunya anunya puisinya Chairil Anwar. Aku
3: merdeka, merdeka.
1: Kalau sudah sampai waktuku. Pasti
3: itu ya. Chairil Anwar.
1: Chairil Anwar. Chairil Anwar dalam karyanya.
3: Tak seorang kan.
1: Oke, Pak Le, makasih salam-salamnya.
3: Iya, salam-salam tadi ada Opa Din, ada ini Budur, Sri Sinta, ada siapa itu yang menyapa saya? Pokoknya buat semuanya yang sudah menyapa Tantri, terima kasih semuanya. Saya suka itu tadi tantangannya. Makasih ya Mbak.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tantri di Pare-Pare. Lagunya Gugur Bunga ya. Lagu yang sangat apa namanya, maknanya yang terdapat dalam lagu Gugur Bunga ini sangat dalam. Karena sebenarnya judul Gugur Bunga di Taman Bakti ini diciptakan oleh Ismail Marzuki ya, untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Karena dengan menyanyikan lagu Kukur Bunga ini, diharapkan generasi-generasi penerus bangsa bisa kembali mengingat pengorbanan para pahlawan yang telah gugur ya, demi terciptanya kemerdekaan. Bayangkan dengan menggunakan bambu runcing ya, melawan penjajah Belanda. Tapi atas kuasa dan rahmatnya Allah, ya kita bisa merdeka. Baik, sahabat budaya yang lain yang mau masih menerima tantangan di malam hari ini boleh bergabung ya di 0811 400 9250. Saya jadinya banyak-banyak kembali merefresh ya kembali lagu-lagu perjuangan yang sering kita dulu nyanyikan di sekolah-sekolah. Tetapi kalau kita flashback kembali, ternyata udah banyak lupa-lupa liriknya ya, judulnya pun juga begitu ya. Tapi ya alhamdulillah dari beberapa tadi pendengar kita yang sudah ikut challenge malam hari ini, semuanya waduh luar biasa semuanya ya. Artinya masih sangat ingat betul ya lagu-lagu perjuangan yang tentunya sangat maknanya penuh mendalam dan membangkitkan jiwa patriotis kita kembali ya, mengenang lagu-lagu kenangan yang penuh dengan perjuangan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita kayaknya sangat terbatas waktu kita. Satu penelpon terakhir ya. Assalamualaikum, Kelon Tarung. Iya, Kelon Tarung dari Iqbal ya di Panaikang.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya dulu, kita pilih lagu apa nih?
1: Amaku Surgaku.
0: Amaku Surgaku. Boleh menyanyikan satu lagu, apa namanya, lagu perjuangan. Kebetulan kita challenge malam hari ini ya. Bisa?
1: Kenapa?
0: Lagu perjuangan, kita bisa menyanyikan lagu perjuangan gak?
1: Bisa.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, besaran bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita.
0: Oke, luar biasa. Salam-salamnya Iqbal, mungkin karena penelpon terakhir mungkin nih, singkat saja. Salam-salamnya.
1: Iya, ada lagi kebakaran di Kandia 3 itu kak.
0: Kebakaran lagi, waduh. Banyaknya kebakaran di
1: Kandia 3.
0: Beberapa waktu yang lalu di kuburan Sudian. Pekuburan Sudian, baru nipa-nipa. Ini malam ada Kandia lagi nih.
1: Apa?
0: Kandia lagi yang kebakaran ini malam.
1: Keselesarata.
0: Oke, oke Pale. Terima kasih. Salam-salam lagi.
1: Buat Teleo Paropo, Opais, Terima Kereta, Dimas, Pusenting Yerang, terus Bunda Hawania, Bunda Sina, dan semua-semuanya tetap berkecuali.
0: Iya. Oke. Terima kasih.
1: Ada kebakaran itu di lorong 3.
0: Di Gandia, di? Oh iya, iya. Oke, Pak Ali, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Dari Iqbal ya, sekaligus penelpon terakhir. Sahabat budaya sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di acara Kelon Tarung. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali mengudara di Alo Salasa tanggal 11 Agustus 2026. Jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tapi udara sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: Nusantara Pagi, Pompet, Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI Makassar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman lahir dan batin serta kekuatan dan kesehatan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Pada ayat ini Allah menggunakan in syarat. Syaratnya adalah syukur nikmat. Ketika Allah menggunakan in syarat di dalam Al-Qur'an, maka dibutuhkan jawab syartin. Syaratnya syukur nikmat. Yang menjadi jawab syartin dari lafaz la in la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Wala in kafartum, apabila kalian kufur atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, diberikan nikmat kekuatan, diberikan nikmat kesehatan, akan tetapi masih kufur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, maka Allah menggunakan huruf taukid. Inna. Taukid secara tekstual adalah penegas. Allah menegaskan kepada hambanya yang kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Edisi hari ini Nuansa Fajar membahas tentang umat Nabi Muhammad akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meramalkan akan suatu kondisi dari umatnya sebagaimana sabdanya, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta, yuhibbuna al-kusura wa yansawna al-kubura, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq." Akan datang suatu zaman pada umatku di mana pada saat itu mereka sangat mencintai lima perkara dan melupakan yang lima perkara, yaitu yang pertama, mereka mencintai dunia dan lupa akhirat. Yang kedua, mereka mencintai kehidupan dan lupa kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah yang megah namun lupa kuburan. Yang keempat, mereka mencintai harta kekayaan namun lupa hari perhitungan. Yang kelima, mereka mencintai makhluk dan lupa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, hadis ini merupakan ramal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya suatu zaman di mana pada saat itu umatnya telah menjadi orang yang super sibuk dengan hal-hal yang bersifat dunia, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga melalaikan hal yang berkaitan dengan akhirat atau kematiannya. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah, mereka mencintai dunia dan lupa akhirat. Dunia dalam bahasa Arab berasal dari kata dana, yang berarti hina dibandingkan dengan akhirat. Dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah ladang untuk bertanam untuk bekal kehidupan akhirat. Hanya saja, walaupun banyak sekali peringatan Allah tentang kehidupan dunia yang sementara, namun banyak manusia yang terbuai dengan godaannya karena tipuan dunia selalu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Mereka mencintai kehidupan dan lupa kematian. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui, kematian adalah hal yang misterius yang paling dekat dengan manusia. Mati adalah suatu kejadian yang akan pasti dialami oleh setiap yang hidup. Namun kenyataannya, para pendengar yang mulia, banyak orang yang melupakan kematian, yang seakan mati itu milik orang lain, milik orang-orang tua dan orang yang sakit parah. Padahal berapa banyak orang yang sehat dan segar bugar, namun tiba-tiba saja meninggal, baik itu karena kecelakaan di jalan maupun karena serangan jantung. Oleh karena itu, agama Islam menyuruh seseorang untuk selalu ingat akan kematian dengan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah yuhibbunal kusura wa yansawnal kubur. Mereka mencintai rumah yang megah dan lupa alam kubur. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah. Di mana-mana saat ini kita melihat rumah-rumah yang megah dan mewah menjulang tinggi, lengkap dengan berbagai fasilitas yang memanjakan penghuninya, baik itu dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Mereka berlomba-lomba membangun dengan berbagai tipe dan gaya, sehingga menyebabkan penghuninya terbuai dan membuat mereka melupakan rumah tinggal yang terakhir, yaitu kuburnya yang sempit. Pada dasarnya Islam tidak melarang pemeluknya untuk mempunyai rumah yang megah dan luas, sebab rumah yang luas merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini. Hanya saja jangan sampai rumah yang megah akan membuat seseorang hamba terbuai dan lupa diri, sehingga lupa akan rumah masa depannya yang terakhir, yaitu kuburnya yang sempit. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta kekayaan dan lupa hari perhitungan. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia kerjakan di dunia. Semua harta yang dia peroleh akan ditanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa ia pergunakan. Semua rekaman amal perbuatannya akan diputar kembali dan akan ditentukan apakah ia masuk penduduk neraka atau surga. Sehingga semua manusia pada saat itu dalam keadaan mencekam dan penuh ketidakpastian. Tapi kejadian tersebut banyak yang menganggap hanya dongeng belaka. Banyak orang yang begitu mudah mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang dilarang agama. Padahal sekecil apapun amal yang dikerjakan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, era globalisasi dan informasi serta kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah membuat dunia ini menjadi begitu sempit. Tak ubahnya bagi sebuah kampung, bahkan menghapus pepatah yang mengatakan dunia tak selebar daun kelor. Sebab segala sesuatu bisa terjadi dengan cepat. Segala peristiwa di belahan bumi lain bisa disaksikan langsung. Cita rasa masakan luar negeri seperti Chinese food, fresh chicken, bisa dinikmati karena dapat dibeli di mana-mana. Busana ala bintang-bintang film Hollywood Amerika bisa ditiru dan diakses melalui internet dan bisa dibeli di mana-mana. Bahkan sudah digunakan oleh nenek-nenek yang ada di pedesaan terpencil sekalipun. Begitu juga kemajuan teknologi audiovisual, terutama di bidang hiburan, film dan lain-lain. Sekarang tinggal memilih dan mengcopy paste. Ribuan film dan lagu-lagu dengan berbagai judul hanya dengan menggunakan flash disk kemudian bisa diputar dalam komputer maupun laptop, di mana pada masa lalu hanya sebatas wayang kulit. Tapi sekarang tinggal memilih judul sesuai dengan keinginan. Dan yang sangat disayangkan sekarang ini, kemajuan di bidang teknologi hiburan banyak dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga apa yang ditayangkan di televisi kebanyakan tidak mendidik dan tidak islami dan banyak merugikan umat Islam karena membuat umat semakin jauh dari agamanya dan bangga dengan model-model luar negeri yang belum tentu sesuai dengan budaya dan agama, yang selanjutnya melupakan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terbuai dengan berbagai macam hiburan yang melalaikan, sebagaimana sabda Nabi, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka mencintai ciptaan tapi lupa penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang disebutkan dalam Al-Quran, wa'ula ikahumul muflih. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, yang senantiasa mempersiapkan bekal menuju akhirat. Jangan sampai kita termasuk hambanya yang menyesal. Jadilah manusia yang beriman, yang sebenar-benarnya iman, yang bukan sekedar ikraru bil lisan, akan tetapi senantiasa kita benarkan dalam hati, wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan, kemudian kita buktikan dalam amal perbuatan. Itulah manusia yang senantiasa dirindukan surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Sahabat muda dimanapun berada, sekarang sudah pukul 6, kita ikuti dulu program Info Kabarana. Konro. Konro berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Konro menggunakan iga atau tulang sapi yang dimasak dengan berbagai rempah khas hingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Sejak dahulu konro sering disajikan dalam acara keluarga, pesta dan perayaan adat. Hingga kini konro menjadi salah satu kuliner khas Makassar yang mencerminkan kekayaan rempah dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Ya, selamat pagi sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Panorama Pagi. Richard menghadirkan Ustadz informasi. Selamat pagi, saya tadi yang sudah menyapa, good morning ya, Ayahanda Haji Marsuki Yusuf, terima kasih, selamat pagi sudah menyapaku ya. Nah, dari rri.co.id Makassar, sahabat budaya, dikutip dari Katu Samiang 2001 Pasang Ri Kajang, kajian tentang sistem kepercayaan suku Kajang Makassar, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin menyebutkan filosofi Kamase Masea dan Pasang Ri Kajang, prinsip hidup mendasar yang dianut oleh masyarakat Kajang ini dikenal dengan sebutan Kamase Masea, yang secara harfiah berarti hidup dalam keserahanaan, keprihatinan, dan membatasi diri dari hawa nafsu duniawi. Prinsip ini berakar kuat pada Pasang Ri Kajang, yakni kumpulan pesan amanat dan hukum tak tertulis yang menjadi kompas moral dan juga spiritual mereka. Penangan hidup Kamase Masea ini tidak hanya di jawantahkan dalam rutinitas keseharian, tetapi juga sangat kental terasa saat mereka menghadapi kematian. Sementara bagi masyarakat Kajang sini, sahabat budaya, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, melainkan sebuah fase transisi alami, sebuah kepulangan sejati kepada Sang Pencipta, karena manusia lahir ke bumi tanpa membawa apa-apa. Maka saat berpulang pun ia harus kembali dalam keadaan yang sama, suci, murni, dan tanpa beban duniawi. Nah, sementara proses pemakamannya, sahabat budaya, mereka adalah syahdu, cepat, dan tanpa beban. Berbeda dengan beberapa tradisi di daerah lain di Sulawesi Selatan yang kerap menggelar upacara kematian secara megah dan memakan waktu berhari-hari, prosesi pemakaman di Kajang justru ya dalam sangat mengutamakan kecepatan dan kepraktisan ya. Seperti penyelenggaraannya yang sangat cepat, sahabat budaya, ini dipantang mereka membiarkan jenazah itu sampai 24 jam ya. Nah, kemudian penggunaan kain kafan juga, sahabat budaya, ini putih sederhana sesuai dengan tuntunan agama. Nanti kita lanjut lagi ya di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mozaik Budaya.
3: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takro namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, sahabat budaya, karebo berikutnya, tahapan mapese-pese merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pernikahan, prosesi adat Bugis. Secara umum, mapese-pese ini adalah proses penyelidikan ya, dan juga pencarian informasi mengenai calon mempelai perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sebelum melangkah ke tahapan lamaran resmi. Tradisi ini pun mencerminkan kehati-hatian keluarga dalam memastikan kesesuaian calon pasangan berdasarkan adat, karakter, dan latar belakang keluarga. Dilansir dari laman bridestory.com, pada tahap mapese-pese, keluarga laki-laki biasanya mengutus kerabat dekat atau orang yang dipercaya untuk mencari informasi secara santun dan tidak mencolok. Informasi yang dihimpun meliputi status calon mempelai perempuan, silsilah keluarga, akhlak, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan bahwa calon mempelai belum terikat hubungan dengan pihak lain. Tradisi ini juga, sahabat muda, tidak hanya berfokus pada calon mempelai perempuan, tapi juga memperhatikan keharmonisan hubungan antar keluarga. Dalam budaya Bugis, pernikahan dipandang sebagai penyatuan dua keluarga besar, sehingga kecocokan nilai adat istiadat dan hubungan kekerabatan menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, proses ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan menjaga nama baik semua pihak. Nah, apabila hasil mapese-pese ini menunjukkan bahwa calon mempelai perempuan memenuhi harapan keluarga dan belum memiliki ikatan dengan calon lain, maka keluarga laki-laki akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu maduta atau penyampaian lamaran secara resmi. Sebaliknya, jika ditemukan kendala tertentu, keluarga biasanya memilih untuk menghentikan proses secara baik-baik tanpa menimbulkan konflik. Selamat pagi juga untuk ayahandaku Rudi Dengrupa dan juga ibundaku Neni di Manuruki 2. Semangat dan sehat selalu ya. Juga ayahanda Deng Limpo dan bunda tercinta, sehat-sehat Ki.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeay, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, dek ya, jangan. Ubur-ubur ikan lele.

Oke, sahabat budaya, informasi berikutnya masih dari air.co. Hari ini kita hadirkan informasi budaya ya. Cucur rubaya, ini salah satu kue yang favorit Bung Richard ya. Oke, selain buranga sa, ini juga cucur rubaya favoritnya Bung Richard. Ini merupakan salah satu kue tradisional khas Bugis Makassar yang dikenal memiliki rasa yang memang sangat manis ya, aroma khas telur. Nama bayau sendiri berasal dari bahasa Makassar yang berarti telur, sesuai dengan bahan utama yang digunakan dalam pembuatannya, yaitu kuning telur dalam jumlah cukup banyak. Kue tradisional asal Sulawesi Selatan ini memiliki warna kuning keemasan yang menyerupai kuning telur. Selain tampilannya yang khas, aroma dan cita rasanya juga sangat identik dengan telur karena dibuat dari puluhan kuning telur yang dipadukan dengan bahan lainnya. Cucur rubaya umumnya disajikan dalam keadaan dingin sehingga memberikan sensasi rasa yang lebih nikmat saat disantap. Meski menjadi salah satu warisan kuliner Bugis Makassar, kue ini cukup sulit ditemukan di toko kue maupun pusat jajanan tradisional. Karena cucur rubaya ini hanya hadir dalam berbagai rangkaian acara adat Bugis Makassar, terutamanya pada prosesi pernikahan. Kue cucur rubaya kerap disajikan dalam acara mapatuada, mapaci, hingga marola sebagai simbol penghormatan kepada tamu dan bagian dari tradisi turun-temurun. Sebagai salah satu kekayaan kuliner Sulawesi Selatan, cucur rubaya tidak hanya menawarkan kelezatan, tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis Makassar yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oke. Sahabat budaya, kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan program Bakri Basa. Ya, jangan kemana-mana.

Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.

0: Iya, sahabat budaya. Tari Mabundu. Tari Mabundu ini adalah tarian perang tradisional kreasi baru asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Khususnya dari Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Tarian Mabundu ini menggambarkan semangat dan kisah heroik para pahlawan Mamuju ketika melawan penjajah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Hari yang indah, hari yang luar biasa bersama Bung Richard di sini. Selamat pagi untuk semuanya. Tadi juga ada yang sudah menyapa ibuku, Ibu Niar di Mangin Siri. Terima kasih, selamat pagi. Katanya suka lagu-lagunya, mantap. Oke, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas ya mengenai keikhlasan bersihkan masjid dalam budaya Bugis. Nah, sahabat budaya, ini Bung Richard kutip dari pesan WhatsApp RI Integrate ya, Makassar. Nah, dalam budaya Bugis, kegiatan membersihkan masjid tidak hanya dipandang sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai wujud nyata pengalaman nilai sirina pace, yaitu harga diri, kehormatan, dan kepedulian sosial, serta semangat gotong royong reso untuk memuliakan rumah Allah secara bersama-sama. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam budaya kebersihan masjid ini, sahabat budaya, adalah yang pertama reso. Reso ini kerja keras, di mana warga bekerja ikhlas tanpa pamrih merawat fasilitas rumah ibadah. Kemudian ada siri, ini rasa malu atau harga diri. Nah, nilainya adalah menimbulkan rasa timbul rasa risih atau malu jika melihat tempat suci yang tidak bersih sehingga tergerak untuk lekas membersihkannya. Kemudian pace ini empati sosial. Ini memiliki sikap kepedulian bersama untuk kenyamanan orang lain ketika beribadah. Nah, bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi ini, sahabat budaya? Oke. Kita terima dulu penelpon kita. Selamat pagi, Ayahandaku.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya.
1: Bari basa.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Jadi temanya ini memelihara masjid ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi ini memang diterapkan di kampung-kampung. Hmm.
0: Bagaimana kita karena lihat kalau di kota-kota besar seperti sekarang ini?
1: Iya. Jadi anu juga dilihat, artinya kalau kita mau lihat bahwa kampung ini, daerah ini fanatik, itu pertama kebersihan masjid ya, karena kebersihan itu adalah seperti dari iman.
0: Iya.
1: Iya. Terus kedua, itu kita lihat jamaahnya, jamaahnya ketika salat waktu-waktu itu dilaksanakan.
0: Iya.
1: Iya. Ya, itu bisa dinilai di situ. Jadi seperti saya, kalau saya lewat di salah satu kampung di daerah,
0: yeah,
1: kemudian mampir, pertama kan biasa kita mampir buang air kecil apa dan sebagainya, kita lihat-lihat kita.
0: Yeah.
1: Nah, itu biasa masjid seperti kayaknya tidak terurus. Padahal ini cocok tema ini bahwa itu relevansinya itu sirik napace.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita tidak mau malu, itu tempat ibadah kita harus bersih. Ya. Tapi itu tergantung juga dari pengurus. Jadi pengurus itu jangan egois. Kemudian setiap ada upaya untuk membersihkan masjid atau mengerjakan masjid, itu kita harus terbuka dengan masyarakat. Kita undang semua. Karena ini kenapa khusus kita ngomong di daerah, karena itu di kota rata-rata punya pengurus. Ya, pengurus kita itu sudah ada memang bagian kebersihan. Itu digaji itu tiap bulan. Artinya ada apa ya? Ada insentifnya lah seperti itu. Kalau di daerah itu memang murid swadaya. Jadi memang tawa saya tidak alih juga kalau daerah utara memang mesia terus. Itu kita itu kan banyak jalan, banyak dilihat. Tentu banyak pengalaman juga ya. Itu khususnya saya pun Richard, saya ke Pare-Pare itu, kalau main PSM, dia berkandang di sana kan.
0: Iya.
1: Ya, pasti saya pasti ke Pare. Nah, itu tentu saya turun, pagi berangkat dari Makassar, tentu mampir di masjid, salah satu masjid di Poros Makassar, Pare-Pare kan.
0: Iya.
1: Itu masjid oke banget. Di samping padat, artinya tidak terlalu jauh ada lagi masjid. Kemudian kedua, kebersihannya memang luar biasa, memang terpelihara. Ya, jadi pergi pulang, kalau pulang juga begitu, rata-rata malam.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya pulang itu rata-rata salat sholat maghrib di apa ya, apa ya, yang Pertamina itu, Bojong, Bojong. Nah, itu bersih. Dan daerah lainnya, iya, kalau di sekitar utara itu memang jempol saya. Jadi memang ini evaluasi. Kemudian kita membandingkan karena kita juga banyak jalan. Nah, jadi iya memang ada perbedaan. Jadi kalau kita mau lihat, saya ulangi kembali bahwa kita mau lihat bahwa imannya orang ini bagus, ini maksudnya oke, ini belum oke atau kurang oke. Iya. Jadi mudah-mudahan yang mendengar gamasi hari perempat hari ini dengar kini Pak, pelihara meslita. Karena dalam agama tadi saya bilang bahwa kebersihan itu seperdua dari iman. Bersihkan meslita. Karena itu masjid tidak mutlak bahwa hanya orang setempat yang singgah di situ sholat. Ya singgah. Itu kebanyakan musafir, orang lewat. Ya, kalau mampir di situ nampak debunya sudah setebal 2 cm, 3 cm. Ya, terus ke WC-nya juga tempat wudhunya harus bersih. Ya, saya kira itu saja. Ya. Perkali banyak terima mau kasih, masuk tentang ini oke nih ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Ibu Nita. Sukses. Terima kasih. Amin.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live di TikTok ya. Oke, kita live di TikTok. Yang mau menyapa silakan sapa, nanti Bu Richard ini apa namanya? Nanti Bu Richard sapa balik ya. Nah, sahabat budaya, hari ini tema kita adalah keikhlasan bersihkan masjid dalam budaya Bugis. Nah, kalau nilai budaya dalam kebersihan masjid di apa namanya? Budaya Bugis itu tadi ada reso ya, kerja keras, di mana warga ini bekerja ikhlas tanpa pamrih merawat fasilitas ibadah. Kemudian siri, rasa malu itu harga diri. Ini timbul rasa risih atau malu jika melihat tempat suci kotor sehingga tergerak untuk lekas membersihkannya. Lalu ada pace. Pace ini adalah empati sosial, kepedulian bersama untuk kenyamanan orang lain saat ibadah. Nah, bagaimana bentuk pelaksanaannya sahabat budaya? Mapasili, abubu, kerja bakti. Ya, ini gotong royong untuk membersihkan pekarangan, lantai hingga tempat wudhu secara berkala. Nah, ketika juga menyambut hari-hari besar ini yang sudah di depan mata kita, ini ada maulid nanti sahabat budaya. Nah, jadi tradisi bersih-bersih ini masif dilakukan menjelang Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha yang sering dirangkaikan dengan masuro baca atau doa bersama. Lalu bagaimana dengan peran tokoh adat dan agama, di mana pemuda, pemuka masyarakat dan pemuda ini mereka turun tangan bersama menunjukkan hierarki sosial melebur dalam amal kebaikan. Nah, mari silakan sahabat budaya mau bergabung, Richa tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Oke, Richa sapa dulu yang di WA ini ya. Bunda Sri Sinta, selamat pagi bundaku sayang. Terima kasih ya sudah menyapa. Terus Kakak Lina, selamat pagi. Di Veteran Utara, Ica di Bone, selamat pagi. Ini siapa ini ya? Iya, Pak Asis di Bone, selamat pagi. Kemudian aduh, gak kelihatan wajahnya. Namanya juga gak ada. Oh iya, Bunda Nelly, selamat pagi. Kemudian aduh, Pak Radi di Bantimurung, selamat pagi. Kemudian juga Bung Rizat, menyapa juga untuk Kakak Sumi di BTNP Pabri. Puang Datu, selamat pagi. Dan istri tercinta ya, selamat pagi. Kemudian juga Haji Salih di Dapokaling, Pak Hamsa dan sepasang merpati masing-masing di Panser 1, Panser 2. Kemudian Pak Gun, terima kasih, selamat pagi di MU. Kemudian Kakak Fatma, selamat pagi di Sungguh Minasa. Abang Jono, selamat pagi. Kemudian juga Bunda Mawar selamat pagi. Kemudian Bu Richard sapa juga selamat pagi. Ada Bunda Dewi di Takalar. Pak Arjuna selamat pagi di Bukit Baruga 2. Kemudian juga Pak Ahmad Yani selamat pagi. Bu Richard sapa juga. Ada Pak Ashar selamat pagi. Pak Jangki selamat pagi. Ayahanda Deng Rewa selamat pagi. Deng Nompo selamat pagi. Kemudian juga Deng Bangka juga selamat pagi. Bunda Siti Umurbaya dan Ayahanda tercinta selamat pagi. Bung Dijet sapa juga. Ada Opa Din selamat pagi. Bung Dijet sapa juga. Ada Bunda Sofi selamat pagi. Kemudian ada Bunda Kasmawati, Bundaku sayang selamat pagi. Kemudian Pak Angga Prasetya selamat pagi. Opa I selamat pagi sayang. Opa sehat-sehat ya. Bunda Nur Hudaing selamat pagi. Oke, Pak Junaini selamat pagi. Bunda Ina Kristalara selamat pagi. Bunda Hawania selamat pagi. Kita sapa penelpon kita. Halo, Baribasa.
2: Halo, Baribasa.
0: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, sudah sarapan pagi?
2: Sudah dong.
0: Apa sarapannya?
2: Dadar.
0: Serius? Serius ini kalau dadar saya langsung meluncur ini.
2: Ya?
0: Kalau dadar saya langsung meluncur.
2: Mau meluncur?
0: Iya, kalau ada dadar.
2: Saya nggak sudah ada. Cicir bayau.
0: Oh, cicir bayau. Ay, jangan beda itu kue mahal itu, Di.
2: Betul.
0: Kita kue-kue yang murah-murah meriah saja.
2: Iya, misalnya murahnya kan, Di.
0: Yang harga apa namanya? Yang harga yang murah meriah mau yang 1.004. Adakah?
2: Apa itu?
0: Kue 1.004 ada.
2: Ya.
0: Kue yang 1.004 ada tidak?
2: Kue yang 1.004?
0: Iya ada. Oh boleh boleh boleh.
2: Ada biskuit.
0: Boleh boleh boleh boleh boleh.
2: Iya.
0: Sehat ya.
2: Sama.
0: Sama apa?
2: Gula-gulanya.
0: Oh iya tahu ada gula-gulanya. Sama gula-gulanya. Oh iya betul betul betul betul.
2: Gula-gulaan itu.
0: Gula-gula, gula-gula asam Jawa. Gula-gula asam Jawa.
2: Iya betul.
0: Gula-gula asam Jawa yang pakai kertas.
2: Nggak didengar apa nak bilang Richard.
0: Gula-gula asam Jawa yang pakai kertas.
2: Kenapa?
0: Yang murah-murah.
2: Nggak dengar kan?
0: Gula-gula asam Jawa yang pakai kertas.
2: Oh, anu jadi enak juga itu.
0: Iya.
2: Ada di sini.
0: Itu 1010.
2: Menjadikan kan itu gula-gula tamarin.
0: Oh, iya. Tamarin
2: di sini.
0: Jadi sarapan apa pagi ini tadi?
2: Tadi nasi putih dengan telur dadar. Pagi itu. Minum kopi dengan dadar.
0: Oh begitu, iya sadapnya itu.
2: Ada penjual yang lewat.
0: Oh, penjual dari mana?
2: Kebetulan kita beli.
0: Oh, penjual dari ini?
2: Dari Korea.
0: Oh, dari Korea, luar biasa. Berarti pakai baju Korea itu ya?
2: Baju Korea, bisa dah pakai. Baju perempuan.
0: Anamaseo. Keikhlasan bersihkan masih dalam budaya Bugis.
2: Itu harus itu dapat amal itu.
0: Nah,
2: apalagi mau menjelang Maulid.
0: Maulid ya, iya, iya.
2: Iya. Setiap hari juga boleh membersihkan. Iya, karena kalau membersihkan mesti itu kita sholat di situ enak kan?
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Hati juga jadi tenang.
2: Iya, betul. Sama juga keikhlasan. Kalau kita memberi sama orang, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh tahu.
0: Oh, saya kira tangan kiri WA.
2: Itu keikhlasan namanya, betul-betul.
0: Oh, saya kira tangan, iya, saya kira tangan kiri live di Facebook. Tidak, Dek. Jadi, masjid jauh ya dari tempat tak?
2: Kenapa?
0: Dari rumah tak masjid bagian mana?
2: Biasa-biasa aja.
0: Enggak, maksudnya
2: di masjid.
0: Iya, lokasinya.
2: Enggak jauh dari sini. Dekat rumahnya ada Sangkala itu. Itu Pak Ustaz.
0: Oh, yang ini.
2: Yang pernah ditemui di sini dulu, Pak.
0: Oh iya, yang pakai kereta kencana, Di.
2: Iya, pas baku dekatan itu ada berapa rumah di luar rumah barangkali.
0: Oh, iya, iya,
2: antaranya
0: iya,
2: baru
0: iya,
2: rumahnya
0: iya,
2: itu.
0: Bu Rica tahu, iya, iya, Rica tahu, punya ditahu.
2: Iya, iya. Jadi, kehilangan itu banyak itu, Bu Rica.
0: Iya.
2: Yang penting itu mesti dibersihkan.
0: Iya.
2: Yang punya masjid itu harus mengerti juga.
0: Oh iya.
2: Sama orang yang bersih-bersih.
0: Sama
2: di sini Bunda Santo.
0: Iya.
2: Kalau misalnya ada misalnya mau puasa orang atau mau maulid atau mau ada acara-acara, dia panggil warga di dekat-dekat situ untuk datang membersihkan. Baru di sini.
0: Kalau
2: jadi
0: iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi itu bagusnya juga kalau begitu menurut
0: iya, iya,
2: iya. Jadi itu keikhlasan yang bagus kalau artinya betul-betul ikhlas.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nanti itu, nanti Allah yang balas toh berkali-kali
2: lipat. Iya, betul. Kita sudah mengenal capek itu menurut
0: saya. Oh iya, iya. Justru
2: iya, kalau memang betul-betul
0: pekerjaan itu kita justru
2: kerja sama itu bisa tuh.
0: Pekerjaan-pekerjaan seperti itu kalau dilakukan dengan apa namanya keikhlasan dengan,
2: iya,
0: justru apa namanya akan dapat ini berkah yang luar biasa.
2: Dapat pahala. Dapat pujian-pujian dari tetangga-tetangga yang
0: tidak disangka-sangka toh.
2: Jadi yang betul-betul ini orang gitu.
0: Tiba-tiba jadi, orang datang kasih uang atau misalnya orang datang kasih pekerjaan.
2: Iya, betul.
0: Nah, itu kan mujizat itu.
2: Iya. Jadi saya kira itu saja. Jadi panjang-panjang.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Masih ada setengah jam.
2: Sampai akhir anu iya acara.
0: Iya, boleh. Ayo. Saya temani kisah sampai jam 10 pagi.
2: Sudah masuk Ibu Jono.
0: Hah?
2: Sudah masuk Ibu Jono.
0: Lagi pergi ambil air itu, Anda ada airnya. Habis air.
2: Oh, pengen sih coba ngambil anu belanja.
0: Iya. Enggak ada airnya di sini.
2: Ada di ini iya, mana ambil power.
0: Mari bagaimana Ayah?
3: Itu kalau mas kita kalau mau betul-betul itu kasih terus toh
0: ya.
3: Itu yang di situ menjaga toh harus itu digaji supaya bisa terjamin itu mas
0: ya. Marbot apakah
3: seperti pokoknya seperti asang kan di situ remaja mas itu diperhatikan itu pasti dijaga itu kebersihannya itu mas.
0: Oh iya,
3: begitu itu. Ya, cuma ada pesengacara baru kayak ini tuh.
0: Oh iya betul.
3: Iya, jadi harus di apa namanya digaji sesuai kemampuannya orang tuh.
0: Iya.
3: Itu kan digaji kan dapat juga pahala. Itu
0: iya.
3: Menggaji tuh.
0: Iya.
3: Nah, itu juga datang dari itu sholat dapat juga pahala karena bersih tuh.
0: Oh iya.
3: Nah, begitu kebersihan itu kan separuh dengan iman.
0: Ya betul.
3: Oke.
0: Iya, terima kasih.
3: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, sepasang merpati kita di Pampang Sere, terima kasih. Ayahanda Umar dan Ibu Nursia, selamat pagi. Oh iya, ada yang gabung ya. Mari silakan di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Selamat pagi Deng Saleh. Deng Saleh, selamat pagi.
4: Ada suara saya.
0: Iya, selamat pagi Deng Saleh.
4: Iya.
0: Oke.
4: Suara saya.
0: Ada.
4: Sudah sembuh ini.
0: Bagaimana kabar?
4: Alhamdulillah, kabarnya Mas Dian ini.
0: Aku masih seperti yang dulu. Weh, sadar. Hitam manis, weh. Itu memberikan semangat itu.
1: Iya, betul lah. Alhamdulillah.
0: Semangat pagi.
1: Ani itu mendengar setiap pagi itu dia setia menemani saya.
0: Weh, luar biasa. Takkan terganti.
1: Ini jadi artinya tiga kali sehari.
0: Oh ya?
1: Pagi, siang, sore.
0: Oke, oke.
1: Dia masih tetap setia.
0: Setia. Tidak tanpa gula. Tanpa gula atau gula segede?
1: Ada gula aja.
0: Oh, ada gula sedikit.
1: Manis, kan?
0: Oh, begitu.
1: Manis itu yang terpadu.
0: Oh iya. Selalu bergandengan.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ah, itu dia.
1: Setia hidup dan apa namanya?
0: Setia hingga akhir.
1: Setia begitu.
0: Setia. Oke. Keikhlasan bersihkan masjid di dalam budaya Bugis.
1: Iya, betul.
0: Mari silakan.
1: Itu kan istilah itu di dalam agama itu, masjid itu katanya itu kan rumah Allah. Iya, rumahnya Tuhan. Tapi artinya itu logikanya itu kita itu artinya dibilang rumah Allah terus kita sama kan kalau rumah manusia kan
0: tidak. Oh iya, betul.
1: Itu Allah kan maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya begitu. Jadi artinya itu jangan kita sampai dibilang rumah Allah terus Allah tinggal di situ. Allah itu kita tidak tahu tempatnya karena Allah itu berada di mana-mana. Karena saking besarnya itu dia itu tidak punya batas, tidak punya pokoknya dia maha kuasa. Dia pakai Yamaha itu. Jadi iya jadi begitu. Jadi itu masjid itu artinya memang harus dibersihkan. Nah itulah tadi istilahnya bahwa kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Ya, dan artinya itu di dalam masjid itu kan ada juga yang istilahnya digaji, ada juga yang suka rela begitu. Yang aneh itu artinya tidak bilang harus digaji begitu. Dalam itu pertanyaan tapi saya juga perhatikan masjid itu, ada juga masjid itu seperti rumah pribadi.
0: Sebenarnya
1: saya katakan demikian. Kalau setelah setelah di cap FI pakai beribadah ditutup kunci, kanunya, gembornya. Nah inilah biasa kebersihannya ini tidak menjamin. Ya karena tidak setiap orang tidak selalu harus dibersihkan begitu. Jadi ada yang memang 24 jam itu.
0: Iya betul.
1: Orang dia singgah biasa kalau orang juga ya bisa saja tapi ada juga yang tidak. Jadi artinya ya begitulah.
0: Harus bersih ya.
1: Meski itu marilah kita ikhlas betul. Kita apa namanya betul-betul memperhatikan itu masjid. Kita jangan artinya ikhlas lah dalam karena kita itulah saya bilang tadi bahwa masjid itu kita anggaplah tempat kita beribadah sama Allah begitu kan. Jadi harus bersih. Ya mungkin begitu ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Saleh sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini, terima kasih. Silakan di belakangnya Deng Saleh di Macini 0811 409 250. Selamat pagi Pak Arjuna.
5: Selamat pagi.
0: Iya. Mari silakan. Iya.
5: Semangat pagi. Iya. Masih suasana ini pagi ya.
0: Iya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Oke.
5: Temanya Bung Recak.
0: Keikhlasan bersihkan itu masjid dalam budaya Bugis. Keikhlasan
5: membersihkan
0: masjid dalam budaya Bugis. Iya.
5: Ya, saya rasa kalau kebersihan itu kan meskipun bukan di masjid juga perlu juga kita terapkan.
0: Kalau masih di tempat tinggal Pak Arjuna?
5: Ya alhamdulillah di sini amanlah kalau soal
0: bersih. Oh iya iya. Iya.
5: Kan kebetulan di perumahan ini Baruga 2 dan 1.
0: Maksudnya itu memang ada pegawainya atau warga di situ saja yang membersihkan?
5: Memang ada orang bersih-bersihnya. Tapi masyarakat juga turut membantu juga ambil
0: 24 jam kebersihan?
5: Tidak tahu 24 jam kan
0: lagi.
5: Tapi saya aman lah. Air juga ya alhamdulillah.
0: Oh.
5: Iya.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Jadi soal bersih-bersih di masjid itu perlu sebenarnya itu. Karena itu kan salah satu tempat ibadah memang harus bersih, memang sebersih-bersihnya untuk cek ya. Kan para panitia masjid kan sudah membentuk remaja-remaja masjid. Terus itu yang anak-anak masih remaja ya harus juga di apa namanya
0: diajak ya.
5: Ya diajak untuk bersih-bersih masjid ya. Jangan hanya datang ke masjid bermain saja. Sekarang kan ada fenomena baru ini bun cek ini
0: masjid
5: anak-anak itu biasanya datang di situ bawa HP.
0: Oh.
5: Iya. Ya sudah apa ya? Kalau misalnya kan pergi ke tempat-tempat lain kayak main base begitu sekarang di alamat masjid itu anak-anak kumpul ya bawa HP masing-masing jadi kondaran juga tidak enak juga karena memang sudah zamannya namun para macam masjid dan pengurus-pengurusnya itu ya harus diajar juga bahwa jangan ini datang ke masjid yang paling tidak kalau tidak bisa membersihkan jangan mengotori lah itu perlu diambil juga itu ya untuk anak-anak kita yang mungkin belum tahu bahwa bersih itu bagaimana apalah bersih itu indah ya bersih itu sebagian dari pahala lah
0: itu.
5: Ya, kita ajarkan itu anak-anak pada adik kita ya. Betul. Sekali mungkin memang masjid yang perlu memang bung dicegah baik di masjid maupun di lingkungan kita ya. Ini mungkin yang bung dicegah.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Barjuna terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi juga untuk semua sahabat budaya. Mari silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250. Atau 0812-441-9250. Mari sahabat budaya, silakan di chat tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oh iya, Richard sapa lagi ya yang bergabung berikutnya. Selanjutnya Pak Ada Ampa Amrin Amang, selamat pagi. Kemudian siapa ini? Pak Syafar, selamat pagi. Kemudian Pak Takdir Herman, selamat pagi. Siapa ini? Oh, Pak Heri di Sidrap ya. Terima kasih, luar biasa. Iya. Nur Hayati Rahman, selamat pagi. Haji Arifin, selamat pagi di Rapokaling ya. Siapa ini kita sapa dulu? Oke. Dr. Syamsul Bahri, selamat pagi. Ah, ini juga ada Pak Sani. Selamat pagi Pak Sani, apa kabar? Pak Safar, selamat pagi. Dengsi 7, selamat pagi. Bundaku, Bunda Cida, halo. Selamat pagi di Baru Aga Karebata. Sehat-sehat, Ki. Kemudian Ayahanda Asih Deng Asuh, selamat pagi. Deng Yerang, selamat pagi. Semangat Pak Agus. Oke. Abis Pak Agus ini siapa? Bung Richard, siapa dulu? Oh, iya. Oke, Dinda Sri Dewi, selamat pagi di Pakato. Om Mawar, waduh. Kemudian siapa ini? Ningsi Saleh, selamat pagi. Pak Omi, selamat pagi. Kakak Ajeng, selamat pagi, Kakak.

0: Aji Marsuki, selamat pagi. Ayo dong. Aji Marsuki, mari silakan Bung Rica tunggu. Oke. Oke. Mari silakan yang mau bergabung, Bung Rica tunggu kembali di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Untuk Deng Sarno juga di ini tahu di Goa. Selamat pagi ya. Kemudian di Caming Bone, selamat pagi, ada Mas Bahar di sana. Kemudian juga ada yang di ini ya, yang di daerah Maros. Selamat pagi juga untuk Haji Andi Eni ya. Iya, Kakak Fatma, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, mari silakan Kakak.
1: Bagaimana, sehat?
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Terutama Mama sehat kan?
0: Iya. Oke.
1: Ya. Pokoknya itu semua yang disebut Mas sudah sama Rica. Apa?
0: Iya. Mari Kakak, pagi ini kita membahas mengenai kebersihan masjid dalam budaya Bugis. Kalau masjid di tempatnya Kakak yang bersihkan tuh, apakah memang ada pegawainya atau masyarakat di sana turut gotong royong?
1: Oh, masjid ya. Jangan cuma sebut Bugis Makassar begitu. Di tempatku saya cerita ya.
0: Iya.
1: Ada kan pegawainya digaji. Digaji dia.
0: Iya.
1: Tapi memang tergantung manusianya. Kalau saya pribadi menilai, waktu-waktu mau hari raya ya.
0: Iya.
1: Kita pakai tuh masjid. Jorok sekali.
0: Oh. Okay.
1: Saya sering protes yang menjaga yang merasa punya di sini kan itu kan masjid. Yang merasa dia punya kan dia ambil orang gaji tapi tidak dipantau. Walaupun dia tahu bahwa jarang memang dipakai di atas karena lantai dua kan. Pada saat kita mau rayakan hari raya itu, pada saat itu gak tahu, apalagi sekarang cuma yang dibawa dibersihkan. Itu pun juga yang tertentu. Luas itu masjid kalau cuma satu di membersihkan. Walaupun satu orang, kalau memang satu kali satu minggu dibersihkan dengan debunya, dipel, di apa namanya itu yang orang Makassar bisa bilang lawak-lawaknya tuh. Masjid saya sendiri saya cerita ya. Tapi saya lihat sekarang sejak masalah masjid, manusia yang kurang memperhatikan. Ada saja disuruh nggak dipantau. Dia tidak merasa sendirinya saja nggak diperhatikan, apalagi itu masjid.
0: Itu kelihatan.
1: Kita kan kelihatan. Harus bersih dulu luar dalam begitu, kelihatan, jangan betul. Cuma di luar dibersihkan betul. Maksudnya diri kita sendiri begitu itu kan semua diinginkan Tuhan. Jadi kalau memang masjid mau dibersihkan, ada susah kita dapat sekarang orang mau sosial ya tanpa digaji ya. Saja tidak diperhatikan. Apalagi ini masjidku saya cerita ya. Kenapa nih kita mau sholat rasanya debu itu kayak di jalanan besar. Aspal debunya tinggi, maksudnya tebal. Jadi saya bilang begitu. Seandainya memang ini tidak ada pegawainya atau kita diminta ini yang dekat-dekat masjid kan membantu membersihkan kan mau dipakai walaupun jadi dipakai hari raya atau tidak. Harus dibersihkan. Karena saya ngomong sama ini kan sepupunya mantan suamiku yang punya merasa punya masjid itu. Kan kita kan sebenarnya masjid itu banyak yang punya karena banyak membantu begini begini begini itunya kan waktu dibangun, tapi dia merasa ya saya dengar dia, kenapa ini begini? Ada kan ada pegawainya, maunya dia pantau. Dia cuma memikirkan, maksudnya itu setiap Jumat kan masjid, setiap Jumat ada. Jadi sekarang kurang lagi orang sholat di situ karena mungkin joroknya nomor dua, imamnya kurang ini, ya sembarang siapa mau jadi imam gitu. Jadi ya pernah juga ada, ya seceritalah apa-apa. Pernah ada juga dia mau dites atau apakah itu orang, dia singgah sholat subuh di situ. Dia terlambat karena terlalu lama, imamnya terlalu lama. Akhirnya dia tidak suka, ngomel orang itu. Sempat sampai di telinga saya. Saya selalu protes kalau masalah begitu. Kenapa? Saya bilang kalau ada waktu ku tolong, kasih tahu saya sendiri turun tangan membantu membersihkan. Begitu, saya memang orangnya bagaimana ya, saya tidak malu kalau saya mau membersihkan ini ke masjid. Tapi memang diri kita dulu dibersihkan. Betul, bagaimana
0: betul.
1: Dia cuma membersihkan manusianya separuh tuh, biar rumahnya membersihkan anunya saja ya, lewat yang diinjak ya, tidak sampai diangkat itu kursi dan ya apa kan itu bisa dibersihkan dengan sampai dibawa tempat tidur dua kali satu minggu kah begitu. Penyapu juga atap, maksudnya apa, orang bilang Makassar kita lawak-lawak begitu. Jadi bukannya juga saya bersih rumahku, tapi ya biar dicari mau jadi obat itu lawak-lawak tidak ada. Kalau bagi saya ya bersihkan sekali. Jadi masjid memang ditambahkan. Susah sekarang reja kita dapat orang untuk mau relawan atau membantu begitu saja. Karena dia pikir ada pembantunya, ada pegawainya begitu masjid. Apalagi kalau tidak ada tapi memang ada masjid bersih sekali. Itu teratur sendal kalau masuk ke dari mana itu saya. Kalau mau ke ini Rejak, Dayak Lama itu di
0: Pasar Dayak Lama.
1: Pasar Dayak Lama masuk sebelah kanan ya, masuk. Saya sering dapat di situ bulan puasa mau apa. Kita merasa apa mau melangkah masuk itu sendal, karena sendal sudah dibawa tanah itu semua, tidak ada yang di atas teras itu. Sekarang kan ada tempat sandal tapi tetap dia pakai naik begitu, jadi kotor. Ya jangankan masjid Al-Marukah saja, bagian-bagian dekat-dekat sandal ya. Merasa itu memang kasihan itu orang yang membersihkan, disuruh untuk membersihkan sebagai pegawainya ya. Dia minta juga bagaimana tidak bisa mencukupi makannya atau ada apalagi ada keluarganya. Begitu, jadi dia merasa malas atau apakah. Coba kalau diperhatikan sampai setiap bukan begitu.
0: Iya, pasti mereka akan ini memberikan.
1: Tapi itu tadi dia bilang desa baik. Kan memang ada juga masjid itu kalau sudah dibersihkan dikunci karena takutnya kesadaran manusia tidak tahu bahwa bersih ini tidak dia tinggalkan begitu saja, dia pakai kamar mandi dia pergi begitu saja. Maunya punya kesadaran sendiri manusianya. Ini saya masuk ini bersih sekali, maunya keluar dari kamar mandi bersihkan juga. Apalagi ada airnya, embernya sudah jorok, tidak ini. Terus terang kalau saya masuk begitu, aduh jorok sekali ini. Saya cari pembersih atau apa, saya mau begitu. Kalau saya masuk di suatu tempat, kita kan maksudnya berjalan jauh ya. Masuk di masjid itu ada jorok-jorok itu. Kan ada biasa siap pembersihnya atau apa. Embernya itu sudah hitam. Tidak ini, bagaimana kita mau ini. Saya keliling di mana Recep, saya dapat masjid dipilih-pilih itu masjid yang bersih. Tapi bagian-bagian ke bawah itu memang dia Tidak tahu di mana tempatnya. Bersih sekali dengan embernya. Airnya kan memang tertulis di sini, batas sendal di sini.
0: Batas, iya, betul.
1: Masuk masuk keluarnya kamar mandi di begini, dikasih begini. Harus ada tertulis bicara, bukan papan bicara, kertas begitu dipasang begitu. Jadi maunya begitu, tapi tergantung manusianya lah.
0: Iya.
1: Karena walaupun ada papan bicara atau apakah, dia tidak peduli karena merasa saya mau salah buru-buru lah atau apa gimana. Jadi itu bisa. Biar tergantung pada diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Iya, menilai itu bagaimana. Biar ricak kalau melihat itu kan, jangan merasa malu, merasa gengsi membersihkan rumah ibadah.
0: Betul.
1: Ini rumah ibadah. Iya. Jadi kita harus bersihkan. Kalau tidak buru-buru gitu atau apakah. Asap sampahnya kalau sudah gereja atau apakah di masjid juga itu memang sekarang betul-betul seperti di apa itu di masjidnya depan kantor.
0: Oh iya ya,
1: di tukang di bagian lagi
0: itu
1: perempuan itu
0: 24 jam
1: yang
0: itu.
1: Di 24 jam di depan tapi itu di belakang itu saya sempatkan sholat.
0: Oh iya,
1: sendalnya
0: iya.
1: Masuk atau
0: oh,
1: bagaimana?
0: Iya.
1: Dia banyak pasir kan?
0: Terima kasih bagian masukannya.
1: Kan kita, kakak, iya, kita kan di belakang itu bagian pintu perempuan. Dia masuknya itu basah sendalnya pakai ke situ. Basah itu lantai. Terus kita naik di situ pakai sendal. Kan ada bekas-bekas bekas
0: betul.
1: Kaki yang punya
0: betul.
1: Pasir kan?
0: Betul.
1: Maunya tuh dibersihkan terasnya sampai dimasuk di kamar mandi.
0: Yeah.
1: Sendalnya dibawa teras itu, jangan naik
0: dibawa.
1: Di teras. Saya kotor juga masuk di ruang dimasuk di masjid perempuan di ruangan perempuan. Saya sempat mau lewat di depan karena baru pertama itu di situ kik bu begini mau masuk kamar mandi jorok mulai belum masuk di kamar mandi sudah kotor itu lantainya kayak seperti hujan kayak orang Makassar bilang cambar kayak begitu bukannya cambar begitu masuk. Basah itu lantai, baru naik lagi sendalnya pasirnya jadi kotor dilihat. Begitu maunya dibersihkan di situ, baru sendalnya dibawa. Jadi tidak kotor, kita masuk di kamar mandi juga tidak kotor kaki. Masuk di ruangan juga, tidak pakai sendal lagi kan.
0: Datang
1: kamar mandi melangkah masuk kan kotor lagi. Begitu cara membersihkan. Masjid maksudnya jangan cuma di dalam dibersihkan, di luar juga, di sekitar kamar mandinya atau apanya, apalagi kalau ada juga airnya kan siram saja, disapu, dipel begitu. Saya pribadi ya bukan kak menyombongkan diri, tapi setiap saya singgah di jalanan pada saat saya pergi jauh, lihat begini, tunggu dulu saya bersihkan dulu, kau sudah semua begini-begini kau tidak bersihkan. Nah bilang peduli amat. Ya kan saya bilang jangan. Ini kita sendiri yang punya ini. Jangan begitu. Kalau apalagi masalah ibadah ya. Apalagi anak. Sekarang kan punya anak bawa popo. Sembarang disumpan di situ tempatnya itu kan joro. Jadi kan tidak baik juga itu.
0: Betul.
1: Sudah disiapkan tempat sampah. Dikasih begini-begini. Pokoknya saya perempuan, sesama aku perempuan yang jorok itu punya kita punya tamu ya. Tamu maksudnya pribadi, Rija mengerti mah kok kita perempuan. Mengganti ada masjid kita sehingga mengganti itu kepribadian begitu. Usahakan jangan tinggalkan itu kamar mandi kalau masih ada bekas-bekas kakimu yang penuh pasir apalagi itu bekas-bekas itu begitu. Itu saja. Mudah-mudahan masyarakat
0: mendengar,
1: manusianya mengerti
0: amin,
1: bagaimana
0: amin.
1: Itu kebersihan
0: tempat ibadah.
1: Kebersihan diri dengan karena kita juga merasa dikasih rahmat dan hidayah kalau kita membersihkan untuk semua orang begitu, membersihkan demi untuk semua orang ya, supaya orang lebih nyaman begitu, jangan cuma pribadi dipikirkan, itu saja, ya.
0: Terima kasih kakak.
1: Sehat selalu ya, bahagia amin. Selalu. Amin. Salam sehat sama mama ya. Salam sehat sama teman-teman di Perompet. Jaga kesehatan Reca. Oke, selamat pagi.
0: Terima kabar. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, kakak Fatma terima kasih sudah bersama kita pagi hari ini. Dan sahabat budaya, terima kasih. Kita cukupkan kebersamaan kita sampai di sini di program Baribasa live di TikTok. Coba aku lihat dong siapa-siapa yang sudah ada di TikTok. Selamat pagi. Kita mau sapa dulu ada, oh banyak sekali, Capricorn 25, terima kasih ya. Oke, semangat selalu. Oke, Sari Batang Malabirigu, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti besok ketemu lagi sama Bung Richard di siaran subuh ya. Semangat terus untuk semua sahabat budaya. Terima kasih, semoga apa yang kita hadirkan memberikan semangat luar biasa untuk semua sahabat budaya.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.